0: Disiarkan langsung dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja Pro 2 FM. Singaraja, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Senang banget hari ini ketemu lagi bareng Akuita Saputri di obrolan sepada ya. Dan seperti biasa sampai jam 8:30 pagi nanti. Nah kalau sekarang kita buka media sosial, rasanya setiap hari selalu ada aja yang lagi viral. Ada yang curhat dikomentarin, ada yang bikin konten dinilai, ada yang salah sedikit langsung jadi bahan pembicaraan satu Indonesia. Menariknya teman Pro 2, netizen Indonesia ini sering disebut sebagai salah satu yang paling aktif di dunia. Banyak yang berani menyuarakan pendapat ya, ikut juga mengawal isu-isu penting sampai peduli dengan kejadian yang bahkan terjadi di daerah lain. Tapi di sisi lain gak sedikit juga yang merasa kalau media sosial sekarang makin galak. Baru kita lihat potongan video beberapa detik, langsung kita simpulkan. Baru baca satu unggahan, langsung kita kasih label. Nah, sebenarnya netizen kita sekarang ini makin pedulikah atau justru makin gampang menghakimi? Pagi ini kita bakal ngobrol soal fenomena itu bersama Komang Widya Sastri, anggota KNPI Kabupaten Buleleng. Kita sapa dulu, selamat pagi Kak Widya, apa kabar?
1: Halo, selamat pagi Kak. Kabarnya baik.
0: Baik. Oke, Kak Widya, kalau kita lihat kondisi media sosial sekarang, menurut Kak Widya sendiri, netizen Indonesia itu lebih banyak menunjukkan kepedulian atau justru lebih gampang menghakimi?
1: Oke Kak, kalau menurut saya itu sebenarnya tidak bisa dijawab dengan kata ya atau tidak saja. Karena seperti yang saya lihat di media sosial, banyak terkadang netizen Indonesia itu lebih peduli khususnya terhadap isu-isu sosial seperti kekerasan, korupsi, dan juga isu-isu sosial lainnya. Namun terkadang kepedulian itu bisa saja berubah menjadi menghakimi. Nah maka dari itu bukan berarti netizen Indonesia tidak peduli, hanya saja terkadang kepedulian itu berubah menjadi menghakimi yang tidak didasari dengan etika.
0: Oke, berarti memang dua-duanya ada gitu yeah. kan. Tinggal mana yang lebih sering muncul dan mana yang lebih kelihatan di media sosial. Nah kalau ngomongin soal itu, menurut Kak Widya kenapa sekarang orang berani untuk berkomentar? Padahal kan belum tentu tahu cerita lengkapnya seperti apa.
1: Iya, tentu saja dalam menggunakan media sosial itu ada tantangan yang dimana seperti netizen Indonesia itu terkadang hanya mencoba-coba untuk menghakimi tanpa mengetahui kebenaran dari berita yang ia komentari. Jadi dia hanya semena-mena berkomentar tanpa mengetahui faktanya apa.
0: Oke. Kadang memang kita lihat video 30 detik gitu kan, tapi langsung ngerasa tahu semua kejadian saat itu. Nah kenapa setiap ada sesuatu yang viral, netizen itu langsung buru-buru menyimpulkan sebelum fakta lengkapnya keluar? Menurut Kak Widya, apakah ini budaya FOMO, pengen jadi yang pertama berkomentar, atau mungkin memang cara kita bermedia sosial yang memang mulai berubah?
1: Iya betul sekali. Di Indonesia ini kan sering juga bahasa gaulnya FOMO, emang betul. Ikut-ikutan saja. Terkadang juga dari algoritma di media sosial itu biasanya apa yang kita pertama kali like dan apa yang pertama kali muncul biasanya itu yang langsung saja ada, dan biasanya orang-orang juga bakal langsung menyimpulkan dari apa yang disajikan oleh media sosial itu.
0: Benar ya, kadang memang yang paling cepat berkomentar itu justru yang memang belum tahu, yang belum paham situasinya seperti apa. Sering ada yang bilang juga, ah kan itu kan cuma komentar. Padahal untuk orang yang menerima, satu kalimat itu bisa kepikiran berhari-hari. Kalau menurut Kak Widya, apakah banyak orang belum sadar kalau komentar di media sosial juga punya dampak nyata?
1: Iya, betul sekali. Biasanya komentar di media sosial itu walaupun hanya kata-kata saja, tentu saja pasti akan menyakiti perasaan orang lain. Karena seharusnya kita saat berkomentar, tentu saja kita harus memperhatikan bagaimana etika-etika bagus kita dalam berkomentar, khususnya kita harus memahami dan mengerti perasaan orang lain.
0: Nah ini yang kadang-kadang kita lupa ya, buat kita mungkin cuman ngetiknya beberapa detik gitu ya, tapi kalau untuk orang lain bisa jadi beban yang dibawa cukup lama. Kalau begitu menurut Kak Widya sebenarnya batas antara mengkritik dan menghakimi itu ada di mana? Karena sering orang itu membela diri dengan bilang, aku cuman jujur aja sih sebenarnya, emang salah gitu kan.
1: Oke, kalau dari sana itu tentu saja kita kembali lagi ke etika dalam berkomentar dan memahami bagaimana perasaan orang lain. Memang kita hanya mengetik saja, tapi seperti pepatah yang mengatakan bahwa sekarang itu jarimu adalah harimaumu.
0: Betul. Wah, memang kejujuran itu bisa dibilang penting ya, tapi cara menyampaikannya juga gak kalah penting. Karena teman pro 2, tujuan kritik itu harusnya sih bisanya memperbaiki, bukan menjatuhkan. Nah, anak muda sekarang itu dikenal berani bersuara. Kalau menurut Kak Widya, gimana caranya supaya tetap vokal menyampaikan pendapatnya tapi gak berubah jadi hate speech atau penghakiman juga, gimana caranya?
1: Okay, di media sosial itu tentu saja menjadi hak atau tempat kita untuk bersuara. Namun di dalam kita bersuara itu tentu saja kita harus menggunakan etika-etika yang baik, seperti tidak menghakimi, tidak berkomentar dengan kasar, atau menyuarakan dengan ketikan-ketikan yang menyakiti orang lain.
0: Oke, kalau dipikir-pikir ya, memang teman pro 2, media sosial itu sebenarnya hanyalah alat. Yang menentukan suasananya tetap kita sebagai pengguna. Habis ini kita bakal ngobrol lebih jauh lagi teman pro 2 soal gimana caranya tetap kritis tanpa kita kehilangan empati. Jadi jangan kemana-mana, dengerin terus obrolan pada hari ini.

0: Oke, terima kasih untuk kamu teman Prodo yang masih mendengarkan, masih nonton juga di live YouTube RRI Singa Raja Official. Pagi hari ini di obrolan sepada, kita masih bahas soal fenomena yang pasti dekat banget sama kehidupan kita sebagai pengguna media sosial. Dan aku masih sama Kak Komang Widya Sastri dari anggota KNPI Kabupaten Buleleng. Nah, Kak Widya, kalau menurut kakak, kenapa ya sekarang itu orang bisa begitu berempati sama orang jauh, tapi justru keras sama orang yang ada di kolom komentar?
1: Oke, biasanya itu berempati ya Kak. Ngomongin berempati itu kan kita peduli dan langsung terjun langsung untuk membantu orang tersebut. Biasanya memang orang-orang itu gimana ya, emang lebih peduli ke orang jauh ketimbang yang ada di dekat kita.
0: Oke, karena kadang gak saling kenal, tapi kita jadi lupa ya kalau yang ada di balik akun itu juga sebenarnya manusia gitu.
1: Iya, kan.
0: Nah, kalau misalnya sudah terlanjur emosi kalau lihat postingan yang bikin kesel, lebih baik langsung komentar atau mungkin kita kasih jeda dulu. Mungkin Kak Widya bisa kasih sedikit tips supaya kita gak gampang ikut arus emosi.
1: Oke, kalau kita melihat seperti yang kakak bilang tadi, tentu saja kita harus memberikan jeda terlebih dahulu, karena kita harus mengetahui faktanya terlebih dahulu sebelum kita berkomentar. Sama halnya seperti kita harus menyaring sebelum men-sharing.
0: Oke, kayaknya ini memang penting untuk diterapkan gitu ya. Karena satu menit untuk mikir itu kadang bisa menyelamatkan kita dari komentar yang nantinya kita sesali sendiri. Nah, kalau kita lihat seseorang itu lagi dihujat rame-rame di media sosial, menurut Kak Widya, apa yang sebaiknya kita lakukan? Ikut komentar atau mungkin memberikan dukungan atau diam aja deh?
1: Iya, kembali lagi kita harus mengetahui faktanya terlebih dahulu. Kalau memang sudah faktanya kita ketahui dan apa yang sebenarnya terjadi, baru kita memberikan dukungan atau sifatnya yang mendukung kalau memang faktanya itu benar.
0: Oke, berarti kalau misalnya kita diam pun kayaknya itu belum tentu salah.
1: Iya, betul.
0: Karena kalau kita ikut menambah keramaian juga itu belum tentu membantu seperti
1: itu.
0: Malah bikin ricuh nantinya. Banyak yang bilang algoritma media sosial itu lebih suka konten yang bikin emosi kayaknya. Menurut Kak Widya, apakah algoritma itu juga ikut membentuk kebiasaan netizen yang makin gampang marah?
1: Iya, betul sekali. Karena saya juga pernah mendengar bahwa bad news is good news, kan gitu Kak ya. Karena di saat sekarang ini biasanya seperti yang sudah dikatakan tadi itu memang benar, berita-berita yang sekarang muncul itu seperti korupsi, kekerasan, kan di sana tuh kita terpacu juga emosi gitu.
0: Oke, berarti bukan soal karakter penggunanya aja, tapi ya lingkungan digitalnya juga ikut mempengaruhi sepertinya teman berdua. Kalau dulu kita diajarkan untuk mencari tahu dulu sebelum menilai seseorang, benar kan? Kalau menurut Kak Widya, apakah budaya itu sekarang mulai memudar?
1: Sebenarnya budaya itu masih relevan di zaman sekarang. Hanya saja netizen-netizen Indonesia itu masih tidak memahami hal tersebut. Jadi ada beberapa yang mungkin masih menjalankan atau menggunakan hal tersebut, tapi terkadang ada juga beberapa yang lupa dengan hal tersebut.
0: Oke, berarti kamu teman Prodo jangan buru-buru percaya dong, jangan buru-buru menyimpulkan. Nah, kalau misalnya boleh nih Kak Widya menitipkan satu pesan untuk anak muda yang lagi dengerin atau mungkin lagi nonton kita hari ini, yang hampir setiap hari hidup di media sosial, apa yang paling ingin Kak Widya sampaikan?
1: Oke, kalau dari aku, untuk kita semua yang menggunakan media sosial, tentu saja di media sosial itu kita harus berani berpendapat, karena kita di Indonesia ini merupakan negara yang demokrasi. Namun dalam kita menggunakan media sosial, tentu saja kita harus mengetahui apa etika-etika baik dalam menggunakan media sosial tersebut. Apalagi saat sekarang banyak isu-isu yang sangat memacu emosi kita. Tetapi yang jelas kita harus menyaring sebelum men-sharing, seperti itu Kak.
0: Oke, kita sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di WhatsApp di 081139-91054. Ada juga yang sudah komen di live YouTube RRI Singaraja Official pagi hari ini. Aku mau ketemu sama Gusti Made Eni Marhaini yang mau bertanya. Hai Kak Widya, mau tanya dong, apakah ada faktor pendidikan yang mempengaruhi kualitas komentar dari netizen Indonesia?
1: Kalau menurut saya tentu saja ada faktor pendidikan yang... Bagaimana Kak?
0: Faktor pendidikan yang mempengaruhi kualitas komentar dari netizen Indonesia.
1: Iya, tentu saja, karena pendidikan itu kan sangat penting di kita, karena pendidikan juga kita dapatkan dari kecil hingga sekarang. Maka dari itu menurut saya sangat berpengaruh.
0: Oke, kemudian Benson Dika 673 mau bertanya, kenapa kita masih mengagungkan budaya timur yang sopan, padahal medsos bukan mata, membuka mata bahwa sebenarnya orang kita barbar.
1: Kalau menurut saya bukan berarti kita juga mengagungkan budaya timur, hanya saja kita harus juga memahami budaya kita sendiri.
0: Oke, kita ke pertanyaan dari WhatsApp di 081139-91054. Hai Kak Widya, menurut kakak, orang yang diam melihat cyberbullying itu termasuk ikut bersalah nggak sih? Kalau dia cuma diam aja.
1: Oke, kalau dari saya tentu saja juga bersalah. Karena kalau memang kita menemukan cyberbullying, kita juga harus mengetahui apa penyebabnya. Dan juga kita harus peduli terhadap cyberbullying tersebut. Peduli bukan berarti kita harus diam.
0: Oke, mungkin ikut melaporkan,
1: iya,
0: atau
1: betul sekali,
0: ikut mendukung seperti,
1: iya,
0: itu yang membantu korbannya seperti apa. Oke, kalau seseorang sudah minta maaf atas kesalahannya, menurut kakak masih pantas nggak terus dihujat bertahun-tahun?
1: Kalau menurut saya memang untuk memaafkan orang itu sangat susah. Tapi di hidup kita yang sekali ini, kita juga harus memaafkan orang. Seberapa besar pun kesalahannya, kita harus memaafkan, walaupun luka yang diberikan itu mungkin sulit untuk dilupakan.
0: Oke, Kak Widya, lebih bahaya mana menurut kakak? Netizen yang asal menghujat atau influencer yang sengaja bikin konten kontroversial?
1: Sebenarnya dua-duanya sih Kak ya, sangat berbahaya. Karena itu kan di media sosial ya Kak. Karena di media sosial juga menjadi jejak digital yang sulit dihilangkan.
0: Oke. Terus selamat pagi Kak Widya. Sekarang banyak orang bilang aku kan cuman jujur. Kalau menurut kakak itu benar jujur atau mungkin kadang cuman pembenaran untuk menyakiti orang?
1: Oke, sebenarnya kejujuran itu merupakan nilai yang sangat bagus. Hanya saja kita dalam berjujur itu tentu saja juga harus memikirkan bagaimana perasaan orang lain. Kita tidak boleh egois hanya memikirkan perasaan diri kita sendiri.
0: Oke, satu pertanyaan lagi dari teman Pro2 yang masuk. Selamat pagi Kak Widya. Kalau suatu hari kakak sendiri jadi korban penghakiman massal di media sosial, apa hal pertama yang akan kakak lakukan?
1: Hal yang pertama, saya akan speak up atas kebenaran yang apa yang telah saya lakukan. Jadi tidak semena-mena juga saya akan mengomentari teman-teman yang ngejat saya.
0: Oke. Ada pertanyaan lagi yang masuk. Kak Widya, menurut kakak sekarang orang itu lebih takut melakukan kesalahankah atau lebih takut dihakimi sama netizen?
1: Sebenarnya dua-duanya sih Kak. Karena juga untuk dihakimi itu memang hal yang menakutkan, tapi selagi kita benar, juga kita harus berani menyuarakan kebenarannya itu Kak.
0: Oke, satu yang terakhir untuk Kak Widya. Menurut Kak Widya, apakah sekarang kita lebih sering melihat kesalahan orang dibandingkan melihat usaha seseorang untuk berubah?
1: Ya, kalau dari sekarang itu di media sosial memang saya sering melihat ya Kak, emang kesalahan orang lebih dinilai oleh orang-orang lain daripada usahanya.
0: Oke, wow, terima kasih banyak Kak Widya. Sama-sama, terima kasih Kak. Juga untuk teman Pro2. Jadi obrolan kita hari ini mengingatkan kalau media sosial itu memang memberikan ruang untuk semua orang bersuara, tapi kebebasan itu selalu datang bersama tanggung jawab. Karena setiap komentar yang kita tulis, setiap unggahan yang kita bagikan, bahkan setiap tombol share yang kita tekan, semuanya bisa berdampak pada kehidupan orang lain. Jadi mungkin mulai hari ini, sebelum ngetik sesuatu, kita bisa kasih jeda sebentar dan bertanggung bertanya ke diri kita sendiri, apakah komentar ini akan membuat keadaannya lebih baik lagi atau justru memperkeruh suasana. Kak Widya, terima kasih banyak waktunya hari ini. Dan tentunya untuk kamu yang sudah mendengarkan, sudah nonton, sudah ikut berkomentar, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di obrolan sepada berikutnya. Kini

0: Om Swastiastu.
1: Swastiastu, swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya gak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah. Fiksi ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja.

0: Aduh, enak banget, tapi udah kenyang. Sisanya buang aja dah.
1: Eh, jangan dibuang, Dik. Sayang banget, itu masih bisa dimakan.
0: Alah, cuman sedikit kok.
1: Justru dari sedikit, itu kalau semua orang buang jadi masalah besar.
0: Iya juga ya. Berarti selama ini aku nyumbang pemborosan dong.
2: Ketahanan pangan bukan cuman soal produksi, tapi juga cara kita menghargai makanan. Apa yang kamu sisakan hari ini bisa jadi yang orang lain butuhkan.
3: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Teman Pro2 pernah gak sih kamu ngerasa memori handphone cepet banget penuhnya? Padahal foto, video, atau mungkin aplikasi rasanya gak sebanyak itu deh. Ternyata sejumlah pengguna iPhone ini lagi rame membahas bug yang bikin ruang penyimpanan tiba-tiba membengkak sampai puluhan bahkan ratusan gigabyte. Kok bisa ya? Jadi sejumlah pengguna iPhone itu mengeluhkan ya... di iOS yang membuat kategori sistem data membengkak secara tidak wajar. Bahkan ada yang melaporkan kalau ruang penyimpanan yang terpakai mencapai lebih dari 100 GB. Padahal biasanya ukuran sistem data itu hanya beberapa gigabyte aja. Keluhan ini ramai dibagikan pengguna di forum Reddit. Ya, jadi akibatnya memori iPhone jadi cepat penuh sehingga ruang untuk foto, video ataupun aplikasi ikut berkurang. Nah, sampai saat ini Apple masih belum memberikan penjelasan resmi apakah masalah itu merupakan bug atau bukan. Sementara itu, beberapa pengguna mengaku berhasil mengurangi ukuran sistem data dengan melakukan backup terus restore perangkat atau mungkin mengaktifkan fitur offload unused apps untuk menghapus aplikasi yang jarang dipakai tanpa menghilangkan datanya. Jadi, kalau belakangan ini memori iPhone kamu kerasa cepat penuh tanpa alasan yang jelas, coba dicek dulu penggunaan sistem datanya. Siapa tahu kan penyebabnya bukan file yang kamu kebanyakan melainkan bug pada sistemnya.

masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

0: outfit udah bagus. Pasti pengen banget dong yang namanya foto OOTD. Yuhu, outfit of the day. OOTD berhubungan sama pakaian atau gaya apa yang dikenakan hari ini. Singkatannya, nunjukin ke orang lain apa yang sedang dikenakan. OOTD, istilah yang biasa digunakan di konteks fashion blogging. Jadi, outfit itu sesuatu yang dipakai buat nutupin tubuh, kayak baju, celana, rok, ikat pinggang, topi, kacamata, sepatu, dan masih banyak lagi. Populernya penggunaan istilah OOTD itu adalah foto aktual dan terkini yang diposting di media sosial kayak Instagram. OOTD itu juga salah satu bahasa fashion yang kekinian.
1: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singar aja. Spada.

0: Pada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, kamu termasuk tim yang rajin nutup semua aplikasi di background handphone biar baterainya awet. Eits, ternyata itu cuma mitos lah ya. Banyak yang mengira makin sedikit aplikasi yang terbuka, makin hemat juga baterai kita. Padahal smartphone sekarang itu sudah punya sistem pintar yang bisa mengatur aplikasi di latar belakang tanpa bikin baterainya cepat habis. Justru kalau aplikasinya terus ditutup, terus dibuka lagi dari awal, prosesor handphone-nya harus bekerja lebih keras. Dan itu bisa bikin konsumsi baterainya jadi lebih besar gitu. Menutup aplikasi background sebenarnya cuma perlu dilakukan kalau misalnya aplikasinya error, terus juga macet, atau memang masih berjalan seperti aplikasi navigasi yang memakai GPS. Jadi mulai sekarang gak perlu panik lihat banyak aplikasi di background ya, karena belum tentu itu adalah penyebab baterai handphone kamu cepat habis.

0: berjudul Perpisahan yang Meninggalkan Cinta dan Karya. Buku ini mengangkat tema perpisahan bukan hanya sebagai akhir yang membawa kesedihan, melainkan sebagai proses yang meninggalkan cinta dan karya abadi. Setiap cerita di dalamnya menggambarkan pengalaman perpisahan dari berbagai tokoh, baik orang terdekat maupun figur inspiratif yang menunjukkan bahwa cinta dan karya mereka tetap hidup meskipun mereka telah pergi secara fisik. Melalui cerita-cerita ini, pembaca diajak untuk melihat perpisahan dengan sudut pandang yang lebih positif, bahwa setiap perpisahan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi justru awal dari perjalanan baru yang penuh harapan. Buku Perpisahan yang Meninggalkan Cinta dan Karya ini diharapkan dapat memberikan kekuatan, motivasi, dan inspirasi bagi pembacanya untuk terus berkarya dan menyebarkan cinta meski berada dalam keterpisahan. Buku berjudul Perpisahan yang Meninggalkan Cinta dan Karya, kategori buku kisah inspiratif, ditulis oleh Kelompok 5, terbit tahun 2024, dan terdiri dari 50 halaman.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja. Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM, Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, ngaku deh, siapa di sini yang sering bilang sebentar aja deh main handphone sambil dicasnya, entah kamu mau balas chat, mau scroll video sosial, nonton video, atau bahkan mabar. Nah, kebiasaan ini memang kelihatan sepele, tapi ternyata kalau dilakukan terus-menerus bisa berdampak ke kesehatan baterai. Emang benar bisa bikin HP cepat rusak gitu kan? Main handphone sambil dicas memang gak langsung bikin HP kita langsung rusak sih, tapi kalau jadi kebiasaan ada beberapa dampak yang memang perlu kita perhatikan. Saat handphone dipakai sambil mengisi daya, baterai tetap bekerja memasok energi untuk menjalankan aplikasi. Kalau yang dibuka termasuk aplikasi berat seperti game atau streaming, suhu handphone bisa meningkat lebih cepat. Dalam jangka panjang, panas berlebih ini bisa mempengaruhi kesehatan baterai dan membuat performanya menurun. Selain itu, proses pengisian daya juga bisa terasa lebih lambat karena sebagian listrik itu langsung dipakai untuk menjalankan aplikasi, bukan sepenuhnya mengisi baterai. Yang paling penting, pastiin selalu menggunakan charger dan kabel yang original atau sudah memenuhi standar keamanan. Soalnya resiko korsleting atau kerusakan perangkat justru lebih sering dipicu oleh aksesoris pengisian daya yang rusak atau mungkin tidak berkualitas.

0: jadwalnya udah berubah.
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

Oke, teman Pro 2, gak kerasa udah mau jam 10. Terima kasih banyak buat yang udah dengerin aku hari ini. Nanti di santai siangnya kamu bakal ditemenin bareng Kakak Wira itu sampai di jam 3 sore. Sampai ketemu lagi, dan pastinya jangan lupa untuk dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow Facebook, Instagram dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM
2: Pro 2 FM.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Pro 2 FM Singaraja.
7: Teman terbaik kamu.
6: Info Pro 2.

Info Pro 2 edisi Senin 6 Juli 2026. Berikut informasinya. Info pertama teman Pro 2, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi kemarau, musim kemarau ekstrim akibat penguatan fenomena El Nino. Kondisi tersebut diperkirakan berlangsung hingga Oktober 2026 dan berpotensi meningkatkan risiko kekeringan di sebagian besar wilayah Indonesia. Info selanjutnya teman Pro 2, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat tidak hanya menjadi tugas aparat kepolisian, tetapi membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat. Semangat itulah yang harus digaungkan Babin Kaptimas Desa Bungkelan Polsek Sawan, Polres Buleleng Aibda Iputu Harisandi Mahayuda atau yang akrab disapa Bli Babin, dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Menurut Bli Babin, menjadi anggota Polri bukan sekedar menjalankan sebuah profesi, melainkan bentuk pengabdian kepada masyarakat. Info terakhir teman Pro 2, Bupati Buleleng I. Nyoman Sucidro mengajak masyarakat memanfaatkan layanan Samsat Keliling yang kini hadir untuk mempermudah pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kehadiran layanan tersebut diharapkan mampu mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran wajib pajak di Kabupaten Buleleng.

0: Ya itu tadi Info Pro 2 edisi Senin 6 Juli 2026 bersama aku Wira. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.
1: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya...

0: 102 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya.

Jack.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

105,4 FM Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Halo teman Pro 2, ketemu lagi nih bareng aku Wira, tentunya di Santai Siang ya. Edisi kali ini Senin 6 Juli 2026. Tentunya aku bakal nemenin kamu sampai nanti menjelang pukul 3 waktu Indonesia Tengah ya teman Pro 2 ya. Gimana kabar hari Seninnya ini? Pagi harinya nih gimana nih? Udah mau menjelang siang. Apakah pagi harinya menyenangkan atau sedikit tidak menyenangkan? Ya pokoknya apapun itu, tugas aku di sini adalah untuk menghibur kamu ya, biar yang tadi paginya tidak menyenangkan bisa menjadi menyenangkan, yang sudah menyenangkan biar tambah menyenangkan lagi gitu teman berdua. Oke, nih dengar ya teman berdua ya, di segmen pembuka kali ini aku mau Pro 2 hitlist request nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pingin lagu kesukaan kamu, lagu kesayangan kamu, atau lagu yang lagi sering didengerin pingin diputer gitu, langsung aja request ke aku di WA-nya Pro 2, ada di 0811 3991 054. Langsung aja nanti kalau ready lagunya langsung aku puterin. Jadi untuk menemani siang kamu biar mood kamu semakin membaik, yuk gak usah malu-malu, langsung aja aku tunggu requestan kamu di 0811 3991 054 ya. Aku tungguin nih requestan dari kamu teman berdua.

Oke, lanjut lagi teman Pro 2, tentunya masih bareng aku Wiraya di Santai Siang. Di segmen kali ini yaitu Pro 2 Hitlist Request nih. Jadi buat kamu yang mau request, yuk ke WA-nya Pro 2 ada di 0811-3991-054 nih teman Pro 2. Oh iya, aku mau baca ini. Udah ada yang mau request nih teman Pro 2, dari 0857-9271 sekian nih. Kakaknya mau siang Min Pro, mau titip Min Pro dong. Mau titip request lagu judulnya Walls Akhir Zaman dari Roni Parulian. Salam semangat buat semua di hari Senin ini. Weh, ya salam semangat juga Kak buat kamu. Tapi sayang requestannya belum ada, lagunya belum ready tuh. Terus kakaknya minta ganti judul yang Pesona Sederhana. Nah, kalau ini udah ada. Pokoknya buat kakak yang di mana ini, enggak tahu, enggak menyebutkan di mana lokasinya. Langsung aja deh aku puterin requestan dari kamu, Kak ya. Semoga bisa menemani siangmu dan membuat moodmu menjadi lebih baik. Oke, langsung aja Pesona Sederhana Roni Parulian.

0: Yes, siap upload.
1: Kamu ngapain, bro?
0: Ini lagi foto produk aku mau diposting di sosial media.
1: Widih, bagus juga ide kamu. Boleh aku coba nih?
0: Gaskan. Wah, berhasil. Aku banjir orderan. Eh, mau kemana?
1: Pulang motoin produk aku juga. Bye.
0: Jangan biarkan jarak membatasi usaha kamu. Di era digital, semua orang bisa jadi pelanggan kamu kok. Ayo, manfaatkan internet dan platform online untuk kembangkan bisnismu.
2: Siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodo.

0: puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Kalau ngobrol sama orang lain ternyata bukan cuman bikin hati lega, tapi juga punya manfaat ilmiah buat kesehatan mental. Menurut penelitian dari American Psychological Association, berbagi cerita dengan orang lain bisa menurunkan hormon stres seperti kortisol dan membantu menstabilkan emosi loh. Saat kita merasa dengar, otak akan memproduksi hormon oksitosin.

dengar istilah child grooming, dan ini wajib banget jadi perhatian bareng-bareng. Child grooming itu adalah cara pelaku mendekati anak atau remaja secara perlahan, biasanya lewat chat, game online, atau media sosial. Awalnya kelihatan baik, perhatian, sering nanya kabar, kasih pujian, bahkan ngasih hadiah. Tapi lama-lama pelaku mulai minta hal yang bikin gak nyaman sampai akhirnya mengarah ke eksploitasi. Yang bahaya, prosesnya pelan-pelan jadi sering gak kerasa. Banyak korban yang bingung, takut, atau malah ngerasa bersalah. Padahal yang salah itu pelakunya, bukan korbannya. Makanya penting buat kamu selalu waspada. Jangan gampang percaya sama orang asing di dunia maya. Jaga privasi, dan kalau ada yang bikin kamu gak nyaman, langsung cerita ke orang yang kamu percaya. Ingat ya, perhatian berlebihan itu belum tentu tulus. Jaga diri kamu, karena kamu berharga.

0: puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Teman berdua gini, kamu pernah gak lihat orang cuman bergantung di palang tanpa melakukan pull up? Nah, gerakan ini itu disebut dead hang ya. Meski terlihat sederhana, manfaat ternyata cukup banyak loh. Dead hang dapat membantu memperkuat genggaman tangan, melatih otot, bahu, dan lengan, serta meregangkan tubuh setelah terlalu lama duduk dan bermain gadget nih teman berdua. Beberapa ahli kebugaran juga menyebut latihan ini bisa membantu memperbaiki postur tubuh loh. Cukup bergantung selama 10 hingga 30 detik sesuai kemampuan dan lakukan secara bertahap. Jadi, siapa sangka cuman bergelantung ternyata bisa bikin tubuh lebih bugar loh teman berdua.
0: Santai Siang jam 10 sampai jam 3 sore.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI. Kan jadi susah mikir.

0: puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: 105,4 Pro 2 FM RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Gimana teman Pro 2, masih seru ya siang ini? Ini aku mau ngasih informasi teman Pro 2, kalau kamu nih ngerasa outfit 2026 tuh makin kalem tapi kelihatan mahal, nah itu namanya Putcore. Gaya ini terinspirasi dari anak-anak yang suka buku puisi, nongkrong sore, warna-warna netral, pakai turtleneck, kemeja linen, kardigan tipis, sama celana longgar. Kelihatannya simple, tapi vibes-nya dapet banget. Tenang, dewasa, dan estetik tentunya ya. Ya, karena Putcore bakal viral, karena cocok sama gaya hidup anak sekarang. Orang pengen tampil rapi, tapi tetap nyaman. Dan pastinya fotogenik buat konten ya.
0: Santai Siang, jam 10 sampai jam

0: Yes, yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita.
2: Saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.

0: puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Oke, teman berdua, konten receh, cuan tapi nggak receh. Fenomena yang sering terjadi nih, satu video iseng direkam di kamar, pas cahayanya sederhana, seadanya, malah rame. Dari situ order mulai masuk nih pelan-pelan, lalu jadi rutinitas. Banyak UMKM anak muda yang akhirnya kewalahan bukan karena sepi, tapi karena nggak siap yang tiba-tiba pesanannya langsung melejit gitu ya teman berdua. Ini bukti kalau sekarang yang penting bukan siapa kamu, tapi seberapa konsisten kamu muncul. Bukan soal viral sekali, tapi hadir tiap hari, pelan-pelan tapi nyata. Dan itu yang lagi banyak dijalanin UMKM anak muda hari ini.
0: Santai Siang jam 10 sampai jam 3 sore.

0: Aduh, enak banget, tapi udah kenyang. Sisanya buang aja dah.
1: Eh, jangan dibuang, Dik. Sayang banget, itu masih bisa dimakan.
0: Alah, cuman sedikit kok.
1: Justru dari sedikit, itu kalau semua orang buang jadi masalah besar.
0: Iya juga ya. Berarti selama ini aku nyumbang pemborosan dong.
2: Ketahanan pangan bukan cuma soal produksi, tapi juga cara kita menghargai makanan. Apa yang kamu sisakan hari ini bisa jadi yang orang lain butuhkan.
3: Waktunya Produa Hitlist.

0: Kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Oke teman berdua, aku mau ngomongin seputar ekonomi digital nih teman berdua. Apa sih ekonomi digital itu teman berdua? Iya, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Ekonomi digital itu adalah bentuk kegiatan ekonomi yang menggunakan teknologi digital seperti internet, aplikasi, dan perangkat pintar untuk jual beli, produksi, layanan, sampai transaksi uang. Begitu teman berdua. Jadi kegiatan ekonomi nggak lagi harus pakai cara tradisional. Semuanya bisa terjadi secara online atau digital ya. Ekonomi digital bukan cuma soal belanja online, tapi juga bagaimana produksi, distribusi, dan konsumsi semuanya makin cepat, efisien, dan global karena teknologi teman berdua.
0: Santai Siang jam 10 sampai jam 3 sore.

0: single terbaru RRI Pro 2.
1: Outfit udah bagus, pasti pengen banget dong yang namanya foto OOTD. Yuhu, outfit of the day. OOTD berhubungan sama pakaian atau gaya apa yang dikenakan hari ini. Singkatannya, nunjukin ke orang lain apa yang sedang dikenakan. OOTD, istilah yang biasa digunakan di konteks fashion blogging. Jadi, outfit itu sesuatu yang dipakai buat nutupin tubuh, kayak baju, celana, rok, ikat pinggang,

0: menggelitik diri sendiri. Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengikuti Pucet Risandye untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya.

Produ FM, teman terbaik kamu. 105,4 Produ FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Ya udah jam 12 siang nih teman Pro 2, waktunya untuk makan siang nih di hari Senin kamu. Yuk diisi tenaga dulu ya, karena untuk menghadapi kenyataan di hari Senin itu butuh tenaga yang super sangat amat kuat. Hai. Oke, buat kamu mungkin yang lagi mau mencari makan siang gitu ya, hati-hati di jalan, pilih menu yang terbaik lah pokoknya untuk kamu, apalagi panas-panas gini ya. Enaknya minum es gitu teman Pro 2. Oke. Di jam ini aku sambil nemenin kamu untuk mencari makan siang atau mau makan siang nih teman Pro 2. Aku mau ngajakin kamu ngebahas seputar pelaku industri kreatif kerja fleksibel yang ternyata menyimpan tekanan sunyi nih teman Pro 2. Iya. Kalau ngomongin pelaku industri kreatif ya teman Pro 2, banyak orang langsung kebayang pekerjaan yang seru. Jam kerjanya itu fleksibel, bisa kayak dari kafe, ide bisa datang dari mana aja, dan hasil kerjanya sering dilihat banyak orang. Ada yang jadi konten kreator, desainer, editor, videografer, penulis, penyiar, sampai sosial media spesialis tuh teman berdua. Dari luar nih ya, dunia ini kelihatan menyenangkan, bebas, dan dekat banget sama gaya hidup anak muda. Tapi justru nih, disitulah letak salah paham yang sering muncul teman berdua. Karena kelihatan santai, banyak orang ngira kerja kreatif itu ringan. Padahal di balik konten yang rapi, desain yang keren, atau video yang enak ditonton, ada tekanan yang nggak selalu kelihatan. Pelaku industri kreatif dituntut untuk terus punya ide, terus relevan, dan terus menarik perhatian audiens nih teman berdua. Bener kan? Iya dong. Mereka nggak cuma kerja dengan laptop atau kamera, tapi juga kerja dengan pikiran yang harus tetap hidup nih. Jadi hari ini kita bakal bahas dari sisi yang jarang dilihat, bahwa di balik kesan fleksibel dan seru, industri kreatif ternyata juga menyimpan tekanan yang sunyi, tekanan yang banyak disembunyikan, tekanan yang tersembunyi lah tentunya teman berdua ya. Jadi semisal kamu terjun baru kamu tahu. Kalau kamu belum terjun, kamu pasti cuma lihat enaknya aja gitu. Stay tune ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih bareng aku Wirayah di Santai Siang Pro 2 RRI Singa Raja. Oke teman Pro 2, masih ngebahas seputar pelaku industri kreatif ya, yang ternyata nih mesti kelihatannya kerjanya fleksibel, ternyata menyimpan tekanan yang sunyi nih teman Pro 2. Salah satu tekanan terbesar di industri kreatif adalah tuntutan untuk selalu punya ide baru. Buis, ini bener banget ya. Ini yang sering gak dipahami orang-orang nih teman Pro 2. Kalau kerjaan yang berhubungan dengan konten, desain, tulisan atau siaran, ide itu seperti bahan bakar utama nih. Kayak aku gini, bahan bakar utama. Kok jadi curhat? Iya. Masalahnya nih ya, ide gak bisa dipaksa datang kapan aja. Ada hari ketika kepala kita penuh inspirasi, tapi ada juga hari ketika pikiran rasanya kosong total gitu teman Pro 2. Nah, di saat seperti itu, deadline pun tetap jalan, gak mau tahu tuh ya. Klien tetap menunggu, audiens tetap ingin sesuatu yang baru. Algoritma media sosial juga gak peduli apakah kreatornya lagi capek atau tidak gitu ya. Give me more, give me more. Yang akhirnya ya, banyak pelaku industri kreatif yang hidup dalam tekanan untuk terus produktif bahkan ketika energi mentalnya pun lagi turun. Mereka sering terlihat santai di media sosial padahal di balik layar sedang bingung cari konsep, revisi naskah, membongkar desain atau mengulang editan berkali-kali nih teman berdua. Jadi capeknya bukan hanya di fisik aja teman berdua, tapi juga capek di pikiran nih. Dan capek seperti ini sering kali lebih sunyi karena enggak semua orang bisa lihat prosesnya. Betul. Tuh buat kamu ya teman Pro 2 yang lagi berusaha berjuang untuk mencari sesuap nasi padang atau sesuap sushi, iya boleh aja, atau sesuap steak. Tentunya di jalur industri kreatif ya, tetap berjuang pokoknya teman Pro 2 ya. Iya, aku juga tahu kok kalau tekanannya itu tak pernah terlihat karena tekanannya adalah untuk mencari ide, sedangkan ide kita enggak bisa melihat gitu ya teman Pro 2 ya. Tekanan setiap harinya itu adalah gimana caranya kita bisa menemukan ide yang baru dan tentunya yang relate dengan kehidupan sehari-hari, sehingga kita bisa merangsek dan menembus pasar-pasar yang ada di Indonesia. Bukan begitu nih teman-teman.

0: Yes, siap upload.
1: Kamu ngapain, bro?
0: Ini lagi foto produk aku mau diposting di sosial media.
1: Widih, bagus juga ide kamu. Boleh aku coba nih?
0: Gaskan. Wah, berhasil. Aku banjir orderan. Wuhu. Mau kemana?
1: Pulang mau fotoin produk aku juga. Bye.
0: Jangan biarkan jarak membatasi usaha kamu. Di era digital, semua orang bisa jadi pelanggan kamu kok. Ayo, manfaatkan internet dan platform online.

Yo, lanjutin lagi ya teman berdua, ngebahas seputar pelaku industri kreatif yang ternyata menyimpan tekanan yang sunyi teman berdua. Weh, jadi gak koar-koar gitu. Oke ya teman berdua ya, tekanan lain nih yang sering dirasakan oleh pelaku industri kreatif datang dari revisi dan ekspektasi teman berdua. Dalam dunia kreatif, hasil karya itu sering dinilai dari selera. Satu desain bisa dianggap keren oleh satu orang, tapi dibilang kurang pas oleh orang lain. Satu konten bisa ramai hari ini, tapi besok sepi. Karena itu, pelaku industri kreatif sering hidup berdampingan dengan rasa ragu terhadap karyanya sendiri nih teman berdua. Mereka selalu bertanya-tanya, ini udah cukup bagus apa belum ya? Orang bakal suka gak ya? Atau kalau gagal gimana nih? Belum lagi kalau harus menghadapi revisi berkali-kali, lalu dikomentari sama netizen-netizen gitu. Atau tekanan untuk mengikuti tren yang cepat berubah nih. Kadang yang bikin lelah bukan pekerjaannya saja teman berdua, tapi rasa takut kalau hasil yang dibuat ternyata dianggap biasa saja nih. Ini yang bikin banyak pelaku industri kreatif harus kuat secara mental. Mereka bukan cuma bikin karya, tapi juga terus belajar menerima kritik, menyesuaikan ekspektasi, dan menjaga semangat supaya tetap jalan walaupun hasilnya belum tentu langsung dihargai. Nah itu dia teman berdua. Iya kan, emang kelihatannya fleksibel kerjanya, tapi ternyata tekanannya wah bener-bener sunyi ya.

0: pasti sudah nggak asing lagi dengan istilah UMKM. Sering disebut dalam berita atau program pemerintah. Tapi pernah nggak sih kamu kepikiran kenapa UMKM selalu jadi perhatian? UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Istilah ini merujuk pada usaha-usaha kecil yang dijalankan masyarakat, mulai dari warung, pedagang kaki lima, sampai bisnis rumahan. Dalam konteks pembangunan dan astacita, UMKM punya peran besar dalam menggerakkan ekonomi, karena jumlahnya banyak dan tersebar di berbagai daerah. Itulah kenapa UMKM terus didorong untuk berkembang, lewat bantuan, pelatihan, dan akses yang lebih luas. Karena pada akhirnya, kekuatan ekonomi bukan hanya dari yang besar, tapi juga dari yang kecil yang terus bergerak.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro

Teman berdua masih bareng aku Wiradi santai siang Pro 2 RRI Singaraja. Gimana nih makan siangnya teman berdua, lancar? Harusnya lancar ya, dan tentunya membuat perut kamu warek. Dan itu bisa membangkitkan mood kamu lagi. Jangan sampai ya, jangan sampai tidur nih teman berdua habis makan ya. Kurang-kurangin deh kalau begitu, kalau bisa ditunggu dulu 1 jam apa 2 jam setelah makan baru tidur gitu. Dan jangan lupa kalau habis makan jalan kaki atau olahraga dulu 5 menit gitu teman berdua. Oke, masih ngobrolin, masih ngebahas seputar pelaku industri kreatif ya, yang terlihat kerja fleksibel tapi ternyata menyimpan tekanan yang sunyi nih teman berdua ya. Mungkin nih, mungkin sekarang udah waktunya buat kita ya teman berdua ya, melihat pelaku industri kreatif itu dengan cara yang lebih adil nih. Jangan cuma lihat dari hasil akhirnya yang keren, tapi juga pahami proses panjang di belakangnya teman berdua. Sebuah video 1 menit bisa lahir dari berjam-jam riset, syuting, revisi, dan editing nih. Sebuah desain yang kelihatannya sederhana bisa datang dari banyak percobaan dan pertimbangan teman berdua. Sebuah siaran yang terdengar ringan bisa lahir dari persiapan, pengamatan, dan energi yang besar nih. Pelaku industri kreatif memang bekerja di bidang yang dekat dengan ide, tren, dan ekspresi. Tapi bukan berarti pekerjaan mereka selalu ringan teman berdua. Justru karena mereka bekerja dengan pikiran, rasa, dan kreativitas, tekanannya sering lebih diam dan tentunya tidak terlihat bagi orang awam nih. Jadi kalau selama ini industri kreatif identik dengan kata bebas atau santai, iya mungkin benar juga ya. Tapi mungkin juga perlu menambahkan satu hal lagi, bahwa di balik kebebasan itu ada konsistensi, ada tekanan, dan ada perjuangan yang tentunya nggak selalu tampak di permukaan teman berdua.

0: pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Oke teman berdua, wih lanjut ya, bukan lanjut ya. Tadi saya habis ngobrolin tentang pelaku industri kreatif ya. Kali ini aku mau bergeser nih teman berdua, mau ngajakin kamu ngobrolin yang lagi rame nih, yang lagi happening sekarang ini, yaitu dari informasi olahraga. Tahu kan pasti? Ya betul, tentang Piala Dunia nih teman berdua. Ada daftar negara yang lolos 8 besar Piala Dunia nih teman berdua. Pasti kamu udah tahu kan? Kan kalau kamu ngikutin, kalau nggak ngikutin nih aku kasih tahu nih teman berdua, kalau belum tahu ya, atau misalnya kamu baru bangun tidur ya, sudah ada 4 tim yang memastikan lolos ke 8 besar Piala Dunia 2026 nih teman berdua. Yang terbaru, yang baru aja nih, masih anget baru tadi, yaitu Inggris teman berdua. 2 tim memastikan lolos ke perempat final atau 8 besar Piala Dunia 2026 pada Senin tadi, yaitu ya Norwegia dan Inggris. Ya ampun, tadi Norwegia berhasil ngalahin jagoan aku Brazil. Dan kali ini Inggris sebagai jagoan aku yang pertama, yang Brazil kedua itu. Bisa aja ya, Inggris sebagai jagoanku yang pertama ngalahin Meksiko sang tuan rumah ya. Norwegia tuh melenggang ke perempat final tadi dengan skor 2-1 ngalahin Brazil. 2 gol dicetak oleh Erling Haaland. Emang we lagi gacor si Erling Haaland ya. Lalu kemenangan yang dilakukan oleh Norwegia berhasil disusul, berhasil menyusul ya, Inggris berhasil menyusul dengan menyingkirkan tuan rumah kemenangan 3-2 yang tadi. Kalau kamu yang ikut nonton nih pasti woi deg-degan banget karena pertandingannya seru banget ya teman berdua ya, diwarnai 2 penalti dan 1 kartu merah untuk Inggris. Dan dari hasil tadi pagi nih, total sudah ada 4 tim yang melaju ke perempat final Piala Dunia 2026. 4 tim itu adalah Maroko, Prancis yang udah dulu, yang udah lebih dulu lolos, lalu ada yang tadi pagi baru berlagah yaitu Norwegia dan Inggris. Dan itu bakal ketemu ya nanti masing-masingnya di perempat final ya teman berdua ya. Ada Maroko yang akan bertemu Prancis dan Inggris yang akan bertemu Norwegia. Masih ada berarti masih ada 4 lagi. Masih ada 4 negara lagi yang akan menyusul lolos ke 32 besar, ke perempat final Piala Dunia. Kira-kira siapa nih nanti yang akan menyusul Maroko, Prancis, Norwegia dan Inggris nih teman berdua?

0: sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.

him, right? Yeah, I know, but I mean, it's kind of different.

Oke teman udah tentunya masih bareng aku Wiraya di Santai Siang Berdua RRI Singa Raja. Oke, aku masih ngasih ya bener ya. Aku masih ngebahas info seputar dunia olahraga nih teman berdua. Kali ini ada update top skor Piala Dunia 2026 ya. Striker timnas Inggris Harry Kane menambah pundi-pundi golnya di Piala Dunia 2026 usai mencetak gol saat timnya mengalahkan Meksiko di babak 16 besar dengan skor, ya kamu tahu sendiri, betul 3-2. Harry Kane menyumbang 1 gol lewat titik penalti, sedangkan 2 gol Inggris lainnya dicetak oleh Jude Bellingham. Hey Jude. Hey, berkat tambahan 1 gol itu, jumlah gol Harry Kane menjadi 6 nih dan berpotensi menambah lagi. Pasalnya teman berdua ya, The Three Lions berhasil melanjutkan perjalanan ke perempat final. Wih. Dan sebelumnya nih ada Mbappe yang mencetak satu-satunya gol kemenangan Prancis atas Paraguay di babak 16 besar melalui titik putih ya. Di sisi lain Messi belum memainkan pertandingan babak 16 besar nih, di mana Argentina bakal ditentang Mesir pada Selasa besok. Mbappe dan ada juga si Haaland yang tadi juga berhasil mencetak gol untuk Norwegia ya, mengantarkan Norwegia ke babak perempat final mengalahkan Brazil. Jadi pemuncak top skor sementara ini ada Kylian Mbappe dengan 2 gol. Kenapa Mbappe pertama? Karena dia juga disertai 2 assist teman berdua. Lalu kedua ada Lionel Messi 7 gol, tapi Messi masih belum bertanding di babak 16 besar ini. Lalu ada Erling Haaland ya 7 gol, itu peringkat 1, 2, 3. Dan peringkat keempat ada Harry Kane dengan 6 gol teman berdua. Wih, sangat ketat nih 1, 2, 3 ya daftar top skor sementara Piala Dunia 2026. Dan timnya, tim ketiga tim ini masih melaju terus ya. Tapi Argentina belum main. Argentina masih mainnya masih besok, main ke 16 besarnya. Sedangkan Prancis dan Norwegia sama Inggris sudah berhasil meneruskan perjuangan ke babak perempat final. Wih, seru nih. Kita tungguin, selain menunggu siapa yang juara, kita juga penasaran nih kira-kira siapa yang bakal dapat golden boot nih atau menjadi top skor di Piala Dunia ini. Wih, kira-kira siapa jagoan kamu teman berdua?

0: Tuh kan, hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya. Kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

Oke, lanjut lagi teman berdua, masih seputar informasi dari dunia olahraga nih teman berdua. Aku masih ngobrolin Piala Dunia ya. Ini kan lagi rame banget ya Piala Dunia, lagi happening banget nih dan lagi mulai masuki fase yang seru-serunya nih. Jadi enggak ada salahnya kalau aku juga ngebahas ini lebih lama dan biar kamu ikut menyemarakan teman berdua. Enggak, itu tadi bercanda, bukan aku belibet. Enggak, bercanda doang. Kali ini ada info nih teman berdua ya. Ada 2 tim dari 3 negara tuan rumah yang tersingkir dari Piala Dunia 2026 nih. Amerika Serikat jadi tim terakhir yang tentunya masih tersisa teman dua. Meksiko jadi tim tuan rumah yang baru tersingkir di babak 16 besar. Ihi. Hasil pad ini terjadi usai kalah tadi ya dari timnas Inggris 3-2. Aduh, lalu ada Kanada yang sebelumnya juga sudah tersingkir dahulu karena kekalahan melawan Maroko kemarin di babat habis rumput kali ah. Dihabisin makanan kali ah. Iya, sebelumnya ada Maroko yang udah tersingkir dengan skor telak 3-0 oleh Maroko. Dan nanti masih ada Amerika Serikat yang akan bertanding nih teman berdua. Kira-kira Amerika Serikat bakal tersingkir apa berhasil melaju ke babak perempat final nih teman berdua. Patut ditunggu nih aksinya, karena kita lihat tadi ya permainan yang tadi tuh, Meksiko sangat amat berjuangnya itu kayak untuk mendapatkan hati kamu gitu. tak henti-hentinya walau hasilnya belum sesuai dengan perjuangannya. Gak apa-apa, tapi tetap berdiri tegak nih karena permainan yang sangat bagus, kalah dengan terhormat ya. Selamat untuk Meksiko ya, walaupun gagal tapi permainan kamu sudah sangat menghibur.

0: segernya. Kak, aku udah habis mandi nih. Tinggal pakai baju langsung cus ya. Kita jadi belanja kan, Kak?
1: Belanja. Itu handuknya langsung dijemur dulu dong.
0: Aduh, Kak, bawel banget. Kan bisa nanti aja jemurnya. Toh juga ditaruh di kamar mandi aja, gak bakal hilang kok, Kak.
1: Jemur handuk bukan tentang hilang, tapi tentang higienis. Habis dipakai ngelap badan sesudah mandi, handuk tetap lembab atau basah kan? Auto tuh muncul bakteri, namanya Mycobacteria nontuberculosis.
0: Makhluk apa tuh, Kak?
1: Itu bakteri yang bisa tumbuh di area-area sekitar kamar mandi, kayak di kepala shower, keran, gantungan handuk, dan bisa bikin kita kena infeksi paru-paru. Emang kamu mau habis mandi bukannya seger, sehat, malah segera masuk rumah sakit?
0: Enggak lah.
1: Nah makanya jemur handuk ya.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.

Oke teman udah lanjut lagi masih dari dunia olahraga ya. Aku masih mau ngebahas seputar Piala Dunia ya. Kan waduh lagi getol banget sih, lagi rame banget ya teman udah ya. Setelah tadi aku udah ngasih tahu kamu 4 tim yang berhasil lolos ke babak perempat final, ada lagi 4 tim yang tentunya

harus pulang kampung nih teman Pro 2. Ada 4 tim yang gagal untuk maju ke babak selanjutnya, yaitu ada 2 dari tuan rumah ya, seperti yang udah aku bilang tadi, ada Meksiko dan Kanada, yang masing-masing Kanada kalah dari Maroko 3-0, sedangkan Meksiko kalah tipis banget, setipis tisu. Tisu masih agak tebel sih. Tisu satu kerdus lah, tebel banget lah, apaan sih. Ya pokoknya tadi Meksiko, tadi siang waktu Indonesia Tengah ya, Meksiko tersingkir dari pergelaran Piala Dunia, disingkirkan oleh Brazil oleh Inggris dengan skor 3-2. Lalu ada Paraguay juga harus pulang karena takluk dari Prancis ya, lewat gol tunggal Mbappe yang dari titik putih. Walaupun permainannya Paraguay, aduh, mesti buat kamu yang nonton di teman Ludo pasti kesel juga kan. Aduh, kenapa ya bisa sekelas Tarkam gitu mainnya. Tapi gak apa-apa karena udah tersingkir lah. Lalu ada yang selanjutnya, ada Brazil teman Pro 2 yang aduh, tadi Brazil ditaklukkan tadi pagi ya waktu Indonesia Tengah, Brazil ditaklukkan oleh Norwegia dengan skor 2-1. Haaland mencetak brace pada pertandingan ini dan membuat Brazil harus pulang kampung. Aduh, sayang banget ya Brazil ya, padahal jagoan aku loh. Lah apa hubungan? Itu tadi teman Pro 2 ya, ada 4 tim yang harus tersingkir dari pergelaran Piala Dunia nih sampai saat ini ya, karena pertandingannya masih berlanjut lagi di 16 besar, masih ada besok. Sampai sejauh ini di 16 besar yang sudah tersingkir ada 4 tim, Kanada, Paraguay, Brazil dan Meksiko. Next try di tahun 2026, coba lagi di tahun 2030, siapa tahu bisa juara lagi, siapa tahu bisa juara atau bisa tersingkir lagi.

Kamu tim yang selalu bawa tumbler kemana-mana atau yang bawa tapi lupa dicuci? Padahal ya, walaupun isinya cuma air putih, tumbler tetap bisa jadi sarang kuman loh. Dari tangan kita, dari air liur pas minum, sampai bagian dalam yang lembab, semuanya bisa bikin tumbler jadi bau dan gak higienis. Idealnya sih, tumbler itu dicuci setiap hari. Tapi kalau kamu lagi super sibuk, ya minimal 2-3 hari sekali, jangan sampai kelewatan ya. Dan ingat, jangan cuman bagian botolnya aja, tapi tutup, sedotan, sampai karet-karetnya juga wajib dibersihin. Soalnya, itu tempat favorit bakteri untuk ngumpet. Yuk mulai sekarang lebih peduli sama kebersihan tumbler kamu, biar tetap sehat dari air yang kamu minum setiap hari.

Oke teman berdua, masih di Santai Siang Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu tentunya, masih bareng aku Wira. Kali ini aku mau ngajakin kamu, aku mau ngasih tahu kamu, aku mau ngasih info buat kamu teman Pro 2 dari dunia entertain nih teman Pro 2. Ada yang pernah dengar atau pernah tahu Hello Kitty enggak teman Pro 2? Iya betul, karakter ini ternyata bukan seekor kucing seperti yang selama ini banyak orang kira nih teman Pro 2. Dalam perayaan 50 tahun Hello Kitty, pihak Sanrio mengungkap bahwa Hello Kitty sebenarnya adalah seorang gadis kecil yang lahir dan besar di pinggiran kota London nih. Ia digambarkan punya ayah, ibu, dan saudara kembar bernama Minnie. Hello Kitty juga punya hobi membuat kue dan senang berteman dengan orang baru. Meski begitu nih teman berdua ya, inspirasi karakter ini memang datang dari pengalaman masa kecil kreatornya, yaitu Yuko Shimizu yang pernah mendapat hadiah anak kucing putih dari ayahnya nih teman berdua. Fakta inilah yang membuat banyak penggemar kaget, karena selama puluhan tahun Hello Kitty identik dengan sosok kucing lucu tanpa mulut. Bahkan di media sosial banyak yang tetap bersikeras menganggap Hello Kitty adalah kucing. Jadi teman berdua ya, meskipun tampilannya seperti kucing, menurut penciptanya Hello Kitty sebenarnya adalah seorang gadis kecil dengan dunia dan cerita hidupnya sendiri. Weh, sebuah informasi baru nih setelah 30 sekian tahun akhirnya baru tahu ya kalau ternyata Hello Kitty perayaan 50 tahun Hello Kitty maksud aku ya teman berdua ya. Baru kreatornya baru ngasih tahu nih kalau ternyata bukan seekor kucing tapi seorang gadis kecil. Tapi kok mirip ya teman berdua ya? Ya mungkin salah gambar kali. Ya, kamu udah tahu apa? Baru tahu juga teman berdua.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.

Oke teman-teman, udah lanjut lagi ya, tentunya masih di Santai Siang bareng aku. Masih informasi dari entertain teman-teman berdua. Kali ini kita ke luar negeri sebentar aja, gak usah naik pesawat ya. Ada kisah cinta Taylor Swift dan Travis Kelce nih, yang akhirnya resmi berakhir bahagia teman-teman berdua, setelah keduanya menikah pada 3 Juli 2026 di Madison Square Garden, New York nih. Hubungan mereka bermula pada Juli 2023 saat Travis Kelce menonton konser Eras Tour Taylor Swift di Stadion Arrowhead nih. Saat itu Kelce sempat ingin memberikan gelang persahabatan berisi nomor teleponnya kepada Taylor Swift, tetapi gagal karena gak sempat bertemu langsung. Cerita soal kegagalan itu kemudian dibagikan di podcast New Hits nih. Dan tak lama setelahnya nih, keduanya mulai dekat secara diam-diam. Merayap, gak pakai merayap ya teman. Keduanya mulai dekat secara diam-diam aja, gak pakai merayap nih. Hubungan mereka mulai jadi sorotan publik pada September 2023 nih teman berdua, ketika Taylor Swift hadir di Stadion Arrowhead untuk menonton pertandingan Kansas City Chiefs dan duduk bersama ibu Travis nih. Sejak saat itu Taylor sering terlihat mendukung Travis di laga NFL nih. Sementara Travis juga hadir di sejumlah konser Taylor Swift nih. Dalam wawancara dengan majalah Time, Taylor akhirnya mengungkapkan bahwa hubungan mereka sebenarnya sudah dimulai sebelum kemunculan publik tersebut. Dari gelang persahabatan yang gagal diberikan, kisah mereka justru tumbuh menjadi salah satu romansa paling disorot hingga akhir berujung pernikahan nih teman berdua ya. Oke, pokoknya selamat untuk Taylor Swift, Mbok Taylor Swift dan beli Travis Kelce ya. Semoga pernikahannya langgeng terus deh.

0: Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang

Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja. Teman

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-364729.

Masih di Santai Siang Urut 2 dari Singaraja, teman duduk bareng aku Wira tentunya. Udah jam 2:30 lebih nih teman berdua. Masih panas ya Singaraja ya. Ya walaupun sudah agak sedikit mendung ya. Semoga buat kamu nanti yang mau pulang sekolah atau mungkin pulang dari kantor atau mungkin pulang dari les atau mungkin pulang dari main, tetap hati-hati ya. Karena cuacanya ini agak panas tapi sedikit mendung sepertinya. Enggak, belum ya, panas aja ya. Oke, lanjut lagi nih, aku masih ada info dari dunia entertain nih teman berdua ya. Ada aktivis Inayah Wahid nih yang resmi menjalani debut film layar lebar lewat film berjudul FOUFO. Aku takut salah nyebut nih. Putri bungsu mendiang Abdurrahman Wahid itu mengaku sangat senang mendapat kesempatan pertama bermain film. Apalagi proyek ini dianggap punya keunikan tersendiri nih teman berdua. Inayah mengungkap saat proses syuting, ia bahkan tidak mendapat naskah utuh, hanya potongan-potongan adegan yang harus dimainkan aja. Ia juga sempat bercanda soal judul film ini, karena awalnya ia dan tim mengira pengucapannya adalah fufufafa. Waduh. Meski begitu, Inayah langsung tertarik bergabung dengan film FOUFO karena mengangkat unsur kedaerahan yang jarang ditampilkan di film lain teman berdua. Film garapan Bayu Skak ini memang berpusat di Madura dan melibatkan sekitar 80% pemain lokal asal Madura. Menurut Inayah, langkah ini patut diapresiasi karena tetap menonjolkan identitas daerah di tengah industri film saat ini nih teman berdua. Film FOUFO sendiri bercerita tentang alien yang jatuh di Madura dan berteman dengan seorang tokoh bernama Muslim untuk mencari jalan pulang ke asalnya. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop mulai 9 Juli 2026. Aku baca udah dari ceritanya sekilas aja ya. Alien yang jatuh di Madura. Aduh, baru ngebayangin alien yang jatuh di Madura gitu, Madura udah lucu ya. Emang Bayu Skak tuh ceritanya kayak Raditya Dika-nya orang Jawa sih ya. Jadi beberapa film-film komedinya dia tuh hampir semua sukses ya teman berdua ya. Woy, jadi ini patut ditunggu nih film FOUFO ini teman berdua ya. Buat kamu yang mungkin penasaran, boleh deh besok mulai 9 Juli bisa dinikmati ke bioskop kesayangan kamu teman berdua.

0: Duh, Pak, tolong matikan rokoknya dong. Asap rokoknya bikin ibu batuk. Ibu kan hamil.
1: Ah, ibu ini cerewet sekali. Nanti kalau rokoknya sudah habis, ya pasti Bapak matikan lah.
2: Maaf Bapak Ibu, bayi Bapak Ibu lahir prematur.
0: Hah? Tuh kan?
1: Apa?
0: Gara-gara Bapak.
3: Paparan asap rokok bisa menyebabkan bayi lahir prematur, berat badan rendah, hingga gangguan kesehatan serius lainnya. Setiap hembusan udara segar penting bagi kesehatan ibu hamil dan calon bayi. Jadi, jangan merokok di hadapan ibu hamil ya.

Baik teman berdua, gak kerasa ya udah menjelang pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah. Yang itu artinya aku harus pamit dari Santai Siang edisi Senin 6 Juli 2026. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin aku dari tadi jam 10 ya teman berdua. Gimana? Terhibur gak? Apa masih kurang? Iya, masih kurang. Oke, kalau kamu masih kurang, kamu jangan kemana-mana, jangan diputer-puter. Karena sesaat ini ya, ada Sore Ceria. Siapa yang akan mandu? Iya, betul. Kamu bakal ditemenin GG di Sore Ceria kali ini, teman berdua. Oke, kalau gitu, nih, kalau kamu mau tetap terhibur, mau dengerin, tetap mau denger lagu-lagu yang lagi hits, lagi viral, jangan kemana-mana. Karena GG habis ini udah nemenin kamu. So, stay tune di Pro 2 RRI. Singa Raja, teman terbaik kamu. Aku Wira pamit.

0: bocil.
1: Ya, enggak bocil. Punya Instagram kan? Uh-uh. Facebook punya kan? WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
0: Ih, mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Rodua FM Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Rodua.
2: Pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya Info Pro 2 bareng aku GG. Informasi pertama teman Pro 2, BMKG peringatkan El Nino, kemarau ekstrim diprediksi hingga Oktober. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi musim kemarau ekstrim akibat penguatan fenomena El Nino. Kondisi tersebut diperkirakan berlangsung hingga Oktober 2026 dan berpotensi meningkatkan resiko kekeringan di sebagian besar wilayah Indonesia. Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopaheluakan mengatakan hingga pertengahan Juni 2026 sekitar 37,6% zona musim di Indonesia telah memasuki musim kemarau. Sementara itu sebanyak 47,16% wilayah tercatat mengalami curah hujan di bawah normal. Informasi berikutnya teman Pro 2, Bupati Sucidre dorong warga manfaatkan layanan Samsat Keliling. Bupati Buleleng Inyoman Sucidre mengajak masyarakat memanfaatkan layanan Samsat Keliling yang kini hadir untuk mempermudah pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kehadiran layanan tersebut diharapkan mampu mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran wajib pajak di Kabupaten Buleleng. Pemerintah daerah pun menilai inovasi pelayanan jemput bola menjadi langkah efektif untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat hingga ke berbagai wilayah. Menurut Bupati Sucidre, keberadaan mobil Samsat Keliling merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Informasi terakhir teman Pro 2, DPRD Buleleng rangkul mahasiswa dorong solusi nyata untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya menegaskan komitmen lembaganya membuka ruang dialog dan mencari solusi bersama atas berbagai persoalan daerah saat menerima audiensi Aliansi Mahasiswa Cipayung Plus di ruang gabungan Komisi DPRD Buleleng Jumat 3 Juli. Pertemuan tersebut menjadi tindak lanjut dari penyampaian aspirasi mahasiswa yang sebelumnya menggelar aksi damai di gedung DPRD dengan fokus pembahasan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Audiensi yang berlangsung dinamis itu dihadiri pimpinan dan anggota DPRD lintas fraksi. Dalam kesempatan tersebut, Ngurah Arya menyampaikan apresiasi terhadap kepedulian mahasiswa yang terus mengawal pembangunan daerah. Sekian info Pro 2, aku GG, selamat mengikuti program acara berikutnya Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo teman Pro 2, selamat sore, balik lagi bareng aku Gege tentunya di sore ceria Pro 2 RRI Singa Raja edisi Senin 6 Juli 2026. Gimana teman Pro 2 hari Seninnya? Segedebak-gedebuk apakah? Semoga walaupun hari Senin itu selalu menakutkan dan juga tentunya penuh dengan kesibukan, ya apapun itu teman Pro 2, semua hari kamu menyenangkan dan juga selalu bahagia ya. Ya meskipun sekarang udah mau akhir hari, aduh masih jauh sih kalau akhir hari ya, udah sore lah ya, menjelang bubar kantor gitu. Buat kamu-kamu mungkin yang sekarang udah siap-siap, badan masih di tempat kerja tapi mungkin pikiran udah di rumah gitu. Sabar, sabar, sebentar lagi. Dan tenang aja, tentunya di sore hari kamu aku bakal kasih kamu program-program menarik dan juga informasi-informasi menarik dan lagu-lagu hits favorit kamu. Di mana? Di sore ceria Pro 2 RRI Singa Raja. Dan teman Pro 2, seperti biasa di sore ceria kita akan buka dengan Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng. Di sini aku udah nyiapin beberapa informasi buat kamu teman Pro 2 tentunya ya. Salah satunya Bupati Buleleng Fishing Turnamen 2026 jadi ajang promosi wisata bahari. Seperti apa informasinya? Aku akan spill informasinya di segmen berikutnya tentunya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Enjoy guys.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kamu lagi dengerin
2: Sore.
1: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku GG, teman Pro 2, tentunya di sore ceria. Dan kita buka sore ceria ini dengan informasi lokal Bali dan Buleleng atau Lokacita ya, teman Pro 2. Informasi pertama dilansir dari rri.co.id, teman Pro 2. Bupati Buleleng Fishing Tournament 2026 jadi ajang promosi wisata bahari. Pemerintah Kabupaten Buleleng terus memperkuat promosi sektor wisata bahari melalui penyelenggaraan Bupati Buleleng Fishing Tournament 2026 di perairan Buleleng Minggu 5 Juli. Kegiatan yang memasuki penyelenggaraan ketiga ini berhasil menarik 300 peserta dari berbagai daerah di Bali hingga Pulau Jawa. Para peserta memulai perlombaan dari Pantai Kerobokan, Desa Kerobokan, Kecamatan Sawan. Selanjutnya mereka bebas menentukan lokasi memancing di sepanjang perairan Buleleng dengan batas waktu kembali hingga pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah. Bupati Buleleng Inyoman Sucidra mengatakan turnamen tersebut bukan sekedar kompetisi memancing, tetapi menjadi strategi pemerintah daerah dalam memperkenalkan potensi wisata bahari yang dimiliki Kabupaten Buleleng. Menurutnya, Buleleng memiliki garis pantai sepanjang sekitar 157 km terpanjang di Provinsi Bali, sehingga menyimpan potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata berbasis kelautan. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah Kabupaten Buleleng berharap sektor pariwisata bahari semakin dikenal luas sekaligus mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat pesisir dan pelaku usaha wisata di Bali Utara. Yes, setuju. Semoga kegiatan-kegiatan turnamen-turnamen lainnya juga banyak dilaksanakan ya, menggait swasta dan sektor-sektor lainnya tentunya untuk mempromosikan dan meningkatkan wisatawan datang ke Buleleng tentunya dengan wisata baharinya. Setuju gak teman Pro 2? Mungkin buat kamu-kamu yang suka mancing juga nih, kalau misal turnamennya masih dibuka pendaftarannya, boleh kayaknya ikut. Tapi yang suka menang ikan aja ya, jangan yang boncos-boncos ya. Aku masih punya informasi berikutnya di Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng sore ceria kali ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: kelihatan murung banget. Kenapa sih?
1: Gak tahu. Capek aja. Rasanya hidup kayak gak ada artinya lagi.
0: Jangan dipendam sendiri dong. Cerita aja, aku siap dengerin kok.
1: Tapi aku takut orang malah ngejudge aku gitu.
0: Gak semua orang begitu kok. Jangan pernah mikir buat nyerah ya. Hidup kamu itu berharga.
1: Makasih ya, aku butuh itu.
0: Kapanpun kamu butuh teman, aku selalu ada.
2: Masih banyak yang peduli. Hidupmu berarti, hidupmu layak diperjuangkan.
3: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore Ceria.

Informasi berikutnya teman Pro 2 di Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng ya. Di sore ceria sore hari ini datang dari SSB Manistutu United Jembrane yang meraih runner up nasional Piala Dunia Anak Indonesia. Wih, kebetulan banget ya. Sekarang juga lagi demam Piala Dunia dan sekarang ada prestasi dari teman-teman SSB Manistutu United Jembrane yang meraih runner up di Piala Dunia. Tapi Piala Dunia Anak Indonesia ya. Masih dilansir dari rri.co.id, teman Pro 2 prestasi membanggakan kembali ditorehkan atlet muda asal Kabupaten Jembrane. Sekolah Sepak Bola atau SSB Manistutu United kelompok usia 12 berhasil meraih gelar runner-up pada ajang Piala Dunia Anak Indonesia 2026 setelah bersaing dengan tim-tim terbaik dari berbagai daerah di Indonesia. Kompetisi nasional yang berlangsung di Progressive Sport Center Bandung, Jawa Barat itu pada 1-3 Juli 2026 diikuti oleh 24 tim hasil seleksi dari berbagai provinsi. SSB Manistutu United tampil impresif sepanjang turnamen hingga berhasil menembus partai final. Dipimpin Kapten Komang Arya Wirayoga, skuad asal Desa Manistutu mampu melewati berbagai pertandingan dengan mengalahkan sejumlah lawan tangguh. Meski sempat menghadapi tantangan adaptasi cuaca dingin di Bandung yang mempengaruhi kondisi fisik beberapa pemain, mereka tetap mampu menunjukkan permainan konsisten hingga mencapai laga puncak. Meski gagal membawa pulang gelar juara, penampilan tim asal Jembrane mendapat apresiasi dari para pelatih maupun penonton karena mampu tampil kompetitif sepanjang turnamen dan menjadi salah satu tim yang paling menyita perhatian. Menurutnya, hasilan ini menjadi bukti bahwa pembinaan sepak bola usia dini yang dilakukan secara berkelanjutan mampu melahirkan atlet berprestasi yang siap bersaing di level nasional. Dukungan masyarakat dan pemerintah diharapkan dapat terus mendorong lahirnya talenta-talenta muda dari Jembrane pada masa mendatang. Yes, tentunya adik-adik kelompok umur 12 tahun ini masih harus terus dipupuk dengan baik ya. Jadi sehingga ketika nanti memasuki usia matang atau usia senior, ini Bali memiliki talenta-talenta pesepak bola yang banyak dan melimpah tentunya ya. Jadi kalau bisa sih dari mulai sekarang ini pembinaan-pembinaan di grassroots SSB-SSB lebih dirutinkan dan juga digalakan dan diberi dukungan-dukungan dan juga mungkin mungkinnya lebih ke peralatan-peralatan penunjang mereka latihan untuk lebih mematangkan skill yang mereka miliki dan juga lebih berkembang lagi. Astungkar, semoga atlet-atlet dan talenta-talenta pemain sepak bola nasional dari Bali khususnya dapat melimpah ya di kemudian hari. Amin. Aku masih punya informasi berikutnya teman Pro 2 di Lokacita, informasi Bali lokal dan Buleleng tentunya ya. Dan jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

Yes, teman Pro 2 masih bareng aku Gege tentunya di Sore Ceria. Ya, kita lanjut lagi informasi di Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng kali ini datang dari Bandara Ngurah Rai yang dalam suasana libur sekolah kali ini yang menghadirkan parade gebogan meriahkan libur sekolah di Bandara Ngurah Rai. Wih, ini inovasi yang sangat-sangat menarik teman Pro 2 ya. Masih dilansir dari rri.co.id, PT Angkasa Pura Indonesia atau Injourney Airport sebagai pengelola Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali menghadirkan parade gebogan yang digelar di area terminal domestik dan internasional. Kegiatan yang dilaksanakan pada Jumat 3 Juli tersebut merupakan bagian dari Festive Event School Holiday 2026 untuk menyemarakan periode libur sekolah ya. Parade gebogan ini turut menjadi upaya dari Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali untuk menggunakan dan melestarikan seni, tradisi, dan budaya Bali dengan pengguna jasa bandara, sekaligus bagian dari upaya bandara dalam peranan sebagai value creator ya, teman Pro 2 tentunya. Dan parade gebogan dimulai dari terminal keberangkatan domestik serta berlanjut ke area terminal keberangkatan internasional untuk menyajikan keanggunan dan tradisi Bali kepada para wisatawan yang telah menunggu keberangkatan penerbangan. Selanjutnya, iringan parade gebogan menuju terminal kedatangan internasional untuk menyambut para wisatawan yang baru tiba di Bali. Iring-iringan parade gebogan berakhir di area Bali Icon yang ikonik untuk menyapa para penumpang rute domestik yang baru menginjakan kaki di Bali. Parade gebogan semakin meriah dengan adanya pertunjukan barong dan rangda yang diiringi dengan tabuhan gamelan khas Bali. Selanjutnya pada 27 hingga 28 Juni nanti digelar Sweet Experience Zone berupa pembagian souvenir menarik kepada penumpang anak-anak serta Perform Zone dengan menghadirkan kegiatan dekorasi kue dan cookies serta penampilan tari Bali untuk menyemarakan waktu tunggu penumpang. Rangkaian Festive Event School Holiday 2026 di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali akan ditutup dengan parade tari Bali yang akan digelar di area terminal pada 10 Juli mendatang. Selain aktivitas berbagai kegiatan, manajemen bandara turut menghadirkan berbagai ornamen dan dekorasi yang memadukan nuansa keseruan liburan dengan budaya Bali. Wih, ini inovasi yang sangat-sangat baik tentunya ya untuk memperkenalkan budaya, kesenian, serta tradisi Bali kepada wisatawan-wisatawan baik domestik atau juga mancanegara yang baru datang ke tanah Bali ini ya, di Pulau Bali ini tentunya ya. Semakin banyak orang yang melihat, wisatawan yang melihat, semakin terkenal juga budaya tradisi Bali yang ada di Indonesia ini tentunya ya. Dan teman Pro 2 jangan kemana-mana karena sehabis ini aku masih bakal nemenin kamu di Sore Ceria tentunya ya. Di jam 4 nanti kita akan menghadirkan dialog interaktif penguatan peran pemuda. Dengan topik apa? Ya, jangan kemana-mana aja pokoknya. Dengerin terus 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu lagi dengerin 105,4 FM. Radio FM.
3: Halo, saya Adela. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
4: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM.

0: hatiku.
1: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja. Teman

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku GG, teman Pro 2 di sore ceria tentunya. Dan seperti biasa di jam 16 sore ini atau jam 4 sore ini kita bakal berdialog ya, dalam dialog interaktif penguatan peran pemuda dengan topik bahagia atau tersesat, kupas fun fact pernikahan dini. Dan tentunya aku enggak sendiri untuk membahas terkait dengan topik ini. Telah hadir di studio Pro 2 ini ada Ikomang Abdi Dwipa Wiguna, Duta Genre Intelijensia Buleleng Putra 2026, dan juga Elena Gloria Valeri, Duta Genre Sosial Media Buleleng Putri 2026. Kita sapa dulu guys. Halo, halo, halo.
1: Halo.
0: Sehat ya teman-teman?
1: Sehat.
0: Okay. Mungkin kita kenalan dulu kali ya. Tak kenal maka tak
1: sayang.
0: Tak tuntuang.
1: Beda-beda.
0: Siapa yang mau perkenalkan diri dulu?
2: Okay, ladies first deh.
0: Oh, okay. Ladies first, boleh-boleh.
1: Okay, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Elena Gloria Valeri. Biasa dipanggil Elena. Boleh Valeri, boleh Gloria, boleh aja, yang penting masih di dalam nama.
0: Okay. Selanjutnya?
2: Oke, semuanya, kenalin nama aku Ikomang Abdi Dwipa Wiguna. Aku ini akrab dipanggil Dwipa.
0: Dwipa?
2: Iya.
0: Dwipa atau Abdi nih? Dwipa aja?
2: Dwipa aja deh, lebih keren soalnya.
0: Oh, oke, siap. Jadi udah hadir Elena dan juga Dwipa ya. Dan kedua teman-teman ini merupakan, ya mungkin bisa dikategorikan representasi anak muda Buleleng saat ini gitu. Karena pastinya duta genre Buleleng ini gak main-main, gak kaleng-kaleng ya. Nah mungkin kita bisa spill-spill dulu, kalian-kalian ini di duta genre ini kegiatannya seperti apa sih? Kalau mungkin ya bisa dijelaskan duta genre Buleleng itu seperti apa gitu. Siapa yang mau jelasin?
2: Oke, mungkin aku dulu deh.
0: Oke, boleh, silakan.
2: Oke, jadi genre ini merupakan sebuah perpanjangan tangan atau sebuah program dari BKKBN atau Kemenduk Mangga. Ya, jadi program genre ini merupakan sebuah program di mana kita akan lebih memfokuskan untuk terkait isu-isu permasalahan remaja. Okay. Kita akan memperbaiki semua hal yang berhubungan dengan remaja, baik itu seperti bullying, kekerasan seksual, okay, bahkan sampai narkoba. Okay. Jadi kita itu hampir sejenis dengan orang yang peduli dengan masalah remaja.
0: Oke, okay. Dengan ya isu-isu yang sekarang lagi apa ya, bukan ya mungkin banyak terjadi di teman-teman usia muda gitu ya. Salah satunya mungkin fun fact pernikahan usia dini ini.
1: Iya,
0: betul
1: enggak?
0: Oke. Nah, kita masuk ke topik nih. Sebenarnya yang dimaksud dengan pernikahan dini itu seperti apa sih, teman-teman? Siapa yang mau jelasin?
1: Oke, mungkin saya dulu kali ya. Boleh. Aku aja deh. Kan kita santai gitu.
0: Santai ya, zaman enjoy.
1: Jadi, kalau menurut pandangan aku pribadi nih, tentang pernikahan dini itu adalah kondisi di mana seorang remaja menikah di bawah usia yang dianjurkan.
0: Oke. Okay.
1: Karena ada undang-undang terbaru, kebetulan dari nomor undang-undang nomor 16 tahun 2019 itu, bahwa ada peraturan bahwa menikah itu sekarang minimal 19 tahun.
0: Minimal 19 tahun.
1: Tapi ada orang, masih banyak banget orang yang menikah di bawah usia 19 tahun, dan okay, itu bisa dikatakan sebagai pernikahan dini.
0: Pernikahan dini. Oh, begitu. Jadi dikatakan pernikahan usia dini itu di bawah 19 tahun, berarti 18, 17, 16 itu pernikahan
1: itu
0: usia dini.
1: Dini. Kalau di bawah 15 tahun itu dini banget gitu.
0: Dini banget. Dan mungkin aku nanya, ya ini pertanyaan bodoh aja gitu. Apakah bisa dikategorikan pernikahan usia dini ketika salah satu pasangan itu udah dewasa? Misal umur 25 dengan 19 atau di bawah 19 itu tadi, itu bisa dikategorikan usia dini gak? Karena salah satunya ini orang dewasa gitu.
1: Oh. Kalau menurut saya itu termasuk cenderung ke child grooming.
0: Oke. Okay.
1: Iya, karena child grooming itu kan, ya kita singgung dikit lah ya. Child grooming itu kondisi di mana orang yang lebih dewasa menghasut atau kayak mencuci otak nih anak yang lebih kecil.
0: Okay.
1: Ketika itu terjadi, bahkan sampai menikah, itu bisa dimaksud dengan child grooming itu sendiri.
0: Oke, okay. Dan kenapa fenomena pernikahan dini ini masih sering terjadi, itu salah satunya child grooming juga.
1: Iya, bisa jadi, itu salah satu faktornya juga.
0: Oke. Menarik, teman Pro 2 ya, terkait dengan topik bahagia atau tersesat, kupas fun fact pernikahan dini ini. Mungkin pasti banyak perspektif yang bisa kita lihat. Sekarang kita bakal membahas mungkinnya nanti di segmen berikutnya lebih dalam lagi, terutama soal dampak nyata dan juga pernikahan, dari pernikahan dini ini. Oke, okay, so stay tune terus teman Pro 2 di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: bertemu.
1: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
2: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
3: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
4: A few moments later.
1: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
5: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
6: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
7: Kamu lagi dengerin Sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja.

0: Masih di sore ceria teman Pro 2, dan kita lanjutin lagi dialog interaktif terkait dengan penguatan peran pemuda dengan topik fun fact pernikahan dini bareng Dwipa dan juga Elena. Oke teman-teman, kita lanjutin lagi obrolan kita. Tadi di segmen awal aku spill bahwa di segmen kedua ini kita bakal ngomongin terkait dengan dampak dan juga realitanya yang terjadi ya tentunya. Nah teman-teman, apa aja sih sebenarnya dampak yang paling sering dialami oleh pasangan yang menikah di usia dini ini? Silahkan, siapa yang mau jawab?
1: Oke, Kak Dwipa deh.
2: Oke, jadi aku nih.
0: Oke, boleh.
2: Ah, dari sepengalaman aku, bukan pengalaman aku ya, tapi dari pengamatan aku.
1: Hampir syok ya.
2: Oke, jadi dampak pernikahan dini itu sangat banyak sekali sebenarnya. Tapi aku mungkin akan spill beberapa. Yang pertama, ketika sudah seseorang melakukan pernikahan dini, dia itu akan mengalami yang namanya KDRT, kemungkinan besar KDRT.
0: Okay.
2: Kenapa? Karena seseorang yang melakukan pernikahan dini itu, mereka belum memiliki kesiapan. Salah satu kesiapannya itu kesiapan secara emosional. Nah, di pernikahan dini, di suatu pernikahan itu, kita nggak hanya tentang menyatukan dua kepala yang saling mencintai.
0: Betul.
2: Tapi kita menyatukan dua kepala dengan pikiran yang berbeda.
0: Yeah.
2: Nah, jadi ketika seseorang melakukan pernikahan dini, mereka nggak siap secara emosional, maka kemungkinan besar untuk KDRT itu, ya, sudah pasti terjamin akan terjadi. Okay. Itu sangat dikasihani sekali. Kemudian juga selain KDRT, ada lagi Elena?
1: Apa ya? Jadi KDRT itu benar banget. Karena dari segi emosional aja kita belum bisa siap untuk menghadapi gitu masalah dua orang. Sama kayak kita tuh misalnya punya adik atau punya kakak.
0: Betul.
1: Kita pasti karena emosi kita belum kebentuk, kita pasti sering rebutan.
0: Iya. Yeah.
1: Waktu kita kecil, pasti kalau misalnya semakin kita besar, pasti kita tuh udah kayak berpikir, ya udahlah ngalah aja, toh kita juga punya barang yang lain.
0: Benar.
1: Nah, selain itu ada perceraian.
0: Betul.
1: Ketika kita sudah ngerasa nggak cocok, kita tuh pasti memutuskan untuk udahlah cerai aja, ngapain gitu ya, sama yang keras-keras gitu, dikit-dikit mukul, dikit-dikit nendang atau apa. Jadi pasti perceraian. Dampaknya tuh juga pada faktor ekonomi tuh juga ada. Ketika kita putus sekolah karena kita menikah dini. Terus abis itu, karena kita tidak memiliki pengalaman bekerja, apalagi kita belum menamatkan sekolah, apalagi syarat untuk masuk suatu pekerjaan itu paling kecil lah, misalnya kita bilang minimal SMA.
0: Betul.
1: Ketika kita tidak lulus SMA, apalagi karena pernikahan dini, otomatis pengalaman kita untuk bekerja itu semakin rendah. Akhirnya kita tidak akan bisa mendapatkan sebuah pekerjaan.
0: Oke.
1: Terus juga dapat aku lihat-lihat nih di sosial media gitu kan, ada yang kena PTSD.
0: Apa tuh?
1: Post Traumatic Stress Disorder. Ini tuh adalah kondisi ketika apa ya, kita tuh trauma oleh suatu kejadian. Jadi misalnya, kita pasti sering gak sih denger yang namanya baby blues.
0: Iya.
1: Nah, pernikahan dini itu bisa juga menyebabkan PTSD akibat dari baby blues itu sendiri. Iya, karena kita kan tahu mengurus anak itu gak kayak ngurus hewan peliharaan. Memang mirip, tapi beda.
0: Iya, benar-benar.
1: Gitu,
0: benar.
1: Karena kita lihat gimana ya, kita tuh punya anak, itu tuh gak cuman sekedar kita ya udah melahirkan aja, nanti dia besar juga sendiri, enggak. Tapi kita harus memenuhi juga kebutuhannya.
0: Betul.
1: Itu yang susah. Jadi kena mental gitulah ibarat bahasa sekarang, kena mental. Jadi sebenarnya untuk dampaknya itu banyak banget.
0: Banyak banget.
1: Bahkan juga bisa dikucilkan.
0: Yes.
1: Karena pernah gak sih Kak dengar kayak, duh, jangan dah deket-deket sama dia, dia tuh kan hamil di luar nikah nih. Duh. Dia tuh kan nikah dini. Nah, masih banyak stigma-stigma dari orang yang bahkan menunjukkan bahwa dia tuh salah. Gak semua orang mau nyupport satu sama lain.
0: Betul. Jadi emang banyak ya dampak-dampak dari pernikahan usia dini ini. Dari tadi yang teman-teman jelasin itu udah sangat apa ya, menggambarkan situasi yang terjadi gitu. Dan bahkan ya emang benar juga, karena ketika pasangan menikah di usia yang dini dan belum matang, itu pengalaman atau mungkin hal-hal yang mereka belum ketahui dalam menjalin rumah tangga itu ya belum ada ilmunya gitu. Jadi ya mungkin dampak-dampak yang seperti itu tadi bisa sangat besar terjadi ya. Dan ya yang disayangkan itu tadi, dari segi pendidikannya, dari karirnya mungkin jadi terkorbankan. Iya gak sih?
1: Benar.
0: Iya gak sih? Dan ya menurut, tapi sebenarnya itu tuh dorongannya orang-orang, atau mungkin dari pengamatan kalian aja gitu ya, dorongan untuk seseorang atau teman-teman yang masih muda gitu untuk terdorong menikah dini itu apa aja sih sebenarnya?
2: Oke, Jadi dari pengamatan aku sendirinya, secara turun temurun ini ada namanya budaya. Ya, budaya menikahkan anak perempuan terutamanya. Kadang orang tua itu lebih ingin keterjaminan anaknya. Mereka itu takut anak perempuannya ini menikah dengan orang yang salah.
0: Betul.
2: Sehingga mereka dinikahkan dengan orang yang menurut mereka, mereka itu percaya, entah itu kerabatnya ataupun saudaranya. Nah, sehingga wanita ini walaupun usianya tergolong masih muda atau belum pantas untuk menikah, mereka tetap dinikahkan. Nah, orang tua ini sering juga kadang tidak memikirkan perasaan anaknya. Mereka hanya memikirkan mereka pasti akan bahagia.
0: Betul.
2: Ya, aku punya sedikit lirik lagu dari Nadine itu. Dia itu lirik seperti ini. Katanya mimpiku kan terwujud. Mereka lupa tentang mimpi buruk. Nah, kayak gitu. Hampir sama juga kayak nasib perempuan sekarang kebanyakan. Karena semua orang hanya menganggap kita itu hidup pasti akan selalu bahagia, tapi mereka tidak pernah melihat sisi dari buruk ataupun sisi tidak beruntung mereka.
0: Benar, gitu. benar banget.
2: Kemudian juga apa yang menyebabkan dari pernikahan dini ini, yaitu dari kurangnya pemahaman tentang seksualitas.
0: Betul.
2: Nah, perempuan sekarang ini cenderung kebanyakan yang dulu. Kalau sekarang sih perempuan sih yang lebih berbahaya ya. Lebih berbahaya perempuan sih.
1: Bahaya kok.
2: Karena edukasi tentang pemahaman seksualitas, apa itu organ, itu sangat penting.
0: Iya, benar.
2: Ya, kalau orang zaman dulu dikasih tahu tentang sekarang adalah tentang materi seksualitas, semua pasti kayak gitu.
0: Tabu gitu.
2: Iya, tabu banget. Padahal itu adalah hal yang penting. Betul. Untuk menghindari mereka dari yang namanya pernikahan dini ini.
0: Betul.
2: Nah, sehingga nanti ketika mereka sudah yang namanya dewasa, mereka enggak akan polos. Mereka akan sudah paham. Istilah kayak tadi Elena bilang kan child grooming, dibujuk oleh laki-laki untuk diajak apalah itu. Nah, sehingga yang perempuan ini bisa menjaga diri mereka karena mereka sudah tahu mereka akan apa dan seperti apa.
0: Betul.
2: Ya, karena yang untuk menjaga diri agar terhindar dari pernikahan dini ini enggak cuman dari perempuan aja juga, tapi laki-laki juga. Betul. Kenapa laki-laki? Karena laki-laki itu musuh terbesar laki-laki adalah satu hawa nafsu. Hawa nafsu mereka adalah pengontrol diri mereka. Ketika laki-laki enggak bisa mengontrol hawa nafsu mereka, maka selesailah sudah dunia ini.
0: Betul. Dan itu yang diungkapkan sama Dwipa dan juga Elena ini sebenarnya memang realita yang benar-benar terjadi sekarang ya. Dan tentunya kita harus fokus kepada solusi. Nah, di segmen berikutnya kita akan bahas solusi terkait dengan pernikahan dini ini. Setuju?
2: Setuju.
0: So, stay tune terus teman-teman.

0: Aku tuh kadang risih banget tau gak sih sama orang introvert. Kemana-mana rame, ngomong terus, capek ngelihatnya.
1: Tapi introvert emang gitu loh. Mereka nyaman kalau bisa ngobrol dan ketemu banyak orang.
0: Iya sih, tapi suka dikira lebay.
1: Bukan lebay, itu cara mereka mengekspresikan diri dan nunjukin antusias.
0: Oh, jadi bukan mau cari perhatian?
1: Enggak, justru mereka sering jadi penghidup suasana loh.
0: Masuk akal sih. Berarti tinggal saling ngerti aja ya?
1: Betul. Introvert atau yang pendiam, semua punya gaya sendiri kok buat bersosialisasi.
2: Yuk stop ngejudge, karena perbedaan karakter bikin kita makin berwarna. Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore Ceria, bikin sore

0: Masih di Sore Ceria, dialog interaktif penguatan peran pemuda bareng Duipa dan juga Elena tentunya. Dan kita lanjutin lagi teman Pro 2 setelah di segmen sebelumnya, di segmen 2 kita berbicara terkait dengan dampak dan juga realitanya yang terjadi ya terkait dengan pernikahan di usia dini ini. Nah, di segmen ketiga ini kita mau mungkin ya mengupas sedikit solusi, karena kalau kita terus ngomongin dampak dan juga hal-hal yang berkutat bukan pada menyelesaikan permasalahan juga ya percuma juga. Nah, kita bakal ngomongin solusinya. Nah, teman-teman Duipa dan juga Elena, kira-kira menurut kalian apa sih sebaiknya yang dipersiapkan sebelum memutuskan untuk menikah gitu? Siapa yang mau duluan?
1: Oke, Elena deh.
2: Tahu dia, aku udah ngode sebenarnya. jadi kita nih udah, bukan kita sih yang nyiapin. Jadi dari BKKBN itu ada 10 dimensi berkeluarga.
0: Oke. Okay.
2: Jadi di sini tuh adalah apa ya, hal-hal yang harus disiapkan sebelum menuju ke jenjang pernikahan. Yang pertama itu ada kesiapan usia. Usia yang disarankan, memang walaupun menurut undang-undang yang aku udah dapat notis tadi, itu umur 19 tahun. Tapi yang disarankan dari BKKBN itu sendiri umur 21 untuk perempuan dan juga 25 untuk laki-laki.
0: 21 untuk perempuan, 25 untuk laki-laki. Yes. Oke. Okay.
2: Itu yang disarankan, karena itu disarankan bukan diharuskan ya.
0: Iya.
2: Karena kalau kita lihat 21 dan juga 25 itu adalah usia produktif, di mana kayak anak muda itu udah bisa menentukan pilihan mereka sendiri.
0: Oke. Okay.
2: Jadi di sana tuh mereka kira-kira untuk laki-laki yang 25 itu udah siap lah secara mental, fisik dan juga finansial mereka. Karena kalau kita lihat misalnya nih, kita lulus SMA 18 tahun.
0: Yep.
2: Kuliah 4 tahun.
0: Yep.
2: 18, 19, 20, 21, 22.
0: 22.
2: Kerja nih. Nah, kan udah siap tuh.
0: Oke.
2: Okay. Kalau perempuan itu 21. Karena ya sama sih, karena udah siap juga secara mental dan juga fisik.
0: Yeah.
2: Karena di bawah itu masih banyak banget dampak yang berbahaya gitu kalau kena. Yang kedua itu ada kesiapan fisik. Jadi yang aku udah notice tadi, karena kita udah bisa memenuhi usia, pasti fisiknya juga oke gitu.
0: Okay.
2: Yang ketiga itu ada mental. Karena mental itu penting untuk menghindari baby blues segala macam gitu. Jadi mental itu sangat penting lah untuk kira-kira kita mau memulai hubungan berkeluarga. Jadi mental itu sangat penting. Yang keempat itu ada finansial. Karena kalau misalnya kata orang-orang nih di sinetron gitu, kamu makan mau pakai apa? Pakai cinta gitu. Jadi ekonomi itu perlu, uang itu juga perlu. Karena untuk menghidupi sebuah keluarga, finansial itu penting.
0: Betul.
2: Terus juga yang kelima ada kesiapan emosional. Ketika kita sudah bisa mengontrol emosi kita, otomatis kita pasti bisalah untuk menjatuhkan satu dua pendapat gitu. Jadi dua pendapat kita jadikan satu untuk menghindari resiko KDRT.
0: Oh iya, betul.
2: Tadi kan aku notis 10 nih. Lagi 6 sampai 10 kita serahkanlah kepada
0: dilempar ya,
2: kakak Duipa yang ada di sebelah saya.
0: Oke, boleh.
1: Oke, selanjutnya dari dimensi kehidupan berkeluarga nih ya. Yang selanjutnya itu nomor 6 tadi kak ya. Nomor 6 itu ada kesiapan sosial.
0: Kesiapan sosial.
1: Manusia itu kan gak luput dari yang namanya kehidupan sosialnya. Kita gak akan bisa hidup sendiri. Jadi di kehidupan berkeluarga nantinya kita tentu akan berhubungan juga dengan orang lain.
0: Betul.
1: Jadi harus siap banget untuk bersosialisasi tentunya.
0: Betul.
1: Kemudian yang ketujuh, kesiapan moral. Moral ini hampir sama ketika kita bagaimana cara kita untuk berperilaku. Moral sama seperti juga etika. Nah, jadi ketika kita sudah dewasa, tentu kita akan memahami etika-etika apa saja yang seharusnya kita lakukan. Kemudian selanjutnya yang ke-8, kesiapan interpersonal. Interpersonal itu sesuai namanya inter, dari diri sendiri. Kesiapan dari diri sendiri. Nantinya ketika kita sudah menikah, kita juga siap secara fisik dan emosionalnya.
0: Betul.
1: Oke, yang 9 life skill. Life skill ini hampir juga sama kayak kemampuan dari diri kita.
2: Keterampilan
1: hidup. Entah itu kita bisa masak mungkin.
2: Benar.
1: Ya, karena nanti ketika berkeluarga, yang kerja di rumah itu enggak cuma wanitanya aja pasti.
0: Betul.
1: Kita kan pasti untuk saling melengkapi. Nah, yang terakhir itu adalah kesiapan intelektual. Ya. Ya, intelektual.
0: Oke.
1: Oke, kemudian dari aku sendiri, aku ngasih solusinya untuk mengatasi pernikahan dini nih. Nah, dari aku sendiri, kalau cuman membahas tentang edukasi itu pasti sudah lumrah.
0: Betul.
1: Jadi aku juga akan memberikan edukasi tentunya. Karena sebagai remaja, langkah kecil untuk mengatasi pernikahan dini ini adalah melakukan edukasi.
0: Betul, betul.
1: Nah, edukasinya ini mungkin aku akan, bukan mungkin sih, pastinya aku akan lebih ke arah mengubah pola pikir mereka.
0: Betul.
1: Karena pola pikir itu sangat penting, karena akan mempengaruhi masa depan kita nantinya, bagaimana jalan hidup kita, dan semua hal yang akan berpengaruh dengan diri kita. Nah, aku juga punya kata-kata nih dari inspirator aku.
0: Quotes dari Dwi Pak. Kata-kata hari ini.
1: Okay. Jadi kata-kata ini berasal dari seseorang yang menginspirasi aku, namanya Kak J. Jadi kata-katanya itu adalah, sebuah kapal tidak akan pernah tenggelam kecuali nahkoda itu mengizinkan kapal memasukkan air ke dalamnya.
0: Betul. Okay. Keren.
1: Jadi seperti itu, sama juga seperti kehidupan, ya kan?
0: Betul.
1: Ketika kita melakukan perjalanan kehidupan, tentu yang menjadi nahkodanya itu adalah kita sendiri. Apapun masalah yang ada di dunia ini, ketika kita terus memasukkan masalah-masalah dan masalah ke dalam diri kita, maka itu akan menjadi sebuah beban.
0: Betul. Setuju.
1: Nah, sama juga seperti pernikahan dini ini akan jadikan beban.
0: Betul, betul, betul ya. Dari ke 10 poin-poin tadi, emang itu merupakan hal-hal fundamental atau hal-hal dasar untuk kita beranjak ke jenjang pernikahan gitu ya. Dan tentunya tadi edukasi juga sangat-sangat diperlukan kepada teman-teman yang mungkin usianya masih sangat muda. Tapi kan gini teman-teman, pasti kita tuh hidup tuh tidak terlepas dari lingkungan terdekat kita, dari keluarga atau mungkin dari saudara, dan itu pun sangat-sangat penting. Nah, menurut kalian ini peran keluarga ini seberapa pentingnya nih untuk teman-teman, untuk ya mungkin mengingatkan untuk jangan dulu nikah muda kalau belum benar-benar siap, apalagi ditambah dari 10 poin tadi tuh. Boleh, siapa?
2: Ayo coba. Oke, kalau dari aku, menurut aku keluarga itu sangat-sangat penting. Karena kita tuh lahir besar itu cara pertama kali deh kita mengucapkan sebuah kata. Kita pasti ngucapinnya papa atau enggak mama. Baru gitu kakak.
0: Iya, betul.
2: Itu adalah kata pertama yang pasti bakal keluar.
0: Betul.
2: Alhasil kita bisa belajar bersosialisasi atau berbicara pasti dengan orang tua. Jadi dukungan dari orang tua itu sangat penting.
0: Sangat-sangat penting ya.
2: Karena ada beberapa juga orang tua yang, boleh gak di notice aja ya, ada juga beberapa orang tua yang lepas tanggung jawab dengan anaknya.
0: Itu dia.
2: Itu yang mengakibatkan anaknya cenderung ke pernikahan dini. Karena kita jadi balik lagi nih ke dampak. Jadi apa ya, kalau kita kurang kasih sayang dari orang tua, kita pasti nyari kasih sayang ke orang lain.
0: Iya, benar-benar.
2: Karena kita, misalnya nih, saya kan cewek nih, saya perempuan. Ketika aku kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tuaku, khususnya dari ayahku misalnya, aku ketika dideketin cowok nih, baru dikasih coklat, aku langsung, aduh dia baik banget, aduh aku suka deh kayak sama dia, aduh langsung meleleh deh aku gitu. Itu karena kita juga pasti bisa nyari pelarian keluar.
0: Betul, betul.
2: Jadi dukungan orang tua itu harus ada. Ditambah orang tua itu juga harus bisa mengedukasi anaknya.
0: Betul.
2: Orang tua mengajarkan nih, misalnya dampak-dampak, bagaimana sih kalau misalnya kamu nikah dini itu gimana. Karena orang tua itu yang akan apa ya, menggambarkan sebuah sketsa nih ke kehidupan anak, sehingga anaknya itu pasti berpikir sesuai apa yang sketsa dibuat oleh orang tua.
0: Betul, betul.
2: Gitu. Kebetulan orang tuaku tuh sangat support aku dalam apa ya, dalam kegiatan apapun aku lakukan gitu.
0: Betul.
2: Dan dari kecil itu pun aku tuh selalu diasah mental lah ibaratnya. Ada apa, ayo sana sana sana, maju maju maju maju gitu. Dari situ pun aku dibentuk nih sketsa oleh orang tuaku sendiri bahwa kayak gini-gini membuat aku berhasil.
0: Benar.
2: Alhasil, aku menuju ke langkah-langkah yang orang tuaku harapkan.
0: Benar.
2: Dan kadang pun aku kalau gak nyaman, aku jadi berani berbicara.
0: Iya,
2: karena aku punya mental. Tapi, kalau misalnya kita tidak mendapatkan dukungan dari orang tua, itu juga akan berpengaruh. Seperti yang aku bilang tadi, pasti akan salah kaprah lah. Salah mispersepsi. Yang mengakibatkan mereka bisa larinya tuh ke pernikahan dini karena mereka rasa, ah, ya udahlah orang tuaku juga nggak peduli gitu.
0: Betul itu, dan itu tuh sangat-sangat penting ya teman Pro 2. Mungkin ya ini juga bisa jadi catatan juga ya untuk teman-teman, atau mungkin sekarang teman-teman masih posisinya sebagai anak, ya kita juga harus berpikiran secara logika aja deh gitu, jangan jauh-jauh berpikirannya gitu. Dari tadi juga dari edukasi, dan yang paling penting itu emang dari keluarga sih. Sangat-sangat setuju. Dan teman Pro 2, mungkin nanti di segmen akhir kita bakal dengerin pesan-pesan dari teman-teman ya, untuk teman-teman yang lagi dengerin.

0: Masih di sore ceria, dialog interaktif penguatan peran pemuda. Dan gak kerasa teman Pro 2, kita udah di ujung segmen ya tentunya. Dan kita bakal dengerin terkait dengan pesan ya dari teman-teman dari Duta Genre, ada Dwipa dan juga Elena, terkait dengan pernikahan dini ini. Nah, siapa yang mau duluan nyampein pesan-pesan ke teman Pro 2? Silakan.
1: Ya udah, dari tadi kan ladies first nih, sekarang ya
0: Boys first ya.
2: Ini segmen akhir loh. Berarti boys last.
0: Boleh.
2: Oke, jadi pesan aku kepada seluruh, enggak semua, untuk remaja aja, tapi semua kalangan. Bahwasanya menikah muda itu bukanlah hal yang merupakan apa namanya? Sebuah jalur untuk kita mencari kebahagiaan ataupun apapun itu. Karena pada akhirnya kenyataannya nikah muda ini justru hanya menjadi sebuah pelarian, bukanlah keinginan.
0: Betul.
2: Dan akhirnya kita akan berujung dengan yang namanya penyesalan. Oke, kenapa penyesalan di akhir? Kalau di awal mungkin gratis ongkir ya.
1: Oke, lucu-lucu.
2: Oke, kita gak boleh tegang ya.
0: Sambil aman aja.
2: Oke, dari aku sih singkat itu aja.
0: Gitu aja. Okay. Mungkin dari Alena?
1: Kalau dari aku kayak panjang deh.
0: Gak apa-apa.
1: Dia kayak tertransfer gitu ya.
2: Kasih long text ya.
1: Ya, ini kasih long text.
0: Boleh. Silakan.
1: Sebenarnya pesan aku tuh apa yang kita lihat indah itu belum tentu indah, guys. Jadi apa ya? Kita tuh yang pertama kita harus bisa menyadari dulu diri kita. Apakah kita sudah cukup mampu di sini atau belum?
0: Iya.
1: Kalau aku boleh nyaranin ke teman-teman, ayo raih cita-cita dulu deh gitu. Karena pernikahan itu bukan satu-satunya jalan atau satu-satunya solusi yang dapat membawa kalian ke sebuah kebahagiaan. Karena bagi aku pernikahan itu tuh kayak pisau bermata dua, Ais. Gak selalu positif. Kalau pisau itu kan bisa apa namanya, bantu-bantu kita buat motong-motong sayuran, bisa bantu kita juga buat mungkin membuka plastik atau apapun, tapi bisa melukai kita juga. Betul. Jadi gak semua hal harus kita selesaikan dengan pernikahan. Terus juga aku pernah nih dengar kata-kata gitu, kayak apa ini peribahasa apa bukan, kayak bukan deh. Dunia tak seluas daun kelor. Jadi masih banyak banget jalan keluar yang bisa kita ambil.
0: Betul.
1: Jadi ayo sih, kita pakai ayo ya. Ayo sadar diri, kita jangan sampai terhasut dengan omongan-omongan netizen-netizen di sosial media bahwa yang mengatakan pernikahan itu seperti indah lah, kayak cerita Cinderella atau apa. Kita harus cari tahu dulu, teman-teman. Betul. Kita harus punya 10 kesiapan nih yang tadi udah kita notice. Dan juga kita juga harus bisa ingat, kita lihat dulu diri kita. Walaupun disarankan menikah 21 untuk perempuan dan 25 bagi laki-laki, balik lagi kepada diri kita sendiri. Apakah diri kita sudah sanggup secara fisik, mental dan juga finansial?
0: Betul.
1: Apakah cuman satu nih yang siap? Gak bisa dong. Jadi harus tiga-tiganya ya teman-teman, supaya menikah itu bukan jadi jurang tapi menjadi tangga kebahagiaan.
0: Asik, keren. Tepuk tangan dulu. Oke, mungkin itu dia teman Pro 2 ya. Semoga obrolan kita di hari ini itu menjadi insight yang positif tentunya ya buat teman-teman. Dan juga ya untuk teman-teman Pro 2 yang masih muda-muda, dipikirin dulu aja deh gitu ya, untuk menikah itu. Dunia ini indah, guys. Masih banyak yang bisa kita explore gitu ya. Dan itu dia teman Pro 2. Sekali lagi terima kasih untuk Dwipa dan juga Elena. Ditunggu lagi kehadirannya ke sini dengan topik-topik lainnya tentunya. So, untuk teman Pro 2 jangan kemana-mana juga, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Enjoy, guys.

masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan masih bareng aku GG, teman Pro 2 tentunya ya, di sore ceria. Kali ini kita masuk di ngeteh sore you, teman Pro 2 ya. Menjelang sunset, asik sunset gitu. Udah sore banget ini ya, teman Pro 2. Memang paling pas gitu kita ditemani secangkir teh hangat dan obrolan ringan yang bisa menambah wawasan. Iya enggak sih, teman Pro 2? Dan tentunya di program ngeteh sore you ini kita selalu menghadirkan informasi menarik dari berbagai belahan dunia yang mungkin belum banyak diketahui ya buat kamu-kamu, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, kamu pernah enggak kepikiran kalau ada negara gitu ya di dunia ini yang ternyata hidup tanpa memiliki tentara atau angkatan bersenjata tetap? Pernah enggak mikir kayak gitu? Meskipun terdengar tidak biasa dan kayaknya aneh deh di zaman sekarang, karena yang apa-apa diperhitungkan dari kekuatan dan juga pertahanan negara gitu ya. Justru ada beberapa negara yang mampu menjaga keamanan dan membangun masyarakat yang damai dengan cara yang berbeda, teman Pro 2. Kira-kira informasinya seperti apa dan negara mana nih ya? Nanti aku akan spill negara mana aja yang membahas mungkinnya negara pertama yang sudah puluhan tahun ini hidup tanpa militer dan justru dikenal sebagai salah satu negara paling damai di dunia. Penasaran kan, teman Pro 2? Sama aku juga penasaran. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: bucil.
1: Ya gak bocil. Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
0: Ih, mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, informasi pertama di Ngeteh Sore You kali ini ya, di Sore Ceria Pro 2 RRI Singaraja tentunya. Dan negara pertama yang tanpa militer nih sejak 1948 ini ada dari kawasan Amerika Tengah ya, tepatnya di negara Costa Rica, teman Pro 2. Kamu tahu nggak? Costa Rica ini menjadi salah satu negara yang tidak memiliki angkatan bersenjata tetap. Keputusan tersebut diambil pada 1 Desember 1948 oleh Presiden Jose Figueres Ferrer setelah Perang Saudara. Kemudian diperkuat dalam konstitusi tahun 1949. Bahkan bekas markas militer kini diubah menjadi Museo Nacional de Costa Rica sebagai simbol perdamaian. Lalu siapa yang menjaga keamanan negara? Teman Pro 2, pasti kalian bertanya-tanya. Kamu bertanya-tanya. Costa Rica mengandalkan Fuerza Pública atau pasukan publik sebagai kepolisian sipil, serta penjaga pantai nasional untuk wilayah laut. Untuk keamanan internasional, negara ini menjalin kerjasama melalui berbagai perjanjian dengan negara sahabat. Menariknya lagi, anggaran yang sebelumnya diperuntukkan bagi militer dialihkan ke sektor pendidikan, kesehatan, dan pelestarian lingkungan. Tidak heran jika Costa Rica dikenal sebagai salah satu negara paling stabil dan damai di kawasan Amerika Latin. Bahkan, setiap tanggal 1 Desember, teman Pro 2, masyarakat merayakan hari penghapusan militer sebagai hari libur nasional. Wih, menarik ya teman Pro 2, karena kalau kita ingat itu kawasan benua Amerika ya, apalagi Amerika Selatan dan juga Amerika Tengah ini rentan akan terjadinya aksi kriminalitas dan juga dengan terkenal dengan kartel-kartelnya. Tapi Costa Rica ini menjadi salah satu kawasan atau negara yang aman ya dan damai tanpa militer tentunya. Keren-keren. Dan Costa Rica ini bukan satu-satunya negara yang menghapus militer ya di negaranya. Ada negara lain di kawasan Amerika Tengah juga yang mengambil langkah serupa, teman-teman Pro 2. Ya kira-kira nih ada negara mana lagi yang tidak memiliki militer atau menghapuskan militer di negaranya? Aku bakal spill negara berikutnya di segmen berikutnya tentunya. So stay tune terus teman Pro 2.

0: muda-muda lagi. Orang yang kelihatan baik-baik saja, ternyata di dalamnya lagi hancur.
1: Iya benar, dan sayangnya masih banyak loh yang menganggap stres itu cuma kurang ibadah atau kurang bersyukur.
0: Padahal kesehatan mental itu nyata, sama pentingnya kayak fisik. Harusnya kita saling dengerin, bukan menghakimi gitu.
1: Betul, kita harus peduli kalau ada teman yang kelihatan murung. Jangan cuek ya. Sekedar duduk dan mendengarkan cerita mereka bisa menjadi penyelamat lebih dari yang kita kira loh.
2: Stop bunuh diri. Bunuh diri bukan solusi menyelesaikan masalah.
3: Kamu lagi dengerin
4: sore.
3: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Yes, teman Pro 2, kalau tadi ada Costa Rica ya, negara yang menghapus militer gitu. Sekarang ada tetangganya, ini karena masih dari kawasan Amerika Tengah juga, teman Pro 2. Negara berikutnya adalah Panama, yang terkenal dengan terusan Panama sebagai jalur pelayaran internasional. Panama secara resmi menghapus angkatan bersenjata setelah tahun 1990, kemudian dipertegas melalui amandemen konstitusi pada tahun 1994 yang menyatakan negara tersebut tidak memiliki angkatan darat permanen. Sejak saat itu, keamanan negara dijalankan oleh Fuerza Pública, yaitu pasukan keamanan publik yang terdiri dari kepolisian nasional dan lembaga penegak hukum. Alih-alih mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan militer, Panama memilih memprioritaskan dana bagi sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur, termasuk pengelolaan terusan Panama yang menjadi salah satu jalur perdagangan terpenting di dunia. Keputusan tersebut turut mendukung Panama berkembang sebagai pusat logistik dan keuangan yang stabil di kawasan Amerika Tengah. Stabilitas keamanan dan pembangunan ekonomi menjadi salah satu kunci kemajuan negara ini, teman Pro 2 ya. Dan ya, ini juga membuktikan bahwa nggak semua negara di benua Amerika itu terkenal dengan kekerasan kriminal dan juga para kartel-kartelnya, teman Pro 2 ya. Karena dari dua negara ini yang ada di benua Amerika, Panama dan juga Costa Rica, ini mereka tidak ada satuan bersenjatanya atau militernya, tapi tetap aman aja, stabil, aman, enjoy semuanya. tetap di ngetes sore yuk, teman Pro 2, karena setelah ini kita akan terbang ke Islandia untuk mengetahui bagaimana negara ini menjaga keamanan tanpa angkatan bersenjata pula. Nah, kalau tadi di Amerika, sekarang kita pindah ke Eropa, teman Pro 2 ya. So, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, informasi terakhir di nih ngetes sore yuk, sore ceria Pro 2 RRI Singaraja sore hari ini, teman Pro 2 ya. Kalau tadi kita udah bahas negara di Amerika Tengah yang tidak memiliki militer di negaranya. Nah, kita sekarang beralih nih ke Islandia ya, teman Pro 2. Islandia ini merupakan salah satu negara yang tidak memiliki angkatan bersenjata tetap. Negara ini tidak mempunyai angkatan darat, angkatan laut maupun angkatan udara seperti kebanyakan negara lainnya. Untuk menjaga keamanan, Islandia mengandalkan kepolisian domestik, penjaga pantai Islandia serta kerjasama pertahanan melalui aliansi NATO. Selain itu, tingkat kejahatan di Islandia tergolong sangat rendah. Hal ini didukung oleh tingginya rasa saling percaya antar warga, kesetaraan sosial yang baik serta jumlah penduduk yang relatif sedikit. Karena berbagai faktor tersebut, Islandia secara konsisten masuk dalam daftar negara paling damai di dunia menurut Global Peace Index. Hal ini menunjukkan bahwa keamanan tidak hanya bergantung pada kekuatan militer, tetapi juga pada kualitas kehidupan masyarakat dan kerjasama yang baik. Iya, setuju sih teman Pro 2, karena nggak semua negara itu bisa menghapuskan militer di negaranya ya, tergantung keadaan geografis dan juga mungkin jumlah penduduk juga. Dibanding di lain hal juga mungkin seperti keamanan atau serangan-serangan yang bisa saja terjadi dari negara-negara luar juga ini bisa diperhitungkan juga ya, teman Pro 2. Menarik sekali ya teman Pro 2 mengetahui bahwa beberapa negara memilih membangun perdamaian melalui investasi pada pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat dan kerjasama internasional. Semoga informasi di ngeteh sore ini bisa menambah wawasan kita bahwa setiap negara memiliki cara berbeda gitu ya dalam menjaga keamanan dan membangun masa depan yang lebih baik ya, teman Pro 2. Tapi jangan kemana-mana dulu, aku masih bakal temenin kamu di Pro 2 Dewata nanti ya, tentunya dari jam 6 sampai jam 7 malam nanti. So stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Media sosial itu bukan cuma tempat curhat dan upload story ya, tapi juga bisa jadi penyelamat saat bencana. Ingat nggak pas gempa atau banjir? Banyak info titik evakuasi, permintaan bantuan, sampai daftar orang hilang tersebar lewat Instagram, Twitter, dan WhatsApp. Tapi ingat ya, jangan asal posting. Cek dulu validitasnya dan gunakan tagar yang tepat biar mudah dilacak tim SAR. Satu postinganmu bisa bantu orang bertahan. Jadi, yuk pakai media sosial dengan cerdas, apalagi di masa darurat.
1: Kamu lagi dengerin Sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja.

digital yang serba cepat, banyak dari kita yang sering merasa kehilangan arah dan tujuan. Terutama Gen Z yang terbentur oleh berbagai stigma. Media sosial pun menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Sementara realitas yang kita temui tak jarang berbicara sebaliknya. Perasaan kehilangan, kesepian, dan kerinduan akan masa kecil yang bahagia pun menjadi tema yang dekat dengan banyak anak muda saat ini. Buku Anak Kecil Yang Kehilangan Pundaknya karya Khoirul Trian dengan 164 halaman

yang diterbitkan Kawah Media hadir sebagai cermin bagi perasaan-perasaan ini. Melalui puisi-puisinya, Hoirul mengabarkan perjalanan emosional seorang anak kecil yang tumbuh dengan berbagai luka batin. Bagi mereka yang merasa tersesat dalam kenangan atau masa lalu yang sulit, buku ini bisa menjadi teman sekaligus pengingat bahwa setiap kehilangan memiliki makna tersendiri. Tema utama buku ini adalah kehilangan. Ada banyak isu tentang kehilangan yang diangkat dalam buku ini, yaitu kehilangan sosok yang bersandar, kehilangan keluarga yang harmonis, dan kehilangan kepastian akan masa depan. Hoirul mengangkat isu keluarga disfungsional dan trauma masa kecil dengan cara yang sederhana tapi berkesan mendalam. Pembaca diajak untuk merenungi pengalaman masa kecilnya sendiri dan memahami bagaimana luka-luka itu membentuk diri mereka saat ini. Buku ini mengingatkan kita bahwa tidak semua luka terlihat secara kasat mata. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga disfungsional, korban perceraian, atau mereka yang hidup dalam kemiskinan seringkali menyembunyikan kesedihan mereka di balik senyum atau sikap yang tampak biasa saja. Namun di dalam hati mereka ada luka yang mendalam. Anak kecil yang kehilangan pundaknya adalah buku yang sangat layak untuk dibaca, terutama bagi mereka yang ingin lebih memahami dan menerima perjalanan masa lalunya dengan cara yang lebih mendalam.

0: Duh, ke bos Gumi nih. Pidan keadaan lah karujan.
1: Sing banget benah Gumi nih. Yen masan hujan, nagi pang panas. Masan panas, nagi pang hujan. Tuh ditu di beten bayi ini jedog-dogang ane, pangtis.
0: Pang keadaan ngejeru gede, nyedog-dog ditu. Cek mau ke lo gati masan panas ya. Sing kuat jak ke busi lo.
1: Ento madan El Nino beli.
0: Apa ento El Nino lo? Sing ngerti beli nih.
1: Beli, ada dua fenomena alam, adane La Nina lan El Nino. Ini uling negara Spanyol asalnya beli. Oh. Lamon La Nina masan hujan ane mekelu. Lamon El Nino masan panas ane mekelu. No no no, berarti sing hujan mekelu bemasan panas ya gitu beli.
0: Oh, mare beli ngerti loh. Jadi La Nina lan El Nino tuh patut iragayat na ini.
1: Patut pisan beli. Mimi cerdas jani beli
0: oh. Oh, nah saya ini ngua radio RRI.
2: La Nina dan El Nino, dua fenomena alam yang harus diwaspadai. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya. Allahu Akbar.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku GG, teman Pro 2 tentunya di sore ceria ya sore hari ini. Dan kita masuk di Pro 2 Dewata, teman Pro 2. Kita bakal ngomongin seputar apapun itu, hal-hal apapun itu terkait dengan Pulau Dewata atau Pulau Bali ini ya, teman Pro 2. Baik itu wisata, budaya, kuliner, apapun itu, teman Pro 2. Dan di sini aku udah nyiapin informasinya buat kamu, teman Pro 2. Ini ada kuliner dari Bali mungkin ya. Mungkin ini salah satu kuliner tradisi juga di Bali ini, teman Pro 2. Urap daun belimbing khas Bali, rasa sepat segar dari dapur tradisi. Oi. Dilansir dari rri.co.id, teman Pro 2, di tengah ramainya kuliner Bali yang identik dengan sate lilit dan lawar, masih ada satu hidangan sayur tradisional yang diam-diam menyimpan cerita. Namanya urap daun belimbing. Hidangan ini mungkin belum sepopuler menu Bali lainnya, tapi rasanya punya karakter sepat segar dan daun belimbingnya belimbing muda gitu ya, bertemu gurihnya kelapa parut dan pedasnya bumbu genap. Bagi masyarakat, urap daun belimbing adalah warisan dapur yang menjaga rasa alami masakan Bali yang tetap hidup jauh sebelum ada penyedap atau saus botolan. Urap daun belimbing sudah lama dikenal di beberapa desa di Bali. Dulu daun belimbing banyak tumbuh di pekarangan rumah karena rasanya yang sepat dan asam segar untuk sayur. Kemudian kebiasaan ini jadi resep turun-temurun di beberapa keluarga. Urap ini juga muncul saat ada acara adat atau saat musim panen tiba. Bukan sekedar makanan, tapi cara orang Bali menghargai apa yang ada di sekitar pekarangan sederhana, segar dan bisa dinikmati, teman Pro 2 ya. Dan mungkin buat kamu-kamu nih yang khususnya anak muda dari Bali, kayaknya makanan-makanan atau mungkin kudapan-kudapan tradisi seperti ini harus lebih banyak dikonsumsi juga deh buat kalian-kalian ya anak muda. Iya gak sih? Karena sekarang-sekarang apa-apa tuh makanan viral, ngantri. Tapi sedangkan makanan-makanan tradisi seperti ini mungkin jangankan makan, kenal aja belum tentu kayaknya. Iya gak sih? Mari kita konsumsi lebih banyak lagi makanan-makanan tradisi dan makanan-makanan khas Bali. Setuju gak? Setuju dong, teman Pro 2. Aku masih punya informasi lainnya di Pro 2 Dewata sore ceria sore hari ini. So, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapet informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Kamu lagi dengerin
4: Sore
3: Singaraja, bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja.

Oke, teman Pro 2, informasi berikutnya di Pro 2 Dewata Sore Ceria Pro 2 RRI Singa Raja kali ini masih terkait dengan sajian khas Bali ya teman Pro 2, dilansir dari rri.co.id. Nasi Yase, simbol syukur dan kesucian masyarakat Bali. Di tengah hiruk pikuk upacara adat di Bali, ada satu sajian yang selalu hadir dengan penuh makna, yaitu nasi yase. Lebih dari sekedar nasi kuning, nasi yase adalah bentuk persembahan suci umat Hindu Bali kepada Sang Hyang Widiwase sebagai ungkapan rasa syukur. Setiap butir nasi, warna dan lauk pendampingnya disusun dengan aturan adat yang ketat karena di dalamnya melambangkan kesucian, keharmonisan dan harapan akan keselamatan. Karena itu memahami nasi yase berarti menyelami nilai-nilai spiritual yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat Bali. Nasi yase atau kadang disebut nasi yase ini ya, yasa tulisannya YASA ya teman Pro 2. Hidangan nasi kuning khas Bali yang disajikan dengan lauk pauk tradisional dan biasanya digunakan sebagai sarana persembahan atau upacara keagamaan. Secara tradisional sajian ini dikemas di atas tamas atau anyaman janur. Namun saat ini berkembang dan lebih praktis dikemas dalam kotak maupun besek. Nasi yase ini memiliki rasa yang lebih gurih dan berempah ya dibandingkan nasi kuning biasa dengan ciri khas ada pada lauk pauknya. Seperti yang dilakukan mungkin ini ada salah satu namanya Ibu Ketut Murniasi dari Denpasar yang menerima pesanan nasi yase dan pelaku UMKM juga. Isi lauk pauk nasi yase terdiri dari ayam sisit, ikan teri goreng atau garang, kacang sawur ya, serundeng kacang gitu teman Pro 2, telur asin, aneka sayuran seperti kacang panjang, terong kecil dan timun, sambal embe atau sambal goreng dan sate lilit ayam. Dengan demikian nasi yase jauh melampaui fungsi sebagai hidangan ritual, simbol syukur, kesucian dan kearifan lokal yang diwariskan secara turun temurun oleh masyarakat Bali teman Pro 2. Dan itu dia informasi terakhir di Pro 2 Dewata dan sekaligus menutup sore ceria perjumpaan kita bareng aku GG juga teman Pro 2. Terima kasih banyak untuk kamu yang udah dengerin aku dari tadi jam 3 sore sampai sekarang hampir jam 7 malam ya teman Pro 2, tapi tidak usah khawatir, tidak usah sedih ya, karena di malam hari nanti ada Zaki yang bakal nemenin malam kamu, dimana di Jaga Malam Pro 2 RRI Singa Raja tentunya dengan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu hits favorit kamu teman Pro 2. So aku GG pamit teman Pro 2, sekali lagi terima kasih. Stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Bye-bye.

0: berdua. Sampai di sini dulu ya Sore Cerianya.
1: Ketemu lagi di Sore Ceria besok ya.

0: Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Tengah, ini di Info Pro 2 buat kamu bareng aku Zaki. Info pertama, teman Pro 2, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi musim kemarau ekstrim akibat penguatan fenomena El Nino. Kondisi tersebut diperkirakan berlangsung hingga Oktober 2026 dan berpotensi meningkatkan risiko kekeringan di sebagian besar wilayah Indonesia. Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardasena Sopaheluwakan mengatakan, hingga pertengahan Juni 2026, sekitar 37,6% zona musim di Indonesia telah memasuki musim kemarau. Sementara itu, teman Pro 2, sebanyak 47,16% wilayah tercatat mengalami curah hujan di bawah normal. BMKG menjelaskan penguatan El Nino berpotensi menyebabkan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dan lebih kering dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi tersebut dapat memicu kekeringan, berkurangnya ketersediaan air bersih, serta mengganggu sektor pertanian apabila tidak diantisipasi sejak dini. Info berikutnya, teman Pro 2, Bupati Buleleng Nyoman Sujidra mengajak masyarakat memanfaatkan layanan Samsat Keliling yang kini hadir untuk mempermudah pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kehadiran layanan tersebut diharapkan mampu mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran wajib pajak di Kabupaten Buleleng. Pemerintah daerah pun menilai inovasi pelayanan jemput bola menjadi langkah efektif untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat hingga ke berbagai wilayah. Menurut Bupati Sujidra, keberadaan mobil Samsat Keliling merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan layanan bergerak tersebut, masyarakat tidak perlu lagi datang jauh ke kantor Samsat untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

0: saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

0: hatiku.
1: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja.

0: Yo, masih disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Hai teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Kali ini bareng aku Zaki guys, nemenin kamu di pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam tentunya di edisi hari ini gitu ya. Dan aku bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti guys, dengan beragam program acara dan juga single-single hits bakal aku puterin untuk nemenin kamu di malam hari ini. Dan karena sekarang udah pukul 19 teman Pro 2, jadi kita masuk di pos jaga ya, pengen ngobrol sambil jaga malam. Jadi kali ini kita bakal ngobrol sesuatu yang mungkin deket banget kaitannya sama anak muda, apalagi buat kamu gamers-gamers yang suka main game gitu ya, tentang e-sport teman Pro 2. E-sport ini cuma hobi, cuma hobi kah atau memang bisa jadi masa depan gitu ya buat kamu ya. Kamu anak-anak gamers kayaknya seru banget untuk dengerin satu jam obrolan ini, tentunya dengan berbagai kisah-kisah inspiratif ataupun juga dengan trik-triknya gimana menjadi gamers yang memang masa depannya oke gitu ya. Jadi pantengin aja dengerin obrolan kita di pos jaga malam hari ini. Satu jam ke depan kita mau bahas tentang itu guys. Kira-kira sama siapa, namanya juga ngobrol ya, gak mungkin aku sendiri teman Pro 2. Kita udah aku udah ditemenin sama 3 narasumber keren yang tentunya udah stay di studio Pro 2 malam hari ini bareng aku. Ada Teddy Arya, ketua komunitas e-sport Singaraja. Terus ada Pradipta, sekretaris komunitas e-sport Singaraja. Dan juga ada Adi Indrawan, koordinator event turnamen komunitas e-sport Singaraja. Balik lagi buat kamu yang mungkin kenal sama mereka ataupun ingin nanya-nanya seputar e-sport dan juga kelengkapannya, boleh banget langsung WA ke kita aja di 0811-399-1054 guys, atau juga di seluruh sosial media RRI Singaraja. So digaskan aja. Biar gak lama-lama deh, aku sapa dulu nih teman-teman sore malam hari ini. Ada, aku manggilnya Kak aja nanti ya, Kak Teddy, Kak Pradipta, dan juga Kak Adi. Selamat malam guys.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam Kak.
0: Gimana kabarnya semuanya nih?
2: Astagfirullah, baik-baik.
0: Sehat ya?
1: Baik, sehat. Sehat.
0: Okay. Thank you teman-teman sudah menyempatkan waktunya datang studio Pro 2 tentunya untuk sharing atau juga untuk berbagi pengalaman ilmunya tentang dunia e-sport ini ya. Oke, okay. Mungkin sebagai awal aku mau minta perkenalan dulu deh satu-satu. Teman-teman ini background-nya apa dulu deh gitu. Silakan.
2: Oke. Halo teman-teman, selamat malam. Perkenalkan aku Teddy. Jadi background-ku sih sekarang sebagai konsultan pajak ya.
0: Oke. Okay.
2: Sekarang tapi nyambil untuk di gamers itu mungkin hanya di hobi aja. Hobi dan komunitas juga pengen aku ngembangin kayak ya di luar Singaraja mungkin banyak apa namanya kota-kota yang sudah berkembang tentang e-sport gitu. Jadi aku sama teman-teman di sini pengen mengembangkan juga kota kelahiranku itu, Kak.
0: Oke. Okay. Next, yang lain.
3: Oke, okay, halo selamat malam teman-teman RRI. Perkenalkan namaku Adi Indrawan. Kebetulan aku di sini sebagai guru, Kak. Guru di salah satu sekolah di sini di SMK Negeri 1 Singaraja. Kebetulan juga aku ngajar ekstra di sana. Jadi karena ada komunitas ini, jadi aku bisa merangkul anak-anak Singaraja, terutama masih sekolah SMP SMA untuk terjun di dunia e-sport seperti itu, Kak.
0: Oke, kalau Pradipta?
4: Baik, malam teman-teman. Perkenalkan nama saya Pradipta. Saya bekerja di salah satu bank, yaitu Bank BRI. Saya sangat semangat untuk mencari bibit-bibit muda, apalagi tahun depan sudah jadi tuan rumah di Belalang Porprov.
0: Oke.
4: Okay. Karena tahun lalu saya sebagai coach PUBG tidak mendapat atau menyumbangkan medali, saya tahun depan yakin untuk menyumbangkan medali untuk Beleng.
0: Berarti targetnya gede nih ya Pradipta ya. Oke. Okay. Muncul dari berbagai banyak background ya teman-teman untuk di e-sport Singaraja sendiri. Awal terbentuknya deh komunitas ini dulu, tahun berapa?
2: Mungkin kurang lebih di tahun 2019 mungkin Kak ya. Jadi itu juga latar belakang kita ngebentuk komunitas memang lahir dari kecemasan kita masing-masing gitu. Jadi kenapa kita lihat potensi di 2019 itu banyak atlet-atlet e-sport yang tercipta, jadi kenapa nggak kita wadahin aja dengan adanya komunitas ini? Mungkin sesederhananya seperti itu.
0: Oke, okay, berarti awalnya emang siapa yang memang tercetus ingin memulai membuat sebuah komunitas e-sport di Singaraja?
2: Iya, kita aja.
0: Bertiga ini?
2: Bertiga aja.
0: Oke, okay. Tapi sekarang anggotanya udah banyak?
2: Ya, lumayan lah. Ada kita rekrut beberapa dengan visi yang sama mungkin kak ya. Gitu. Jadi menurutku sih karena komunitas ini banyak divisi gitu, jadi okay, jenis gamenya itu banyak. Jadi mungkin aku bakal tetap rekrut atau mengajak teman-teman yang mau gabung di komunitas, yaitu di mana membidangi beberapa divisi atau di beberapa jenis gamesnya gitu. Jadi ya aku sangat perlu bantuan mereka. Jadi untuk pengembangan komunitas ini mungkin, dan divisi-divisi game tersebut.
0: Oke. Okay. Gitu. Tapi emang di Singaraja ini baru-baru kalian untuk komunitas gamers gitu, e-sport.
2: Ya setahu kita yang berlisensi untuk dari AC itu hanya kita yang pengajuannya gitu. Biar kita ada standal, ada legal standing aja mungkin kak.
0: Oke. Berarti emang 2019 gitu ya. Kalau dihitung angka per angka berarti udah berapa sekarang ya? Berapa? Berapa tahun?
4: 7 tahun.
2: Mungkin 7 tahunan
0: tahun, kurang lebih. 7 tahun. Berarti selama 7 tahun tuh kalian emang intens.
2: Iya, intens. Dan maksudnya kita setiap bulan juga ngerancang program gitu loh kak. Jadi kayak mungkin program yang kita bisa share ini mungkin kayak ke membantu komunitas juga. Komunitas dalam arti di UMKM gitu.
0: UMKM-nya ya.
2: Kita rangkul mereka untuk kita kerjasama untuk membuat turnamen di sana gitu. Dan ada mungkin ya feedbacknya masing-masing ke arah ke UMKM tersebut.
0: Namanya apa komunitasnya?
2: Singaraja
4: Organizer. SGR Organizer.
0: Apa?
2: Singkatannya tuh SGR Organizer.
0: Oke. Okay.
2: Cuma kepanjangannya Singaraja Organizer.
0: Singaraja Organizer. Oke. Buat kamu teman pro 2 yang tahu sama mereka bisa banget join, atau juga ya minimal nanya-nanya dulu mumpung mereka ada di studio pro 2 gitu ya, kamu bisa WA di 0811-3991-054. Tapi emang kalian bertiga ini sebelumnya emang udah kenal lama atau teman atau ketemu di tongkrongan akhirnya buat komunitas atau gimana?
3: Kebetulan kami bertiga ini dari alumni yang sama kak.
0: Apa tuh?
3: SMA Negeri 4 Singaraja.
0: Semuanya?
3: Iya semuanya. Dari berbagai angkatan. Ada angkatannya Kak Teddy, angkatan saya di bawahnya. Terus ada 2 tahunnya lagi adanya Kak Sinca, Kak Pradita.
0: Oke. Emang satu sekolahan ya. Berarti sampai lulus pun tetap ngumpul ya?
2: Iya.
0: Aduh gabut nih guys, buat komunitas gitu ya.
2: Iya, karena mungkin lahirnya memang kita suka game aja gitu.
0: Nah suka gamenya dari kapan?
2: Kalau aku sih memang dari kecil kak ya. Cuma aku kenanya di game PlayStation.
0: PS2.
2: Mungkin teman-teman juga punya background yang sama, makanya kita lahir dengan visi yang sama gitu. Jadi ya udahlah, kita mau bukan hanya kita sekitar organisasi, tapi kita bisa menciptakan prestasi di komunitas ini, dan kita juga ya bisa menciptakan atlet-atlet lah mungkin untuk persiapan persnijar atau perprov.
0: Pradipta dari kapan suka game?
4: Dari SMA sih kak.
0: Game apa tuh? Spesifiknya apa?
4: PUBG pastinya kak.
0: Oke, emang suka banget game ya?
4: Iya.
0: Oke, okay. Apalagi ketemu sama teman-teman kakak-kakak kelas hitungannya ya?
4: Iya, kakak kelas kak.
0: Sekarang dia di best friend. Oke. Kalau Kak Adi?
3: Kalau aku biasanya dari kecil itu main game bola kak.
0: Oke.
3: Okay. Jadi yang dari kalau sekadar informasi dulu bola kita itu mainnya namanya PES.
0: Main PES ya?
3: Iya PES, sampai sekarang udah berubah kak, jadinya EVO, e-football seperti itu. Kenapa juga kami bisa kumpul? Karena kami juga dari game yang beda-beda kak. Jadi disatukan jadi satu.
0: Bola,
3: PUBG, Mobile Legend. Gitu.
0: Tapi sekarang di komunitas SGR Organizer ini apa? Game apa yang emang apa istilahnya? Intinya deh gitu.
2: Intinya ya mungkin kita kalau lihat intinya itu mengarah ke acuan game yang lagi rame aja mungkin kak. Kalau aku bisa bilang itu top 2 nya mungkin ada di PUBG sama di Mobile Legend.
0: Oke. Yang apalagi itu mungkin game yang banyak dimainin juga ya.
2: Yeah.
0: Dan apa namanya? Banyak di mana-mana juga di seluruh Indonesia itu, makanya banyak pertandingan-pertandingan juga ya.
2: Betul.
0: Oke. Seru banget teman pro 2. Jadi buat kamu mungkin ingin nanya sama mereka, masih panjang waktunya malam hari ini. So stay tune aja, tetap di 105.4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu aja guys. Tetap di Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ngobrol sambil jaga malam
2: bareng kita.

0: Oke, teman Rudu masih di pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam. Tentunya masih bareng Kak Teddy, Kak Pradipta, dan juga Kak Adi. Malam hari ini kita masih bahas tentang e-sport itu cuma hobi atau bisa jadi masa depan gitu ya. Buat kamu yang mungkin udah dengerin kurang lebih ada 20 menit ke belakang gitu ya, kalau ingin ada pertanyaan langsung aja guys di WA sharing bareng kita malam hari ini di 0811-3991054 atau juga di seluruh sosial media RRI Singar aja. Boleh banget, kita tungguin ya komentar kamu teman berdua ya. Kalau ini teman-teman ngelihat apa ya namanya peluang teman-teman yang suka di dunia games di Singaraja. Ini siapa aja boleh jawab gitu ya, gak harus kata dia. Gimana melihat peluangnya?
1: Mungkin kalau dari aku, karena aku apa namanya cenderung ke sekolah. Mm-hmm. Jadi di sekolah itu kita itu ada peluang untuk berprestasi, Kak. Okay. Jadi kan setiap tahun itu ada porjar. Jadi otomatis kalau kita mau berprestasi, gimana caranya kita biar bisa ikut porjar. Jadi dengan latihan terus-menerus. Jadi kalau misalnya kita ikut porjar dan mendapatkan medali emas, perak atau perunggu, itu bisa dipakai untuk mencari sekolahnya. Misalnya ada porjar SMP. Di SMP mereka berprestasi. Prestasi itu, sertifikat yang mereka dapatkan itu bisa dicari untuk mencari sekolah di SMA-nya. Begitupun juga jenjang SMA bisa dipakai untuk keperluan di kuliahnya jika mereka ingin lanjut ke kuliah.
0: Oke, okay, tapi Kak Adi kan sebagai pendidik ya, pengajar, guru di salah satu sekolah di Singaraja. Gimana ngelihat apa siswanya? Siswa-siswa yang anak-anak muda ini suka game gimana?
1: Siswanya sangat antusias, Kak. Jadi saya sebelumnya kan di Denpasar, Kak, ya, baru pindah ke sini.
0: Oh ya?
1: Ya, baru pindah sini tahun ini. Jadi dengan adanya langsung ekstra e-sport yang sebelumnya nggak ada, jadi anak-anak tuh ada yang menaungi hobinya mereka. Jadi kalau orang-orang awam, e-sport itu dinilai seperti apa ya, kurang menjanjikan. Atau dianggap kayak gimana ya, anak-anak main game terus dianggap gak ada, akan ada prestasinya. Tapi kalau kita melihat ke belakang, itu ada prestasinya, ada jenjangnya jika anak-anak itu tekun untuk mendalami sebuah game itu. Jadi ada porjar, ada poprop juga, Kak, seperti itu.
0: Berarti emang cukup banyak ya siswa-siswanya di sekolah untuk suka tentang game gitu ya. Oke, ada yang namain? Yang lain? Tentang peluang gimana nih untuk wilayah Singaraja ataupun di lingkungan masing-masing?
2: Oke, mungkin peluangnya kayak, kalau peluangnya memang benar kata Kak Adi tadi gitu loh. Dari segi prestasi mungkin kalau di sekolah berprestasinya zaman dahulu itu futsal, sepak bola gitu. Sekarang ada modern tren baru yaitu e-sport gitu. Jadi bisa menambah peluang prestasi baru gitu. Jadi kalau menurutku di umum itu kan di sekolah ya. Kalau di umum misalkan kita berprestasi juara-juara aja nih, setiap kita ada atlet yang turnamen nih. Khususnya ke atlet nih ya. Nah, jadi atletnya tuh bisa ada peluang untuk dia ke prosin, Kak. Jadi prosin itu istilahnya udah atlet e-sport gitu. Jadi itu menjadi peluang yang menjanjikan juga untuk dia ke depannya.
0: Udah punya titel bahwa dia seorang atlet e-sport gitu ya.
2: Iya.
0: Inilah menjanjikan banget, teman-teman. Kalau dulu mungkin anggapan orang tua, aduh main game aja mau jadi apa sih? Iya kan sih? Iya. Tapi sekarang wah, emang salah satu income paling oke tuh di e-sport, olahraga game ini ya, teman-teman ya.
2: Iya.
0: Wah, inilah makanya perkembangan zaman itu berpengaruh banget ya.
2: Betul, Kak.
0: Olahraga juga bisa online semua kayak sekarang, games juga online, bisa main dari mana-mana bahkan ya.
2: Iya, bisa mana.
0: Terakhir dari teman-teman ikut ini enggak turnamen apa? Kalau pribadi masing-masing atau secara komunitas?
2: Kalau aku kebetulan backgroundku kan dulu pernah punya tim e-sport, Kak ya. Dari mungkin khusus di Singaraja aja mungkin. Ya mungkin itu aku bisa nyetak pemain ke prosin. Ada pemainku satu ke prosin gitu.
0: Sampai sekarang?
2: Sekarang udah lagi rehat sih dia. Gitu. Jadi ya menurutku kalau bisa teman-teman mewadahi atau mengarahkan atlet tersebut yang mempunyai prestasi di bidang itu, ya menurutku sih akan ada impactnya juga gitu. Kalau bener aja yang ngarahin gitu.
0: Yang lain?
1: Kalau aku pernah ikut piala gubernur, Kak. Kebetulan juga dapat juara satu. Jadi dari sana juga semangat untuk mengembangkan lagi komunitasnya. Apalagi tahun kemarin, poprok kemarin itu kami beleleng bisa juga mendapatkan emas di game e-footballnya itu, Kak.
0: E-footballnya?
1: Iya.
0: Oke. Pradipta?
3: Kalau aku dulu pernah bikin tim e-sport juga kak, tapi divisinya PUBG aja sih kak.
0: PUBG aja.
3: Iya.
0: Oke. Okay. Waktu sekolah mungkin?
3: Waktu kuliah. Kak.
0: Waktu kuliah.
3: Iya.
0: Tapi kalau di sekolah di SMK dulu belum ada ya berarti ya untuk olahraga e-sportnya?
1: Belum ada kak. Belum masuk sih.
0: Belum masuk. Tapi ya. Udah main game.
1: Iya. Udah main game.
0: Di rumah aja ya.
3: Iya.
0: Kan belum ada wadahnya kan?
3: Belum
0: ya?
3: Ada wadahnya.
0: Ya. Baru sekarang ada. Kan kalian berbeda-beda. Tentunya sekarang ada anggotanya berapa kalau boleh tahu? Kurang lebih deh.
2: Kurang lebih mungkin 10 kak.
0: 10 tentunya ya. Kan dengan kesibukan masing-masing tuh ya. Kalian bagi waktunya gimana kalau secara komunitas?
2: Kalau aku sih mungkin bagi waktunya, ya mungkin karena aku kerjanya fleksibel kak ya, gampang aja sih bagi waktunya dengan segampang mungkin menurutku. Kayak kita ada agenda untuk membuat turnamen nih bulan depan, ya udah kita meeting di grup WhatsApp aja gitu. Jadi gampang ya menurutku karena aku fleksibel kerja ya.
0: Aman aja ya.
2: Aman aja.
0: Yang lain gimana?
1: Sama kak.
0: Kalau guru kan ini jam kerjanya dari pagi sampai sore.
1: Sampai
0: aja.
1: Sore.
0: Malamnya aman.
1: Aman. Biasanya itu ya saya requestnya kalau bisa rapatnya ya malam hari sore itu.
0: Meriksa ulangan gitu.
1: Iya kak.
0: Atau mungkin sambil kumpul manispot ini nyendiri menyempil meriksa ulangan gitu.
2: Ada kadang kak. Di waktu-waktu mungkin kayak kak Adinya apa namanya ulangan umum kayak gitu-gitu. Mungkin dia sibuknya kayak gitu dah.
0: Oke. Tapi tetap bisa ya.
1: Tetap bisa
0: ya. Tuh. Dita gimana tuh? Sebagai banker ini, banker.
3: Kalau aku kan kerjanya di lapangan, Kak.
0: Oke.
3: Okay, aman okay. Sih. Kapan pun saya bisa.
0: Pagi siang sore ready ya.
3: Pagi siang sore ready.
0: Oke, okay, berarti teman-teman mungkin background-nya lebih banyak apa kalau yang lain?
2: Yang lain-lain kebetulan teman-teman masih kuliah aja, Kak. Masih kuliah okay. Gitu. Jadi aku juga minta tolong sama dia yang kuliah-kuliah, mungkin kalau ada atlet yang berprestasi atau ada peluang gitu, ya kita wadahin aja, kita rangkul aja gitu.
0: Oke, okay. Paling muda berapa? Usia berapa? Teman-teman.
2: Paling muda mungkin semester 1 kayak ya untuk sekarang ya.
0: Semester 1.
2: Semester 1
0: mungkin 20 tahunan lah kayaknya.
2: Iya, mungkin ya, kurang lebih.
1: 19.
0: Oke. Berarti Bang ini membuka peluang buat siapa saja orang-orang atau teman-teman di Singaraja yang mungkin suka main game, terus pengen punya teman lebih banyak, punya koneksi, bisa gabung di SGR Organizer ini.
2: Sangat boleh.
0: Oke, kemana kalau mereka mau menghubungi?
2: Kalau teman-teman khususnya di Singaraja pengen gabung ke komunitas kita, kita ada sosial medianya yang Instagram namanya SGR Organizer. Jadi kalian bisa DM aja, tidak ada persyaratan yang tertulis di sana, tinggal DM terus minta gabung. Nanti kita ada weekly meeting mungkin untuk bahas agenda-agenda atau turnamen-turnamen yang udah kita gagas sama penyedia usaha gitu.
0: Oke, tapi kebanyakan dari teman-teman yang gabung di SGR Organizer dia via apa? Via DM atau emang ketemu offline akhirnya ngumpul jadi satu bareng atau gimana?
2: Awalnya ada beberapa via DM kak, ada via DM, terus ada mungkin teman yang udah join, terus ada temannya yang minta gitu kayak door to door gitu loh kak.
0: Mulut ke mulut lah
2: ya. Mulut ke mulut. Jadi bisa gabung aja gitu.
0: Oke, berarti buat teman Pro 2 kalau mungkin ingin tahu, mending dikepoin dulu ya.
2: Boleh.
0: Itu cukup sering update atau gimana?
3: Cukup setiap sering. Hari ya,
0: setiap hari update. Setiap hari.
1: Setiap hari ya, update kak.
0: Mantap teman Pro 2. Jadi buat kamu yang ingin ngepoin tadi IG-nya namanya SGR Turnamen. Organizer.
2: Ya.
3: SGR Turnamen.
2: Oh sorry. SGR Turnamen.
0: Ayo dicek dulu yang mana nih yang bener nih.
3: Singaraja ya. Turnamen Instagramnya.
0: Singaraja
3: Turnamen.
0: Oh,
3: di TikTok okay. Singaraja Organizer.
0: Nah itu teman Pro 2 boleh tuh dikepoin dulu teman Pro 2 biar tahu mungkin agenda-agenda ataupun apa ya yang di share biasanya apa?
2: Yang di share biasanya kita membuat turnamen di mana gitu. Turnamennya iya. Apa? Mungkin PUBG, mungkin Mobile Legends kayak gitu.
0: Next ada turnamen tapi jangan jawab dulu nanti aja. Kita spill turnamen apa?
1: Oke.
0: Okay. Agak di akhir lah ya. Jadi gitu teman Pro 2 kalau kamu ingin join lah, pengen ngepoin dulu boleh dicek-cek Instagram atau TikToknya SGR Organizer tadi ya. So, jangan buang frekuensi kamu karena masih ada banyak yang bakal kita obrolin bareng komunitas SGR Organizer di malam hari ini. So, stay tune Pro 2 and enjoy guys.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarang. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ya.
1: Oke, teman produk masih di pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam, masih bareng Singa Raja Organizer malam hari ini ya. Kita masih bahas tentang e-sport, itu cuma hobi atau bisa jadi masa depan. Tadi sebelum break, teman produk, aku nanya tentang turnamen terdekat. Bisa di-spill nggak nih, Kak Teddy?
2: Boleh, nanti dibantu kasih Kak Pradip tanya.
1: Gas.
2: Di bulan Juli ini, untuk turnamennya, untuk game PUBG saya.
1: PUBG.
2: Dan kita fokusin di pendaftaran gratis dengan prize pool 750.000.
1: Oke, bisa disamain nggak kayak skemanya gimana buat teman produk mungkin yang ingin ikut join gitu?
2: Oke. Untuk teman-teman yang mau ikut atau mau daftar turnamen PUBG di tanggal 11 sampai 12 Juli, bisa ke Instagram Singaraja Turnamen. Langsung daftar, sebut nama tim dan nick player.
1: Oke. Okay.
2: Nanti akan di invite ke grup.
1: Ke grupnya.
2: Yeah.
1: Oke, okay, pokoknya itu udah di share di IG juga.
2: Sudah.
1: Pokoknya balik lagi teman produk, kepoin di IG-nya dulu, baru bisa kamu tanya-tanya di DM gitu ya.
2: Iya. Yeah.
1: Mental yang harus dimiliki seorang player gamers apa guys?
3: Mungkin dari aku pribadi, menurutku sih mental nggak pantang menyerah ya mungkin ya. Mental pantang menyerah dalam arti mungkin di suatu kompetisi itu kan ada menang ada kalah ya Kak. Jadi kalau misalkan kita di posisi kalah, kita memang harus lebih try hard lagi. Tapi kalau kita di posisi menang, kita jangan cepat puas gitu ya, mentalnya.
1: Oke. Okay. Itu hal itu apa ya istilahnya? Sharingnya disampaikan ke sama teman-teman atau emang membuka semua pemikiran ataupun kita pokoknya sharing aja ketika ketemu komunitas gitu. Kayak membahas mental ataupun tips-tipsnya atau gimana?
3: Ya, kita sharing aja sama komunitas. Jadi ya mungkin di sini kita meetingnya mungkin sharing is caring aja Kak gitu. Mungkin ada teman-teman ada masukan lain kayak misal membahas metode latihan yang di mana itu termasuk mental dan lain-lain, jadi kita bisa sharing di sana di komunitas saja.
1: Oke. Yang lain ada yang main mental-mental yang harus dipiliki seorang players game apa?
2: Mungkin untuk kebelakangan ini saya lihat tim-tim kalau ikut turnamen misalnya dua kali ikut turnamen kalah terus bisa pensi Kak?
1: Iya.
2: Iya. Bisa pensi.
1: Terus.
2: Saya ingin merubah budaya itu sih Kak. Dan tak kemarin waktu Porjar ada atlet. Atlet PUBG lah istilah. Nggak dapat medali langsung pensi Kak.
1: Langsung pensi. Di satu waktu itu?
2: Iya.
1: Oke.
2: Dan saya ingin kedepannya mau ngerubah, makanya saya push setiap

0: mental bertarung, Kak.
1: Okay.
0: Jadi perlu diasah itu, mereka cenderung melihat lawannya dulu, Kak. Jadi belum bertanding, melihat lawannya, oh ini pro nih, langsung turun dia. Yang awalnya bisa main bagus selama latihan, tapi saat turnamen malah down, seperti itu, Kak.
1: Oke.
0: Okay. Kemarin kita ketemunya waktu di Porjar. Waktu di Porjar ketemu lawan seperti kabupaten lain, sudah turun duluan. Mentalnya
1: down duluan. Lawan mana kemarin kalau bisa dikasih tahu?
0: Kemarin ketemu Klungkung dan Pasar Badung, Kak. Itu sih yang paling saat ini yang cukup kuat.
1: Cukup kuat.
0: Iya, okay. Di kabupaten.
1: Oke, okay, pokoknya next Porjar kita kejar, guys, ya.
0: Harus kejar emas, Kak.
1: Harus emas, benar-benar. Tapi kalau ngelihat minat, kan kalian semua asli Singaraja nih.
2: Yeah.
1: Minat-minat teman-teman di Singaraja tentang games gimana?
2: Menurutku minatnya mereka besar sih, Kak. Sangat-sangat besar dan memang harus memang diwadahi, Kak. Gitu. Jadi menurutku enggak ada artinya juga kalau misalkan niatnya besar tapi wadahnya enggak ada gitu.
1: Iya, benar.
2: Jadi kasihan di merekanya aja. Soalnya dulu sih aku pernah ngerasain di posisi mereka. Aku dulu mungkin yang ngejoki kan, Kak, ya, untuk tambahan bakal kuliah kan. Untuk buat skripsi.
1: Iya.
2: Jadi aku ngejoki mungkin di sanalah keresahanku tercipta. Jadi untuk sekarang aku gak mau adik-adikku dengan peluangnya atau potensi dalam dirinya ada, tapi gak ada wadahnya.
1: Oke. Intinya hadirnya Siar Organizer ini menyediakan tempat-tempat buat teman-teman yang suka game tapi tidak punya tempat gitu ya. Daripada main solo terus,
0: bener,
1: ya, mendingan bareng-bareng gitu. Ya. Bisa sambil ngopi, makan bareng-bareng satu tempat kan asik ya.
2: Iya, asik. Okay.
1: Selain itu juga bisa, apa tadi kalau di awal tadi Kak Teddy menyampaikan bisa ngebantu UMKM juga.
2: Ya. Benar. Mungkin arahnya argumen itu karena kita ngelihat juga di Singaraja UMKM-nya kan cukup berkembang untuk tahun sekarang kan. Jadi kebetulan aku banyak punya teman-teman ownernya coffee shop di sini, jadi kita ngadain kerjasama aja gitu.
1: Okay.
2: Yang dimana ketika kita melakukan kegiatan tersebut, satu pihak mendapat sisi positifnya juga, entah itu ke penyedia usahanya atau penyedia tempat dan aku juga komunitasnya gitu.
1: Oke, okay. Ya berarti kalian kan dari 2019 ya, itu cukup lama gitu ya. Ada nggak momen-momen yang menurut kalian memorable banget ataupun unik, lucu, seru selama kalian main games, entah itu solonya ataupun secara tim?
2: Mungkin lebih banyak ke tim ya. Lebih banyak ke tim. Jadi kebetulan kemarin waktu eksibisi Port Prof, kebetulan divisi Mobile Legend waktu eksibisi itu kita benar-benar terhad banget, Kak. Jadi di mana kita nyari tempat latihannya sendiri, manajemen timnya sendiri, di sana pasti ada mental breakdown. Terus kita gimana problem solvingnya, kita gimana cara ngejaga ego atlet, yang kayak gitu-gitu, Kak. Jadi di sana menurutku memorable banget sih. Jadi kita hasil akhirnya, ya, kita bisa bawa pulang perunggu untuk Buleleng di sana gitu.
1: Ya. Itu kalau versinya Kak Teddy. Yang lain apa? Ada momen uniknya enggak selama bergelut di dunia game sini?
0: Kalau aku momen uniknya itu kita latihannya kemana-mana, Kak. Ke rental-rental. Karena kan aku megang eFootball, itu eFootball konsol yang pakai PS4, PS5.
1: Okay.
0: Jadi sebelumnya dari awal banget kita belum punya device-nya, Kak, belum punya PS-nya. Jadi kami mengajak anak-anak itu untuk latihan di rental. Sekarang di rental A, besoknya ke rental B, seperti itu.
1: Tempatnya pindah-pindah.
0: Pindah-pindah, ya, ya itu. Kalau keresahannya itu, jadinya dari keresahan itu kemarin bisa dapat, ya ada feedbacknya dibelikan PS. Jadi itu bisa latihan di tempat yang sama.
1: Okay. Pradipta gimana tuh?
3: Untuk aku di momen-momen waktu saling salahin nggak?
1: Saling salah menyalahkan?
3: Iya.
1: Seru ya?
3: Seru nggak? Saling ya dibeleng lah, saling bacot-bacot.
1: Itu hal yang wajar di gamers ya?
0: Iya, benar.
1: Kalau nggak itu nggak seru.
3: Iya. Benar.
1: Diam-diaman, emang apa marahan sama pacar? Nggak mungkin ya. Harus
3: diam-diaman sebentar, habis itu lagi akur nggak?
1: Iya.
0: Taunting-taunting.
1: Bener-bener.
3: Wah, lagi seru. Di taunting-taunting itu lah. Sangat seru nggak?
1: Iya. Intinya jangan rasis ya, guys, ya.
0: Benar sekali.
3: Ada aturannya itu, Kak.
1: Ada aturannya, benar-benar. Yeah. Oke, seru banget buat kamu yang mungkin suka game pasti merasakan hal itu juga gitu ya. Tapi ini deh, aku mau nanya tentang, boleh kali ya kalau ini support pemerintah gimana?
2: Oke. Okay. Support pemerintah mungkin dari menurutku sangat masif mungkin dari support pemerintah. Jadi yang dimana pemerintah itu menyediakan

0: akan turnamen juga. Hmm. Yang menurutku pemerintah menyediakan turnamen yang berarti pemerintah menyiapkan wadah juga gitu. Jadi secara nggak langsung dampaknya terkena ke kita, komunitas, sama ke atlet-atlet juga. Jadi atlet itu bisa menyalurkan bakatnya, hobinya di turnamen pemerintah itu. Gitu.
1: Oke, okay. Intinya pemerintah peduli dan juga aware ya.
0: Sangat peduli dan aware.
1: Oke, okay. Terakhir teman-teman, karena waktu kita juga semakin merapat ke pukul 20 waktu Indonesia Tengah, harapan kalian apa? Ikut komunitas ataupun mendirikan, menggelar turnamen-turnamen berikutnya, ataupun buat teman-teman yang ingin join, apa harapan kalian? Silakan.
0: Harapanku terutama khususnya atlet-atlet yang ada di seluruh Buleleng, khususnya Singaraja, aku berharap dengan adanya komunitas ini kalian bisa bertumbuh, berkembang, dan mencetak prestasi untuk kalian dan orang-orang terdekat kalian. Jadi di sini kita komunitas Singaraja Organizer, kita membuka peluang sebesar-besarnya untuk mewadahi kalian yang memiliki potensi atau bakat di bidang e-sport. Nanti untuk komunikasi lebih lanjut, kalian bisa DM-DM sosial media kami. Itu aja sih, Kak. Okay. Terima kasih.
1: Next, yang lain?
2: Kalau aku harapannya untuk anak-anak, terutama yang masih muda-muda, yang masih SD, SMP, SMA, e-sport ini gak hanya main game, tapi kita juga bisa berprestasi di dalamnya. Karena di pemerintah juga setiap tahunnya ada turnamen yang mewadahi itu. Seperti yang pertama, setiap tahun ada Porjar, setiap 2 tahun ada Poprov. Jadi kalau kalian bisa memaksimalkan itu, mari kita sama-sama dari sekarang kita fokus latihan di bidang e-sport tersebut agar bisa meraih juara.
1: Oke, ready tuh?
3: Untuk harapanku semoga untuk pemain atau atlet-atlet, pantau terus IG Singaraja Organizer, karena kami membuat turnamen itu tanpa memungut biaya 1% pun, 1 rupiah maksudnya.
1: Sepeser pun.
3: Sepeser pun. Saya tujuan aku membuat turnamen gratis ini biar player-player makin semangat lagi main game.
1: Oke. Okay. Ada lagi teman-teman?
2: Ada. Ya, tambahan satu aja. Mungkin harapanku untuk owner-owner di Singaraja, UMKM, mari sama-sama majukan e-sport di Buleleng khususnya, Kak.
1: Betul. Apalagi untuk teman-teman nongkrong malam kan bisa mendapatkan ya lebih banyak tambahan lah.
3: Iya,
1: betul-betul ya. Pokoknya sukses buat Singaraja Organizer. Next, kalau ada gebrakan lagi ditunggu kehadirannya di Pro 2. Mungkin sama teman-teman yang lain biar kita makin ramai di sini.
0: Boleh.
1: Okay, boleh. Ya? Oke, teman-teman ya. Dan buat kamu, semoga apa yang disampaikan sama teman-teman dari komunitas SGR Organizer, teman-teman Pro 2, bisa memantik semangat kamu untuk lebih semangat lagi main gamenya. Karena kalau kita bedah dari topik kita malam hari ini, e-sport itu bukan cuma hobi, tapi bisa untuk masa depan juga.
2: Masa depan,
1: gitu ya teman-teman. Dan juga thank you semuanya, sukses. Pokoknya ditunggu lagi kedirinya di Pro 2 RS Singaraja. Dan jangan lupa frekuensi kamu teman Pro 2, karena masih banyak program lainnya bakal aku dirikan buat kamu sampai jam 12 malam nanti. So stay tune aja, tetap di Pro 2 RS Singaraja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Aku Zaki, Kak Teddy, Pradipta, dan juga Kak Adi. Selamat malam.
2: Selamat malam.

0: Selamat malam.
1: Halo Indonesia, selamat malam.
0: Kita ketemu lagi di MLC Music Live Chat di malam hari ini, teman pro 2 Sore Indonesia.
1: Yoi, di hari Senin ini tanggal 6 Juli 2026.
0: Wah, besok diskon nih.
1: 77 bener. 77 bener, gak salah.
0: Gimana hari Seninnya, teman pro 2?
1: Yoi, semoga lu baik-baik aja dan semoga lu gak dimarahin bos ya.
0: Amin, semoga nyantai-nyantai aja. Tapi ini yang sekolah enak nih.
1: Kenapa?
0: Masih libur.
1: Oh ya bener sih, bener ya, masih bangun siang.
0: Bangun siang.
1: Gak ngerjain PR, iya bener. Dengan enak sepatu rodamu.
0: Hei, siap dong. Oke deh, kalau gitu teman bro 2, yes. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol nemenin kamu yang lagi liburan atau lagi jalan-jalan atau lagi di rumah aja.
1: Yo,
0: segala macam gitu ya.
1: Kita bakal ngobrol-ngobrol satu jam ke depan barengan sama
0: ini salah satu band yang genrenya adalah pop punk.
1: Yoi, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Romansa.
0: Jadi pastiin buat kamu yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811-800-105.
1: Atau bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Betul bang, atau mau pro 2. Jadi jangan kemana-mana dulu. Pastikan pantengin terus di Salsima dan juga pro 2 FM Suruh Indonesia.
1: Betul sekali, kita akan balik lagi di MLC Music Live Chat.

0: berdua, masih sama kita berdua, Davi Prada dan juga pastinya Edil.
1: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak berdua aja karena kita sudah barengan sama Romansa. Gokil, rame banget bro ya.
0: Ini benar-benar. Ada berapa orang nih? Coba kita absen dulu ya.
2: Halo, siapa? Saya
1: Boleh.
2: Ini
0: Nyala.
1: Aman.
2: Halo, saya Ocin nyanyi di Romansa.
0: Halo Ocin.
1: Halo.
3: Saya di sebelahnya Ocin ada Bonti main drum.
0: Bonti, Dindra.
4: Halo, saya Alex main bass di Romansa.
0: Alex, bass.
5: Saya Yos Bonar di gitar vokal.
0: Bonar. Dan terakhir
6: Joe di gitar.
0: Joe di gitar. Berarti ada 5 orang di sini ya. Nama Pro 2, bayangin aja kita dalam studio. Ini studionya berapa kali? 3x3 meter kali ya. Roman, apa kabar? Gimana kabarnya?
1: Aman ya. Gokil. Hari ini ngapain aja? Berarti berapa radio hari ini?
0: Radio keberapa ini?
2: Kita tuh yang muter-muter bener.
0: Kita tanya pertanyaan yang belum ditanya sama orang-orang dong.
1: Apa tuh?
0: Tadi gimana, macet apa enggak?
4: Tadi ada kebakaran motor, Pak.
0: Oh, enggak.
1: Asli. Beneran?
2: Ngebul banget.
1: Apa sih? Oh iya.
2: Apa, Bang?
3: Enggak, dah. Enggak, sekalian ngajarin juga. Tadi kan ada motor kebakar. Jalan, gue bilang, wah menyala abangku gitu.
0: Jangan.
3: Jadi buat teman-teman hal-hal yang kata-kata yang tidak jangan diucapin.
4: Nah itu kalian minta yang pertama di yang belum dibicarain orang-orang kan?
0: Iya itu.
2: Kebakar terus menyala abangku.
0: Iya tuh bang. Untung nggak, jangan parkir sini bang gitu. Lagi kebakar
1: malah kena tilang ya.
0: Iya. Jangan terlalu semangat, masa digituin.
1: Iya bener.
0: Lagi kebakar.
1: Oke,
0: dan pastinya Romansa baru aja ngeluarin EP terbaru ya. Anyway, ini EP keberapa berarti?
5: Perdana
1: ya.
0: Oke.
1: Okay. Wow.
0: Sebelumnya berarti single-single doang atau gimana?
5: Ya, single yang kita rilis di awal dan akumulasi jadi EP.
0: Betul.
1: Oh.
0: 5 tahun itu, dengan total 5 tahun itu?
2: Enggak sih. Kalau itu kayaknya ini deh, misi interpretasi.
5: Oh.
2: 5 tahun itu kita pernah ngeband bareng sih.
1: Oke.
2: Berempat ya, berempat gitu.
0: Iya.
5: Okay. Kita berempat.
3: Summerlin.
0: Itu udah tahu tuh. Bener-bener. Oh, jadi tuh ini bikin baru, project baru apa gimana sih sebenarnya?
2: Iya,
0: baru. Oke, jadi ini udah berapa lama berarti kalau project Romansa ini?
2: Setengah tahun ya, dari November.
0: Oh, baru banget.
2: Desember 2025.
1: Oh wow.
0: Gue kira tuh side project-nya Summerlin, tapi yang udah lama gitu. Malah Summerlin-nya yang naik. Gue kira gitu tadinya yang 5 tahun itu. Ternyata salah ya.
2: Baru bikin, terus kita rilis single pertama itu tanggal 26 Desember 2026.
0: Oh, gimana?
2: 2025.
0: Nah, jadi pertanyaannya, kenapa bikin Romansa? Padahal sebenarnya sama-sama popang gitu kan?
2: Sebenarnya sih Romansa awalnya tidak mengarah ke nuansa musik popang sih sebenarnya.
0: Oke.
2: Makanya sebenarnya di track yang EP ini nuansa lagunya atau genrenya tuh bermacam-macam gitu. Warna lah.
1: Oke, lebih variatif ya berarti di sini ya. Benar-benar. Tapi sebenarnya kalau Romansa sendiri itu apa? Ini kan S-nya 2 berarti kan?
2: Benar.
1: Nah, itu apa tuh sebenarnya?
3: Apa sih singkatannya?
0: Ada singkatan.
1: Oh, ini singkatan.
2: Singkatan.
0: R.
2: Roman enggak. Bisa. Rombongan manusia
3: perkasa.
0: Oh, wah.
2: Kenapa
1: S-nya 2?
2: Biar dingin.
1: Oh, biar tuh.
2: Rombongan manusia perkasa baru hari ini juga.
0: baru nemu juga ya.
3: Kenapa Romansa?
2: Lu
3: aja. Oh ya, jadi Romansa tuh artinya kan sebelumnya kita Summerlin.
0: Oke.
3: Itu kan bahasa Inggris.
0: Yep.
3: Gitu.
0: Okay.
3: Nah, kita di side project yang ini tuh mikir biar beda namanya Indonesia banget. Terus gue nyari kata-kata yang memang bagus banget artinya gitu dan belum dipakai ya, somehow nemu Romansa.
0: Yeah.
3: Karena artinya juga kan bagus ya.
0: Yeah.
3: Tentang hubungan romantisasi gitu bersama manusia, sepasang manusia, dan itu bisa di siapa aja gitu. Terus kenapa S-nya 2? Ya biar trademark aja sih.
0: Biar beda juga ya.
1: Benar.
0: Oh gitu. Tapi seru juga sih. Maksudnya kalian bikin jadinya akhirnya bikin band baru gitu ya, quote on quote gitu. Tapi apa pertama kali yang kayak gue pengen bikin project baru nih. Soalnya kan pasti kan ini tadinya keputusan satu orang tiba-tiba jadi kompak gitu kan. Siapa yang nyetusin?
3: Siapa satu orang?
4: Tidak ada.
1: Tahu dari mana lu?
3: Bukan keputusan satu orang kayaknya, karena satu. Oh enggak.
0: Trigger satu orang.
3: Lebih ke ini sih. Kalau di Summerlin itu kan memang sudah genrenya popang.
0: Popang, yes.
3: Enggak tahu ya, kalau udah gitu tuh mau ngapa-ngapain jadi cukup sulit kan. Mau bikin musik yang gimana gitu. Nah, di Romansa memang sebebas itu. Okay. Jadi enggak ada batasan genre atau apa. Oke. Okay. Gitu. Makanya kalau nanti ada waktu didengar EP-nya itu ada yang pop banget, ada yang elektronik.
0: Terus
3: yang diselesai itu juga nuansanya popang. Jadi kita pengen explore se-explore mungkin gitu.
0: Wow. Ruang bebas geraknya di sana.
1: Bener. Genrenya nggak dipatenin lah istilahnya lah. Bener. Oke.
0: Okay. Sebenarnya popang melekat di Summerlin itu blessing disguise juga ya. Jadi di sisi lain mungkin jadinya nggak bisa ekspor, tapi di sisi lain orang-orang jadinya ya udah kalau Summerlin itu popang gitu ya.
3: Karena kita juga selain bandnya tumbuh, kita sebagai musisi juga kan tumbuh ya. Denger musik lagi, denger apa, pengen explore lagi. Sesimpel ya misalnya gitar beli efek baru. Pengen sound baru. Tapi kayaknya kalau di popang nggak masuk atau apa. Kayak gitu-gitu aja gitu. Jadi kita coba explore di sini gitu.
0: Oke. Tapi kalau kata Summerlin lovers gimana? Mereka gimana? Kaget apa pertama kali ketuar? Berarti kan awal tahun ini ya. Itu gimana?
4: Jujur sih kayak ekspektasi mereka pas kita bikin Romansa tuh pasti musiknya ini lagi nih gitu. Mereka ada yang kecewa ya, nggak apa-apa ya, memang bukan dari awal diproyeksi untuk supaya beda gitu. Tapi lama-kelamaan responnya juga bagus ya, malah buka market baru gitu. Kemarin juga gitu tuh. Kita manggung perdana juga ternyata banyak wajah-wajah baru gitu dari pendengar kita. Beda banget lah sama yang Summerlin kemarin gitu.
1: Benar-benar
4: buka market baru bener-bener.
0: Manggung pertama kemarin gimana berarti?
3: Di Lawless Bekasi.
0: Seru.
3: Kebetulan kita collab menu burger sama mereka gitu. Jadi
4: malamnya kita showcase.
3: Sorenya kita serving di kitchen buat yang datang.
0: Masak juga ya. Main palu gak ada. Tambah-tambahan emang. Oke deh. Ini teman-teman berdua nanti kita bakal kupas tuntas lah ya tentang EP perdananya ini seperti apa teman-teman berdua. Jadi buat kamu yang main nanya-nanya, WhatsApp terbuka lebar.
1: Yoi, dan kamu bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Betul. Jadi jangan mana-mana, nanti kita bakal balik lagi tetap di MLC
1: Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC pastinya bareng sama Romansa.
1: Yo, sekarang kita ngomongin soal EP terbarunya nih, nah, dari Romansa berjudul Penulis Lagu.
0: Penulis Lagu.
1: Wow, menarik nih ya.
0: Ini tadi gue lihat-lihat katanya ini adalah cerita cinta dari semua personil. Benar apa enggak?
2: Enggak diwakili kali ya, bilang bahasa diwakili.
0: Diwakili.
1: Diwakili.
2: Maksudnya enggak kita semua juga sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Oke.
2: Okay. Ya lu sebagai penulis liriknya interpretasi gimana?
0: Gimana? Yang nulis lirik siapa coba?
2: Bungsi.
0: Angkat kaki?
1: Jangan dong, susah. Ribet. Cabut ntar dia.
3: Gimana?
0: Berarti lu semua yang nulis dari lagu di sini ya?
3: Enggak semua sih, most of all aja.
1: Oke.
3: Dari berapa lagu tuh? Dari 6, gue berapa nulis? 4 lah gitu.
0: 4, oke.
3: Tapi itu pun open discussion terutama sama Ocin karena dia yang nyanyi kan.
0: Iya. Yeah.
3: Jadi disesuaikan juga dengan gaya dia nyanyi gitu. Masuk apa enggak kata-katanya.
0: Oke.
3: Kalau temanya sih kurang lebih cukup random. Tapi memang yang terjadi sehari-hari lah kayak gitu.
1: Oke.
3: Kayak ada di track judulnya Abu-Abu. Itu track kedua, itu menceritakan tentang kurang lebih kayak kecemasan yang berlebihan, anxiety gitu. Itu kenapa judulnya Abu-Abu, karena itu Ocin yang nulis, terus gue baca, entah kenapa gue kayak pas baca itu tuh kayak suasananya kayak lagi mendung. Mendung tuh kan panas enggak, hujan juga belum. Tapi kita ada cemas aja gitu. Aduh, mendung lagi, kenapa ya? Ada worry, padahal enggak tahu worry kenapa gitu. Dan itu kayaknya cukup lumrah dirasakan oleh banyak orang. Itu kita tulis kayak gitu. Ya? Hal-hal sehari-hari lah.
2: Enggak spesifik cinta tapi masih seputar relationship manusia dengan manusia lah.
1: Oke.
0: Tapi berarti kalau dulu itu kan setiap lagu-lagu yang ditulis nanti outputnya akan menjadi popang gitu kan. Nah, kalau di sini tulisannya itu untuk nyesuaiin genre dulu apa genre dulu nyesuaiin lagunya? Gimana?
1: Nah, tuh.
0: Mana? Kemarin?
2: Lebih ke menyesuaikan liriknya aja sih, kalau liriknya arahnya kemana, kita bikin aransemennya juga menyesuaikan juga.
0: Berarti lirik dulu ya? Oh gitu. Mungkin Edit bisa jawab kali ya. Coba bantu
2: jawab. Karena gak mungkin liriknya yang terlalu sendu banget gue hajar pakai high gain kan.
0: Oh benar.
2: Sebenarnya emang back to back aja. Lirik dicocokin, maksudnya cocok-cocok dicocokin. Oke, enggak sini deh. Terus 9 chord-nya juga kayaknya kan kalau chord kan banyak ya, ada 7, ada 9.
3: Gini, kalau liriknya happy kayaknya chord-nya enggak minor deh gitu.
1: Oke.
0: Seru sih. Oke, itu tadi untuk lagu kedua ya. Berarti kalau fokus track-nya di sini di yang selesai.
1: Ini collab sama Dennis Ferdinand.
0: Wow.
1: Seru nih. Tapi kalau Selesai ini bercerita tentang apa berarti?
2: Tentang hubungan yang sudah seharusnya selesai aja.
0: Oke.
2: Simple, that's it gitu.
0: Tapi berujungnya tetap selesai.
2: Selesai. Sampai jumpa sampai nanti.
3: Nantinya kapan gak tahu kan.
0: Ini kayaknya Romansa tadi bilangnya ini cerita akumulasi karena ada satu orang yang gak mau ngaku ini siapa.
3: Mungkin itu bener.
0: Tapi maksudnya apa yang mau disampaikan? Berarti kayak di sini ya harus hubungannya udah selesai kalau misalkan itu selesai, atau mungkin ini lagi digantung terus disuruh selesai apa gimana POV-nya?
2: Kayaknya ini sih masuk ke fase yang kayak diterusin juga udahlah ya gitu. Lebih baik selesai sekarang
1: daripada nanti ya.
0: Tiba-tiba bro dua ya, selesai sekarang. Aduh, tapi akhirnya orang-orang responnya gimana gitu terhadap album ini kemarin? Untuk pendengar baru ya maksudnya.
3: Kita kan sebelum EP ini rilis tuh single-single dulu tuh. Itu juga cukup ups and down, tergantung point of view-nya kita melihatnya. Kayak lebih mix lah. Ada yang pro juga, ada yang ngehujat atau enggak suka juga banyak juga gitu. Jadi tapi kita ya udah terima, tetap jalanin. Justru waktu itu kita rilis single pertama judulnya Celaka, itu pop elektronik. Dimana orang expect-nya popang kan. Kita hajar elektronik, kaget. Terus yang kedua tuh singlenya judulnya Candu. Dimana itu kalau nanti didengar itu ada hipdutnya dikit, ada elektroniknya lebih dominan. Itu kita belokin lagi, orang ini maunya kemana gitu. Habis itu kita rilis lagi judulnya yang penting masih bernafas, itu pop Indonesia banget.
0: Oke.
3: Orang kaget lagi tuh, wah ini maunya kemana gitu. Dan akhirnya sekarang rilis selesai, ada popangnya. Jadi memang kita pengen nunjukin kita tuh memang se-free itu.
0: Ya, itu sih. Mana.
3: Dan responnya terbukti pas kita manggung kan.
0: Ya.
3: Alhamdulillah tadi Ocin udah bilang banyak wajah-wajah baru
0: itu
3: yang datang, yang sebelumnya kita di Summerland belum pernah ketemu, terus ya dapat orang baru, teman baru, dan alhamdulillah ternyata nyanyi semua.
0: Oke. Okay.
3: Itu yang kita kaget gitu, kaget positif ya.
0: Ya.
3: Wah, ternyata yang kata orang ini ya ujung-ujungnya ada yang nikmatin juga kok gitu. Kagetnya gimana?
0: Kaget.
3: Latah tuh di Inggris apa bahasa Inggrisnya?
0: Oh iya juga, iya juga.
3: Apa? Bule latah nggak ada sih.
0: Lara.
3: Oh my god.
0: Tapi gimana rasanya akhirnya, mungkin ini rasa terpendamnya gitu, kayak oh gue pengen bikin genre lain, itu udah sebenarnya terperangkap udah dari berapa lama tuh? Atau jangan-jangan baru aja ya kemarin?
2: Enggak terperangkap juga sih, pengen lebih explore aja gitu.
0: Iya, dari kapan? Dari kapan? Rasanya kayak pasti kan udah ada rencana-rencananya.
2: Malam.
0: Pas 7 bulan itu jangan-jangan. Kayak misalkan yang Hipdut deh, itu udah berapa? Udah berapa lama tuh terpendamnya tuh?
2: Itu langsung.
3: Jadi candu tuh sebenarnya gue bikin for fun aja. Terus gue kirim ke anak-anak kayak, udah bung, menarik. Rilisnya serius, gue malah yang udah gini-gini, ya udah.
0: Itu sih.
3: Karena kita indie.
0: Yeah.
3: Kemarin nggak ada pressure dari manapun.
2: Iya. Apa gitu?
3: Rilis rilis aja, udah sesimpel itu. Tapi serius. Memang pas manggung kita tuh bikin live session di YouTube, itu ada versi live-nya.
0: Oke. Okay.
3: Di mana aransemennya disesuaikan dengan vibes kita manggung. Jadi mungkin ada popangnya juga, dapat kita balut di live-nya lah. Biar kalau manggung kan energinya beda ya. Biar lebih pumping gitu. Jadi kita aransemennya kita bikin lebih ngeband gitu.
1: Seru ya. Jadi bisa menikmatiin banyak warna dalam satu EP.
0: Seru. Bener, inilah bener. Emang harus bebas gitu kan. Karena pang kan setahu gue bebas kan. Boleh dia teratur kalau pang diatur. Jadinya apa?
1: Gak tahu juga, bukan pang namanya.
0: Jadinya pang kisbra.
1: Pas kibra.
0: Sorry. Lama karena lumayan bawa bapak sih.
1: Lumayan ya.
3: Izin pakai ntar.
0: Oke, boleh.
1: Pang
0: kisbra ya. Kalau diatur-atur pang kisbra. Oke, kalau gitu. Langsung aja kita dengerin salah satu lagu Fokus Track dari EP terbaru dari Romansah. Ini dia, Selesai. Let's go.

0: Life Chat. Music Life Chat.
1: Nah, itu dia ya salah satu lagu dari Romansa.
2: Betul sekali.
1: Aduh. Tapi kalau yang ini ya popangnya nih. Nanti bisa diekspor lainnya, EP lainnya bisa didengerin di DSP.
2: DSP tentunya ya.
1: Dan ada music video udah keluar ya?
3: Udah.
1: Ada okay. Berapa yang keluar?
3: Sampai kita rilis kemarin berarti total kita sekarang punya 4 MV. 4
1: MV. Wow. Wah,
3: gokil.
1: Bisa langsung dicek ya.
4: Betul. Sambil ini udah selesai tuh.
1: Apanya?
4: Video terbarunya selesai.
2: Selesai. Baru ya.
1: Oke. Bisa dicek ya teman-teman berdua. Sekarang waktunya yang ditunggu-tunggu, kita akan main games.
2: Yes.
1: Tapi kali ini kita gak menguji kekompakan karena sudah pernah ya. Waktu itu kalau gak salah juga oke aja sih nilainya.
2: Aduh.
1: Meskipun gak 10 dari 10
4: menguji
1: ya.
4: Menguji perpecahan?
2: Enggak.
1: Kita pengen tahu sebenarnya kalian tuh kalau dalam berband. Sebenarnya kalian tuh satu kepala, satu suara atau beda-beda sebenarnya.
2: Oke.
1: Jadi kita punya game namanya WDYT.
2: Alright.
1: What do you think? Jadi kita bakal ngelempar pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya bukan kontroversial, mungkin lagi rame, tapi kita pengen tahu pendapatnya kalian seperti apa ya sebagai band Romansa.
2: Let's go.
1: Langsung aja ya.
2: Yes. Kita mulai WDYT bareng sama Romansa.
1: Oke.
2: First question.
1: Nah ini, konser sekarang lebih seru atau malah lebih banyak yang sibuk ngerekam pakai HP? Gimana menurut kalian?
3: Oh, satu?
1: Mungkin boleh dirembukin dulu 20 detik.
4: Dua.
1: Atau ada yang pengen bersuara?
2: Ada yang lebih bersuara dulu, boleh.
1: Gitu. Menurut lo gimana? Sekarang kan banyak yang ngerekam-rekam tuh.
4: Nah bingung juga ya point of view-nya sebagai performernya atau sebagai penonton?
2: Performer.
4: Oke, okay. Kalau sebagai performer ya gue sih merasakan kayak karena kita yang di panggungnya kan main musik gitu, kita ngasih energi. Enak sih kalau mereka juga ngasih energi balik yaitu dengan sing-along dan loncat-loncat sebagainya, have fun gitu loh.
2: Oke.
4: Right in the moment itu gitu. Karena itu kan gak akan keulang lagi gitu. Jadi, tapi buat penonton juga ngerekam alasannya kan ingin mengabadikan itu.
2: Benar.
4: Jadi,
3: menghargai juga.
4: Iya, makanya bingung juga sih. Ya, kalau dari 10 lagu ya rekamnya 2 lah.
2: Iya. Yeah. Gitu. Oke.
3: Gue tuh ada misalkan di satu setlist yang utuh itu biasanya memang ada beberapa lagu yang mereka lebih prefer buat mengabadikan. Tapi begitu once ini sih seru deh kalau kita
1: kira-kira.
3: Tapi ini sah-sah aja.
5: Tapi yang gue lihat sekarang apalagi yang terakhir showcase kan, orang-orang sekarang tuh rata-rata emang udah ngerekam 1-2 lagu doang sih.
1: Sisanya udah having fun ya.
4: Karena full
1: thread. Oh wow.
2: Overheat ya.
1: iCloud-nya full.
5: Konklusi mungkin seru-seru aja.
1: Iya. Gimana pun itu ya, seru-seru juga ya ini ya.
5: Karena emang hak mereka juga untuk rekam dan gitu
1: loh. Oke.
2: Alright.
1: Setuju ya.
3: Daripada enggak datang.
2: Benar.
3: Diancam balik ya.
2: Benar.
1: Harus diingat ini pertanyaannya hot take, memang harus panas ya.
2: Betul.
1: Oke, pertanyaan kedua.
2: Pendengar era sekarang jarang mendengarkan satu album full.
1: Gimana pendapat kalian?
4: Ya, pendapat kita sih
3: gue strongly disagree.
1: Disagree ya?
4: Disagree dengan itu. Ya, karena memang zamannya juga ya. Kalau di era anak-anak 90-an kan ngerasain beli CD.
1: Oh, itu.
4: Jangan dari CD, dari kaset aja.
2: Benar.
4: Mau sebenarnya bisa kita fast forward, cuman kan mager kan.
1: Jadi
4: mau enggak mau kita dengerin dari
2: track 1
4: sampai track 10.
2: Betul.
4: Side A, side B, dan makanya kita baca covernya sambil nunggu gitu. Jadi pasti di era itu musik atau band yang kita dengerin akan lebih nempel
1: ke
4: kita sekarang. Itu yang ngebangun diri kita sekarang. Karena kita se-attach itu gitu. Nah kalau sekarang dengan majunya teknologi, terus kita segampang itu rilis single, satuan apa. Jadi daya memilikinya juga, rasa memilikinya berkurang pasti. Karena gampang, apa yang kita dapetin secara gampang kan gampang juga dilupakan kan. Jadi ya attachnya kurang memang gitu. Jadi kita harus bisa sebagai performer harus bisa ngasih sesuatu yang bisa bikin orang attach sama kita gitu. Oke. lagu sebagai platformnya, tapi dibalik itu makanya kita bikin konten, bikin apa, bikin merchandise atau apa untuk ada attachment dari si performer ke pendengarnya. Gitu.
5: Okay. Tapi kalau yang sekarang kan Gen Z banget bikin playlist Spotify.
2: Itu. Bener.
3: Bener.
4: mempermudah sih.
5: Mempermudah sih. Mempermudah jalur biar semua artis tuh terpapar semua gitu.
1: Benar, benar.
5: Maksudnya sangat direkomendasikan kalau kalian tuh dengerin satu album sebenarnya.
1: Iya. Yeah. Biar kerasa dari awal journey-nya tuh seperti apa, ending-nya seperti
4: karena
1: apa.
4: Karena sekarang segampang gitu, kan? Gak suka skip.
2: Iya. Iya.
4: Itu next. Denger intronya aja gue gak suka jadi.
1: Iya sih.
2: Bener.
3: Kalau zaman dulu tuh kita dengerin kaset apa gitu, bahkan kita sampai hafal even di lagu-lagu yang bukan hitsnya gitu.
1: Iya. Yeah.
3: Hafal liriknya gitu, karena dulu baca kan, bener-bener di play yang berkelar gitu, kita gitu, baca
5: iya liriknya. Iya sih. Kayak The Massive Natural tuh kan jarang orang dengar.
2: Bener.
1: Ketahuan umur ya kan, jadi
5: tahu-taunya kan diantara kalian apa?
2: Bener, iya, ya rame-rame ya.
1: Oke. Pertanyaan berikutnya.
3: Full ya guys.
1: Iya wajib kalau gitu. IP dari Romansa.
2: Bener. Coba dengerin full.
1: Pertanyaan berikutnya. Anak punk pasti nakal. Wah, gimana pendapat kalian?
3: Pemuda urakan namun kreatif.
2: Aduh.
4: Anda sopan kami segan. Enggak sih kayaknya.
1: Enggak ya?
4: Enggak. Ada juga teman kita yang genrenya pop lebih bandel juga.
1: Oh iya benar.
4: Jadi enggak terpatok satu genre punk itu, mungkin karena tampilan luarnya kan seperti itu. Jadi tapi kan don't judge a book by its cover.
1: Benar.
5: Bener-bener. Karena bukan, kalau pangan ngomongin apa ya, lifestyle gitu kali ya. Jangan maksudnya jangan stigmanya tuh jangan di permainan, tapi pemainnya.
1: Benar.
2: Oke.
5: Beda pemain gitu.
1: Jadi jangan terlalu di kota-kotakan ya. Sebenarnya yes, tergantung masing-masingnya lagi, balik lagi ya.
2: Benar.
1: Pertanyaan berikutnya.
2: Pertanyaan selanjutnya.
1: Ini kita yang gampang-gampang aja
2: boleh,
1: deh.
2: Boleh.
1: Gampang-gampang aja deh. Oke. Nonton bioskop sendirian, gimana perasaan kalian? Gimana nih? Masih nggak kalian nonton bioskop sendirian tuh masih?
4: Gak apa-apa sih sebenarnya.
3: Yeah. Gue juga nggak, gue nggak apa-apa, tapi jujur udah lama banget enggak sih. Tapi gue sana aja normal.
1: Gak apa-apa ya?
2: Gak apa-apa.
4: Enggak sih, gue kayaknya kagak. Gue nggak nongkrong siapa ya di
1: mana.
4: Karena kalau Jo memang nggak, bukan tipikal yang ke bioskop nonton.
2: Oke. Okay.
1: Ngapain tidur?
3: Bukan itu.
4: Ngantuk ke bioskop aja.
2: Janggal sih. Numpang tidur ya.
4: Kayak kemarin baru rilis Toy Story gitu. Itu kan film anak kecil, tapi kan buat orang yang memang dulu lahir di tahun 90-an, grew up dengan film itu, pasti pas gede juga pengen nonton kan. Mungkin iya, partnernya gak suka atau apa, sendiri aja gitu.
3: Terutama biasa gitu sih, kalau temen, biasa temen nontonnya, enggak, ya udah sendiri mau ngomong kan.
2: Iya, bener.
1: Oke, pertanyaan terakhir nih,
2: Oh, dari lo, apa gue?
1: Dari gue deh.
2: Oh ya boleh.
1: Mending lagu satu viral, atau semua lagu lo punya niche sendiri? Nah ini tadinya kan, summernya kan punya niche sendiri nih.
2: Bener.
1: Gimana? Menurut
3: sepakat tadi mana nih, viral berapa yang lu
2: beda-beda? Viral berapa?
1: Misalnya sebesar sebesar garam dan madu deh.
4: Kalau dari gue sih mungkin viral bukan nggak penting, tapi kayak nggak expect untuk kayak gitulah. Soalnya ya statement dari Romansa sendiri kan di EP ini penulis lagu. Jadi penulis lagu itu kan menceritakan point of view kami sebagai yang suka nulis lagu. Di situ ada penggalan lirik tentang kita berkarya aja, kita nggak pernah expect untuk laku, viral sebagainya gitu. Hidup ini kan tentang bertahan kan. Kayak kita Romansa band baru, Summerlane gimana belum pernah yang lagunya viral atau apa, tapi alhamdulillah kita masih bertahan di sini, bisa makan, bisa minum, bisa hidup dari main musik gitu.
1: Nice.
4: Jadi ya akan ada jalannya aja sih.
2: Benar.
1: Tapi emang living the dream sih kalian.
2: Yes.
1: Sih, emang sih.
2: Yeah. Betul.
1: Oke, okay, itu dia WDYT. Cukup hangat ya pembahasannya.
2: Gokil.
1: Nanti abis ini pastinya. Apa?
4: Tadi kan kuis. Sekarang game.
1: Nanti ya tunggu album berikutnya ya.
3: Bener.
1: Oke deh, abis ini pastinya ada surprise apa lagi yang akan dibawakan oleh Romansa. Jadi jangan kemana-mana dulu ya, tetap di MLC
2: Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Oke, teman berdua masih di MLC
2: Music Live Chat, dan kita masih bareng sama Romansa.
1: Dan pastinya sudah bisa dilihat langsung di RRI Jakarta di MLC di YouTube channel kita. Udah pada bawa gitar nih.
2: Yoi.
1: Tandanya pada pengen main drum.
2: Oke.
1: Salah. Kayak OVJ. Oke, ini ada yang nanya-nanya dulu nih ya. Ada Nugroho Adi. Katanya mau nanya dong, bagaimana cara bagi waktu latihannya katanya? Untuk semuanya ya. Bagi-bagi latihannya gimana?
3: Kayak ini aja hari ini tadi, kita tadi pagi latihan dulu.
1: Oke. Okay.
3: Okay. Karena insya Allah ada manggung Lusa. Mm-hmm. Jadi kita sempetin latihan dulu, terus habis itu berangkat promo radio atau apa ya, disempet-sempetin aja.
1: Oh.
4: Kalau apa kita bakal main ya di SCBD Lusa.
2: Iya, bisa. Lusa ya di SCBD.
3: Kalau pada kosong boleh datang. Oi,
1: boleh. Boleh, boleh.
4: Cara latihannya itu kan.
1: Iya. Yeah. Oke. Okay. Dan pastinya kalau mau yang dipromoin lagi,
2: yes,
1: bisa langsung untuk acaranya, event apa segala macam, mm-hmm, bisa langsung cek aja ke Instagram. Bisa di follow, yeah, di mana?
4: Langsung di follow
3: Instagram
4: Romansa
2: SE2
4: titik underscore.
2: Oke. Bisa dicek ya.
4: Schedule kita di situ.
2: Schedule semua di situ ya.
1: Oke. Okay. Instagram pribadi masing-masing mau dipromoin apa enggak?
2: Gak usah. Gak usah lah ya.
1: Banyak followers
2: udah. Ya udah langsung cek aja Romansa, mau di Instagram langsung cari deh.
1: Saya kena kawannya boleh.
3: Mau
1: aku Noel Shope boleh.
2: Aduh.
3: Mau katanya bisa swipe up.
1: Baru. Oke, dan pastinya bisa untuk lagunya di request di Produ FM seluruh Indonesia ya.
2: Iya, itu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: saya Adera, saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio.

Yo, teman Prodo masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, Prodo. Gue RD Singkerja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Tentunya masih bareng aku, Zaki, nemenin kamu di Jaga Malam. Tentunya masih di edisi hari ini, guys. Di hari Senin, ya, 6 Juli 2026. Gimana kabar kamu semuanya di hari ini, teman Prodo aku semuanya? Semoga sehat-sehat aja. Baik-baik selalu kabarnya di sela-sela aktivitas ataupun kesibukannya, tetap semangat gitu ya. Dan kita balik lagi di siaran Prodo RD Singkerja setelah tadi 1 jam kita join di Prodo RRI Jakarta untuk mengikuti MLC alias Music Live Chat dengan menghadirkan narasumber. Gestar tadi ada Romansa, teman Prodo ya. Dan kali ini kita masuk di request time. It's time for request time. Jadi buat kamu yang ingin request lagu, ayo silakan di komen-komen mau putar lagu apa malam hari ini. Karena kita juga baru live, teman Prodo ya. Udah ada banyak nih teman Prodo yang udah request-request juga. Kita langsung bacain aja. Ada Kak Nindya tadi request lagunya Nona, Rollerblade. Oke, ditunggu ya Kak Nindya ya. Next ada Kak Zetvin request lagunya dari Leodra dengan Teganya Kau. Kita belum kena ini bakal ngarah ke lagu apa malam hari ini. Maksudnya lebih dominan ke lagu yang up, lagu yang mellow atau lagu yang galau, teman Prodo ya. Tapi ada satu lagu yang mungkin sudah muncul kode-kode galau malam hari ini. Terus ada Kak Silviana request lagunya dari Budi Doremi, bebas katanya. Oke, kita puterin lagu dari Budi dengan Takkan Hilang, spesial untuk Kak Silviana malam hari ini. Ditunggu ya guys ya. Buat teman Prodo yang lainnya yang baru join, ayo di komen-komen aja di request-request lagunya apa di live TikTok. Boleh banget buka TikToknya, langsung search RRI underscore Singaraja, ataupun di WA juga bisa di 0811-3991054, ataupun ya dimanapun lah medsos RRI Singaraja bisa, teman Prodo ya. Oke, buat kamu biar suasananya juga makin semangat malam hari ini, kita kasih dari Nona dengan Rollerblade buat kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2, KIC tak akan hilang. Lagunya spesial untuk KIC dari Budi Doremi, barusan udah diputar ya KIC ya. Next, teman Pro 2, kita baca lagi karena udah mengular, udah panjang banget, udah banyak yang request malam hari ini yang belum kebagian. Ayo cepet, buru-buru teman Pro 2. Biasanya pada gak kebagian nih, soalnya joinnya di akhir-akhir live baru request. Aduh, sayang banget guys ya, mumpung masih awal-awal, yuk di request-request lagunya. Next, ada Kak Stay malam hari ini, requestnya dari Kahitna dengan Titik Nadir. Oke, ditunggu ya Kak Stay ya. Next, ada Ara Kacau. Ini tiba-tiba minta lagunya dari Payung Teduh, Akad. Aduh, buru-buru banget nih mau Akad nih, Ara nih. Ditunggu ya, Ara ya. Terus ada Kak Bunga. Tadi nitip lagu ya, dari Judika dengan Tenang featuring Andi Rianto. Oke, ditunggu untuk Kak Bunga lagunya Tenang dari Judika bentar lagi ya. Dan buat kamu teman Pro 2 yang baru join, baru dengerin siaran Pro 2, selamat malam. Sekarang udah menit ke-19, lepas pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Lagi pada ngapain sih teman Pro 2 malam hari ini? Bisa kali ya info-info ataupun share kegiatan kamu, ataupun yang lagi di perjalanan ingin share traffic Singaraja dan sekitarnya, boleh banget langsung di ke kita aja di 0811-3991054. Siapa tahu dari informasi kamu teman Pro 2 bisa lebih ya, maksudnya bisa tahu kondisi traffic Singaraja dan sekitarnya untuk di per malam hari ini di hari Senin 6 Juli 2026. Next, untuk nemenin segala perjalanan kamu ataupun segala aktivitas teman Pro 2 malam hari ini, Titik Nadir dari Kainan Special untuk Asti malam hari ini. Enjoy.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Tenang dari Judika, teman Pro 2 spesial untuk Kak Bunga malam hari ini yang akhirnya join juga nih di TikTok nih ya. Thank you udah join ya Kak Bunga. Besok ditunggu lagi kalau mau request lebih awal lagi biar lagunya masih banyak yang ready gitu ya Kak Bunga ya. Next teman Pro 2 ada Kak Ari 18. Tadi request lagunya dari Liodra dengan pesan terakhir. Pesan terakhir. Buat siapa nih lagunya Kak Ari ini ya. Terus ada Kak Purniari, tadi lagunya minta dari Roni Parulian dengan Dengarlah Cinta. Sebenarnya bukan Dengarlah Cinta, tapi yang penting dari Roni Parulian. Ya udah, kita bungkusin spesial untuk Kak Purniari dengan Dengarlah Cinta malam hari ini. Terus ada Pak Budi di Medan ya. Minta lagunya dari Mahalini dengan Bawa Dia Kembali. Bawa dia kembali. Hihihi. Ada naik turunnya. Aduh asik banget pokoknya kalau Mahalini yang nyanyi ya. Kalau aku gak asik guys. Ditunggu Pak Budi malam hari ini lagunya dari Mahalini, Bawa Dia Kembali ya. Dan tadi ada Kak Eca ya Eca, karena tidak kebagian lagu guys, jadi dia mendingan salam-salam aja. Katanya salamnya buat yang lagi di perjalanan malam hari ini teman berdua, selamat sampai tujuan, hati-hati katanya. Bener teman berdua, karena waktu maksimal berkendara tuh 2 jam aja. Jadi buat kamu yang mungkin merasa udah lebih dari 2 jam, betternya istirahat dulu. Ya makan-makan dulu, minum dulu, istirahat dulu bareng ya 15-20 menit lah teman berdua. Abis itu kalau udah moodnya oke lagi ataupun semangatnya udah balik lagi, udah gak terlalu capek, boleh tuh digas lagi ya. Pokoknya hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan. Stay fokus buat kamu semuanya yang lagi nyetir malam hari ini teman berdua ya. Oke, next song deh kalau gitu. Pesan terakhir dari Liodra spesial untuk hari 18-18. Enjoy.

0: persis brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.

Mahal ini teman Pro 2 ya, spesial untuk Pak Budi malam hari ini. Sudah diputar Pak Budi ya lagunya spesial malam hari ini ya. Next teman Pro 2, kita langsung sikat aja, langsung 4 lagu ya, karena udah waktu mepet juga nih ya. Ada teman Pro 2 juga yang udah request di terakhir tadi. Ngomong apa sih saya ini? Kak Virgo, lagunya katanya dari Arvian Dwi Pangestu, Ajarkan Aku. Ditunggu ya Kak Virgo ya. Terus ada Kak Andika Baswara, lagunya Hilang Tanpa Bilang dari Meiska. Terus ada Kak Widistira, Melepasmu dari Drive. Terus last song tadi, nanti ada Kak Bagus Genjing. Wah, Bagus Genjing banget pokoknya dia ini ya, sesuai username TikToknya. Lagunya dari Salon 7 dengan Seberapa Pantas. Dan thank you buat teman produser semuanya yang udah request-request, udah komen-komen, udah tap-tap, udah share-share, udah posting ulang, udah nge-give tadi. Aduh, thank you banget, sehat semuanya. Pokoknya sehat selalu, berkah semuanya. Ditunggu besok di waktu dan juga frekuensi yang sama, dari jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Menyesuaikan di zona waktu teman Pro 2 semuanya ya. Dan bentar lagi di pukul 10 teman Pro 2 kita masuk di segmen Curhat Kamu. Kita mau bahas apa? Tunggu aja, nanti aku spill di awal segmen ya. So tetap di Pro 2 Racing aja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Ajarkan Aku, Arvian Dwi Pangestu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Oke, teman Produ masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam Produ. RRI Singar aja teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Tentunya guys, masih bareng aku Zaki nemenin kamu di Jaga Malam sampai jam 12 malam nanti. Kali ini kita masuk di segmen curhat nih guys. Curhat kamu. Kita mau bahas sesuatu hal yang mungkin ya minimal pernah lah kamu alamin, teman Produ ya. Ini guys, pernah enggak kamu kayak ngerasa ketemu orang klik, kayak ngepas banget, kayak pokoknya klik banget, klop banget lah sama orang itu ya, tapi sayangnya momennya udah gak pas guys. Entah dia udah punya pasangan, terus kamu lagi fokus sama hal yang lain, atau mungkin malah sama-sama sadar kalau waktunya udah lewat. Jadi kadang bukan karena gak cocok sih guys ya, tapi karena semesta mengenalin apa tuh, ngenalin kalian di waktu yang salah gitu ya. Jadi itu topik kita malam hari ini ya, cinta terlambat teman Produ ya. Menurut kamu nih guys, kalau ketemu orang yang tepat tapi di waktu yang terlambat kayak gitu, masih layak gak untuk diperjuangin? Atau lebih baik diterima aja kalau memang gak semua rasa harus berakhir jadi hubungan atau gimana? Atau jadi teman aja? Banyak pertimbangan teman Produ. Buat kamu yang mungkin merasa di momen atau hal yang sama, di fase yang sama sekarang, bisa komen-komen ya, kasih tips mungkin atau cerita sharing di 0811 3991054.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kamu Kenangan dari Maudy Ayunda teman Pro 2. Kayaknya lagu ini pas banget sama topik curhat kamu kita malam hari ini tentang cinta terlambat ya teman-teman ya, teman Pro 2 ya. Ada juga tipe-tipe cinta ini yang baru kerasa berharganya setelah orangnya pergi. Jujur, jujur janggal enggak ya teman Pro 2? Jujur, pernah enggak di posisi itu teman Pro 2 ya? Waktu masih ada kita ngerasa semuanya biasa-biasa aja, tapi pas dia udah pergi atau memilih jalan lain baru deh muncul kepikiran gini mungkin biasanya, kenapa dulu aku nggak mengungkapkan perasaan itu ya. Pokoknya selalu ada hal-hal yang bikin bertanya-tanya setiap malam, bikin overthinking ala anak muda zaman sekarang yang suka overthinking teman Pro 2, mungkin memikirkan tentang hal itu sih menurut aku ya. Jadi insight-nya guys, jangan sampai kita baru menghargai seseorang setelah kehilangan. Kadang kesempatan datang cuma sekali ya. Dan penyesalan sering muncul karena kita terlalu lama menunggu sampai akhirnya semuanya terlambat ya. Kalau kata-kata apa gimana sih? Penyesalan selalu datang belakangan ya. Kalau di awal namanya pendaftaran, guys.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Kamu lagi dengerin Jaka Malam. Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Prodo masih di Curhat Kamu Prodo 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Kita tadi masih bahas tentang cinta terlambat ya, teman Prodo 2 ya. Tapi kalau ngomongin cinta terlambat sih, kalau ada yang nanya, Kak emang pernah yang ngerasain cinta terlambat? Aku sih pernah. Namanya juga perjalanan ya, teman Prodo 2, pasti pernah merasakan lika-likunya cinta. Salah satunya cinta terlambat ini. Tapi kalau diinget-inget sekarang nyesel gak, Kak? Iya. Apa ini? Ku ketawain diriku sendiri. Udah ya guys ya. Ada orang yang tetap setia menunggu karena yakin suatu hari semuanya bakal berubah. Tapi kenyataannya ya itu guys, orang yang ditunggu justru istilahnya kayak udah jauh, udah melangkah lebih dulu. Akhirnya yang tersisa ini cuma harapan yang gak pernah menjadi kenyataan, teman berdua. Kalau menurut kamu gimana guys? Pertanyaannya tuh sekarang mungkin ini, kapan sih seseorang harus berhenti untuk menunggu? Apakah ada batas waktunya? Atau memang harus berhenti ketika kita sadar yang diperjuangin cuma tinggal harapan? Jadi gimana?

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Oke, teman Produa, kalau kita masih bahas tentang cinta terlambat ya, intinya guys, gak semua cerita cinta yang terlambat itu gagal ya. Ada yang memang gak berjodoh, jadi kita ambil sisi positifnya aja ya. Ada yang memang gak berjodoh tapi berhasil ngajarin kita cara untuk mencintai dengan cara yang lebih dewasa, guys. Kadang orang itu hadir bukan untuk menetap tapi untuk membentuk versi terbaik dari diri kita. Asik, ya itulah intinya teman berdua ya. Jadi mungkin yang terlambat bukan cintanya sih guys, tapi proses kita untuk istilahnya benar-benar siap mencintai dan dicintai. Aduh, kena sih itu ya kata-katanya guys. Yang bisa kita lakukan sekarang, belajar dari cerita kemarin supaya gak mengulang penyesalan yang sama di masa depan teman berdua ya. Jadi kalau hari ini kamu masih punya kesempatan buat bilang sayang ke seorang, untuk bilang minta maaf ya, atau untuk mengungkapkan perasaan ke seorang, jangan ditunda-tunda teman berdua. Karena bisa jadi besok adalah kata yang paling terlambat. Itu dia poinnya di sana teman berdua ya. Dan thank you buat kamu yang masih pantengin siaran berdua sampai menit ke-54 lepas pukul 22 waktu Indonesia Tengah malam hari ini. Jangan ubah frekuensi kamu karena masih banyak single koleksi berdua yang bakal aku puterin buat kamu tentunya sampai jam 12 malam nanti. So stay tune aja, tetap di 105,4 FM berdua RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Aku Zaki, ciao.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah. Fix ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Pro2 FM Singaraja.

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-364729.

International Chart Top 20. International Chart Top 20. Persaingan 20 lagu mancanegara terhits dan terpopuler minggu ini.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Kamu sadar gak sih, botol plastik bekas minuman yang sering kamu buang itu sebenarnya masih punya kehidupan kedua. Nah, disitulah peran yang namanya mechanical recycling. Singkatnya, mechanical recycling itu proses daur ulang sampah, terutama plastik, dengan cara fisik. Jadi, plastik bekas dikumpulin, dipilah, dicuci bersih, terus dicacah jadi potongan kecil. Setelah itu, dilelehkan dan dicetak ulang jadi barang baru. Bisa jadi ember, pot bunga, sampai serat kain. Keren kan? Selain lebih ramah lingkungan, cara ini juga bantu ngurangin sampah yang numpuk di TPA. Tapi ingat, proses ini cuma bisa jalan kalau kita mau pilah sampah dari rumah. Jadi mulai sekarang, jangan asal buang ya, karena sampah yang kamu anggap gak berguna bisa jadi barang baru yang punya nilai.

0: jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Swastiastu. Umat Sedharma yang berbahagia, khususnya umat Hindu, dimanapun saudara berada, puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atau Ide Sang Yang Widiwasa, karena atas anugerah beliaulah kita masih diberi kesempatan untuk beraktivitas, dan semoga selalu dalam kedamaian. Berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma bersama Kementerian Agama Kabupaten Buleleng di Radio Republik Indonesia Singa Raja. Dalam Kitab Suci Bhagavad Gita, bab 4, sloka 4.

percaya yang ragu-ragu tentang kitab suci yang diwahyukan tidak akan mencapai kesadaran terhadap Tuhan Yang Maha Esa, melainkan mereka akan terjatuh. Tidak ada kebahagiaan bagi orang yang ragu-ragu, baik di dunia ini maupun dalam penjelmaan yang akan datang. Adapun makna yang tertuang di dalam seloka ini adalah ada banyak kitab suci yang sudah diwahyukan dan yang harus dipercaya oleh semua orang. Orang yang hampir seperti binatang yang tidak mempercayainya ataupun ia tidak mengetahui tentang kitab-kitab suci yang baku. Walau beberapa di antara orang-orang itu sudah mencapai pengetahuan tentang kitab-kitab suci ataupun dapat mengutip ayat-ayat dari kitab suci, sebenarnya mereka tidak percaya kata-kata ini sama sekali. Walaupun orang lain barangkali percaya kepada kitab-kitab suci seperti Bhagavad Gita ataupun kitab suci yang lainnya, mereka tidak percaya atau tidak menyembah kepribadian Tuhan

กัน

Oke, teman Produa Programa 2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz, web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital akan segera turun dari udara. Aku Zaki yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Produa. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Produa RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program 2 Radio Republik Indonesia Singa Raja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz, audio streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Gusadi, Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adela. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadi

lagi dengerin Pro 2FM, satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline. Dengerin terus Pro 2FM Singaraja, teman.

0: Kebahagiaan sejati seringkali tidak ditemukan dalam hal-hal besar, tetapi dalam kemampuan kita untuk mensyukuri hal-hal kecil yang hadir setiap hari. Sebuah senyuman, matahari yang terbit, atau momen damai di pagi hari, semua ini adalah anugerah yang terlalu mudah kita lupakan. Syukur adalah kunci yang membuka pintu kebahagiaan, bahkan di tengah kesulitan. Ketika kita melatih hati untuk selalu bersyukur, kita mengubah cara pandang kita terhadap hidup. Alih-alih melihat apa yang kurang, kita mulai menghargai apa yang ada. Dan dengan itu, kita menemukan bahwa hidup ini penuh dengan keajaiban yang tak terduga. Saat kita mensyukuri hal-hal sederhana, kebahagiaan menjadi lebih mudah diraih. Syukur mengajarkan kita bahwa kebahagiaan bukan tentang memiliki segalanya, tetapi tentang mampu melihat keindahan dalam apa yang sudah kita miliki. Dengan hati yang penuh syukur, hidup ini menjadi lebih bermakna dan kita akan selalu menemukan kebahagiaan dalam setiap langkah kita.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Prodo FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

scarcity trauma itu kayak luka batin yang muncul gara-gara kamu terus-terusan hidup dalam kondisi kekurangan. Jadi, bayangin, kamu lagi susah banget, kekurangan duit, makanan, atau kebutuhan penting lainnya. Trauma ini bikin otak kamu selalu fokus ke apa yang gak kamu punya. Jadi, bikin kamu stres, gampang cemas, dan ngerasa rendah diri. Bahkan, kamu bisa jadi gak mikir panjang, karena cuma fokus buat survive di momen sekarang aja. Efek trauma ini sering dibawa dari generasi ke generasi. Apalagi kalau keluarga kamu pernah ngalamin kesulitan besar kayak kemiskinan ekstrim. Ini bisa bikin kamu kebawa mindset gak bakal cukup terus. Padahal mungkin kondisi kamu udah lebih baik sekarang. Kalau kita lihat dari American Psychological Association, biar bisa keluar dari mindset ini, kamu bisa coba bersyukur atas apa yang udah ada. Belajar atur duit dengan bijak dan jangan sungkan cari dukungan dari orang sekitar atau konselor yang ngerti soal trauma.

0: Bukan. Hilang lagi. Instagram online terus. Balas WA boro-boro. Chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya. Kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

0: Singaraja. Follow Instagram @RRI Pro 2 Singaraja. Facebook @RRI Pro 2 Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: udah nolongin teman, tapi dia malah ngeluh. Itu artinya kamu lagi ngalamin gaslighting.
1: Gaslighting itu manipulasi psikologis yang bikin kamu ragu sama apa yang kamu lakuin, lihat, ingat, atau rasain. Gaslighting bisa terjadi dalam banyak situasi, termasuk saat kamu memberi seseorang barang atau hadiah. Misalnya, kamu kasih hadiah ulang tahun ke temen, tapi bukannya bilang terima kasih, dia malah bilang, "Kok cuma ini sih? Aku kan lebih suka yang lain." Terus, dia mulai ngomong hal-hal kayak, "Kamu gak ngerti aku sama sekali ya? Aku kira kamu lebih peduli sama aku." Nah, di situ kamu jadi ngerasa bersalah dan mulai meragukan keputusanmu untuk memberi hadiah. Padahal niat kamu baik dan hadiah itu pun sebenarnya bagus. Contoh lain nih, kamu udah effort banget nyiapin sesuatu buat dia. Kamu juga nolongin dia tanpa dia minta. Tapi dia malah ngomong, "Kamu bikinnya salah nih, gak sesuai. Kamu gak ngecek dulu sebelum ngasih ke aku ya." Jatuhnya bukan berterima kasih udah ditolong tanpa minta, malah melihat sisi kekurangannya dari kamu. Manipulasi kayak gini nih yang bikin kamu merasa kalau semuanya salah kamu. Padahal masalahnya ada di cara dia menghargai usahamu. Gimana? Pernah ngalamin gaslighting?
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman

Yang artinya, jika dengan sengaja ia mengikuti mayat, apakah itu mayat keluarga ayahnya atau orang tak dikenal? Ia menjadi suci dengan jalan mandi dengan pakaiannya, dengan menyentuh api dan menyantap sari-sari mentega. Umat Sedharma yang kami hormati, ajaran dalam sloka ini menegaskan bahwa kematian dipandang sebagai keadaan yang membawa unsur asauca atau ketidaksucian sementara, sehingga diperlukan proses penyucian untuk mengembalikan keseimbangan dan kesucian diri. Lebih dari sekedar ritual, makna yang terkandung juga menunjukkan pentingnya menjaga kebersihan fisik, spiritual, dan kesadaran akan siklus kehidupan. Sloka ini mengajarkan bahwa setiap interaksi dengan kematian hendaknya disikapi dengan penghormatan, kesadaran, serta upaya untuk kembali pada keadaan suci, sehingga manusia dapat melanjutkan kehidupan dengan harmonis dan sesuai dengan Dharma. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebagai akhir kata, kami mengaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.

0: Pro 2 FMC Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Teman Pro 2, berita pertama. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Buleleng terus memperkuat pendidikan politik bagi generasi muda. Dan melalui program pendidikan pemilih pemula, upaya ini dilakukan untuk mempersiapkan calon pemilih yang cerdas, kritis, dan juga bertanggung jawab dalam menghadapi pemilu mendatang. Dan Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Buleleng, Putu Aryas Warnata, yang mengatakan bahwa generasi muda memiliki peran penting dalam menentukan arah demokrasi. Oleh karena itu, pemahaman politik yang positif perlu ditanamkan sejak dini agar pemilih pemula tidak hanya menggunakan hak pilihnya, tetapi juga memahami pentingnya partisipasi politik. Dan menurutnya, melalui pendidikan pemilih pemula, KPU berupaya membekali generasi muda dengan pengetahuan tentang demokrasi dan kepemiluan. Sementara itu, nomor 2, Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK Munah Bali juga mengawali program Bright Hospitality Awareness dengan pelaksanaan 5D Self-Identity atau sebagai bagian dari rangkaian pembinaan karakter bagi calon tenaga kerja sektor pariwisata dan perhotelan. Dan program tersebut juga mengintegrasikan 3 tahapan pengembangan diri, yaitu Self-Identity, Self-Growth, dan Self-Intention, yang membangun mental serta kesiapan kerja generasi muda menghadapi tantangan ini. Industri Hospitality. Corporate Excellence Manager Monarch Bali, Iketut Sudamo SMMM, yang mengatakan bahwa pembentukan karakter menjadi fokus utama untuk pelatihan karena banyak generasi muda saat ini menghadapi tantangan dalam aspek mental. Dan melalui pendekatan tersebut, peserta diharapkan mampu mengenali potensi diri, mengembangkan kemampuan, hingga mewujudkan cita-cita sebagai tenaga profesional di bidang pariwisata. Demikian info Pro 2, aku Gus Adi, selamat mendengarkan acara selanjutnya Pro 2 RR Singaraja Tematar, baik kamu.

0: Adera, saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

0: Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama. Bring the beat, turning it up and with the bass welcome to Spada.
1: Cikini kegondang dia, kuliah pagi biar ketemu dia.
2: Cikampek, Tasikmalaya, ku capek bercita-cita sama dia.
1: Pagi-pagi capek, pagi-pagi itu
3: Spada.
0: Welcome to Spada.
4: Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali 105,4 Pro 2 RR Singaraja Pro 2 FM tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi teman Pro 2 dan welcome to Spada ya. Baru Sandi untuk di Spada edisi hari Selasa tanggal 7 Juli 2026 guys ya. Namun kamu yang pastinya sampai nanti jam 10 pagi dengan informasi yang banyak banget buat kamu yang pastinya ya. Aduh, yang namanya pagi-pagi teman Pro 2 ya. Kalau udah pagi-pagi ada aja sih ya aktivitas yang kita lakukan gitu guys. Ya memang kalau misalnya kamu melakukan aktivitas ya pastinya tidak jauh dari kehidupan kebiasaan sehari-hari gitu ya. Ya gak mungkin lah melakukan yang di luar kebiasaan gitu ya. Tapi ngomong-ngomong sekarang masih awal bulan ya, tanggal 7 gitu ya. Kali ini udah nabung apa belum sih guys? Biasanya sih kalau udah gajian kayak gitu ya, di beberapa hari yang lalu, anggap aja satu minggu yang lalu gitu ya. Mudah-mudahan belum habis ya guys ya. Udah bayar semua-semuanya malah gak disisain gitu guys. Tapi apa ya, kalau misalnya dibilang nabung itu penting di saat setelah gajian itu penting banget sih. Ya tanggal muda kayak gini masa iya udah habis gitu kan. Atau mungkin juga apa ya nabung atau disisihkan itu penting banget sih. Jadi namanya keperluan itu kan bisa kapanpun bisa terjadi gitu ya. Apapun bisa terjadi juga gitu. Jadi diselamatkanlah dengan nabung gitu ya. Tapi kalau tujuan menabung itu kan banyak banget ya tujuannya gitu. Kalau misalnya di posisi sekarang nabungnya itu untuk kebutuhan sehari-hari, misalnya ya untuk kedepannya selama satu bulan ini, ya berarti kamu nabungnya secara apa ya, mungkin per bulannya itu kamu udah menyisihkan. Tapi itu bukan nabung sih kalau misalnya gue bisa dibilang, lebih ke jatah setiap bulan, cuma di posisinya masih di keep gitu kan. Tapi nabung itu adalah untuk investasi jangka panjang biasanya. Nah jadi setiap orang itu punya tujuannya masing-masing. Nabung itu untuk membeli sesuatu, nabung itu untuk berwisata bisa jadi juga, nabung itu untuk healing, nabung itu juga untuk investasi atau hari tua dan sebagainya, banyak banget sih. Nah tapi kalau untuk kamu biasa untuk saat ini tujuan kamu nabung itu apa? Nah siapa gue tadi kenapa nanya begini ya, siapa tahu punya inspirasi gitu, ada inspirasi dari kamu yang ternyata menabung itu bukan hanya untuk investasi atau belanja aja, tapi ada hal yang berbeda gitu guys. Kira-kira kamu spill ya tujuan kamu nabung saat ini itu apa guys? Oke? Bisa bareng Sandi yang maksudnya cerita di Sarba kita sampai nanti di jam 7 pagi di WhatsApp 081139911054, Facebook, Instagram, dan TikTok RR _Singaraja, dan jangan lupa untuk di RRI Digital untuk aplikasi kita.

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, kadek gak usah bingung. Kalau kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja. Mana mungkin ditindaklanjuti?
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI, kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat.
4: Namun, Sakerti, Loke Bali.
5: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singa Raja. Spada.

Oke, Tom Freddy, yang namanya nabung itu bisa banyak hal gitu ya. Kalau gue sendiri sih untuk saat ini nabung untuk masa depan gitu ya. Nabung ada kebutuhan juga yang membuat ya harus menabung. Tapi dasarnya orang harus menabung sih guys. Seberapapun besar gaji kamu, sebesar berapapun uang saku kamu gitu ya. Yang paling penting adalah menyisihkan nabung. Ada teori yang bilang ya... berapa ya, bisa dibilang 50 kebutuhan, 30 untuk kebutuhan ya secara yang kurang penting ya, atau mengisi hobi, 20-nya kamu nabung. Nah itu ada tuh yang kayak begitu, sampai ada teori yang kayak begitu. Ada juga nih prinsipnya yang mungkin ya yang bilang gini ya, 50 nabung, 30 untuk kebutuhan, 20 untuk hobi. Ada juga yang prinsip kayak gitu. Lebih penting nabung ya daripada untuk bisa makan enak atau mungkin juga hidup enak pada saat kita masih menabung. Nanti pada saat hasil sudah menabungnya banyak, baru bisa menikmati hidup. Ada yang seperti itu guys. Jadi teori nabung itu banyak banget gitu. Jadi sesuai dengan prinsip kamu, sesuai juga dengan kebutuhan kamu. Untuk saat ini sih gue tadi masih di posisi yang 50-50 gitu ya. Menabung 50, kemudian ya untuk kehidupan sehari-hari 50 dan hobi 20 gitu ya. Jadi ya karena ada kebutuhan yang mendesak, ada juga kebutuhan yang harus tercapai gitu guys ya. Jadinya seperti itulah. Jadi buat kamu teman berdua yang sesuai dengan tujuannya, itu pasti tujuan menabung itu ada guys. Kira-kira apa? Kalau gue tadi karena ada kebutuhan yang mendesak, makanya harus menabung. Dan sedangkan kalau kamu itu mungkin ada kebutuhan yang lain yang menjadi inspirasi, dan tujuan kamu itu menabung itu apa? Bisa cerita sama gue di Sarba kita sampai nanti jam 7 pagi.

0: pagi.
1: Yuk, kita berangkat sekarang yuk. Ini biar sampai di lokasi camping lebih cepat. Jadi kita bisa ngopi rame-rame tuh.
0: Yuk, gas. Tapi ngopinya agak siangan aja ya.
1: Lah, kok gitu? Kan enak tuh ngopinya pagi-pagi, jam 6 sampai jam 7-an gitulah.
0: Is, ngopi yang paling baik itu antara jam 9:30 sampai 11:30 siang. Soalnya kadar kortisolnya menurun, jadi efek kafein lebih kerasa. Coba deh kamu cek jurnal Coffee Affection. Ngopi sebelum jam 9 itu bisa ngeganggu ritme alami tubuh, ningkatin performa olahraga atau aktivitas fisik yang lain.
1: Oh, gitu ya. Fix lah, kita manfaatin waktu ngopi yang terbaik.
0: Udah, yuk, OTW.

0: teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Ada WhatsApp teman Pro 2 dan ini dari Karita. Wah, selamat pagi Karita yang ternyata mau beli HP makanya nabung nih sekarang. Waduh, ini HP-nya kenapa? Ini yang pakai cat ke Pro 2 apa nih? Ini enggak HP nih. Nabung HP baru, guys. Untuk HP baru katanya. Oke. Okay. Bagus tujuannya Karita, semoga tercapai secepatnya gitu ya. Thank you udah cerita.

0: apa sih? Simpelnya, ekonomi biru itu cara kita manfaatin laut buat kegiatan ekonomi. Tapi tetap dijaga supaya nggak rusak. Soalnya, laut itu punya potensi gede banget. Mulai dari ikan, wisata pantai, sampai energi dari laut. Contohnya, nelayan yang tangkap ikan secukupnya. Wisata pantai yang tetap bersih dan nyaman. Sampai budidaya laut yang ramah lingkungan. Jadi, bukan cuma soal cari untung sekarang, tapi juga mikirin masa depan biar laut tetap bisa dimanfaatin dalam jangka panjang. Karena kalau laut sehat, peluang juga makin luas, dan generasi kita juga tetap bisa nikmatin keindahannya. Intinya, ekonomi jalan, laut tetap aman.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Oke, selamat pagi dua dan sudah ada Endra juga. Selamat pagi Kak Endra. Katanya Kak Endra, aku sih lagi nabung buat beli motor, tapi karena uangnya masih jauh, jadinya aku tuh masih perlu banyak nabung dan ada keperluan mendesak. Jadinya uang tabungannya pakai beli motor itu posisinya lagi kepake. Aduh, sedih kadih, tapi mau gimana lagi, namanya juga kebutuhan. Aduh, pernah ngerasain banget lagi kayak gitu ya. Misalnya kita udah nabung, capek-capek nabung, tapi ada hal yang lebih mendesak lagi yang buat jadinya ya terpaksa kita pakai dulu uang tabungannya sesuai dengan, tidak sesuai dengan tujuan kita di awal nabungnya gitu ya. Tujuannya sih beli motor gitu ya, tapi karena ada kebutuhan jadinya gak bisa nabung dulu, jadi diambil dulu katanya. Aduh, sama kayaknya pernah kita merasakan hal yang sama gitu ya. Jadi yang sabar dulu, sesuai dengan kebutuhan dulu tabungannya, nanti setelah itu lanjutin lagi beli motor, atau istilahnya nabung beli motornya. Semangat buat Kak Indra.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah. Fix ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Produ FM Singaraja, teman terbaik kamu. Teman

0: Ada yang viral nih pagi-pagi guys.
1: Mumet mikir cicilan sepada-sepada mase.
2: Emang boleh sepada itu?
3: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
0: Yang viral berasal dari artis luar negeri guys. Wah, Taylor Swift. Waduh, akhirnya nikah ya kak ya. So akrab banget lagi bilang kak. Aduh, akhirnya Taylor Swift menikah ya. Gak tahu ya, kenapa seneng aja gitu guys. Aduh. Dan ya pastinya untuk Taylor Swift menikah dengan Travis Kelce ya, yang ternyata dalam sebuah upacara yang digelar di Madison Square Garden New York City pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2026. Dan kabar bahagia ini dikonfirmasi langsung sama perwakilan calon kepada semua orang atau the people gitu ya. Dan yang pastinya kali ini sangat bahagia banget sih sama berdua ya, kita bisa melihat Taylor Swift, idola kalian gitu ya, menikah dengan orang yang dicintainya saat ini. Pokoknya yang terbaik deh buat Kak Taylor Swift ya. Sebenarnya sih info artis ya, tapi kenapa nggak tahu viral di sosial media, semuanya membahas ini guys. Ya wajar aja sih, seorang Taylor Swift gitu masa nggak viral.

0: Tak Pernah Tepat Waktu adalah buku karya Putut EA diterbitin sama Mojok dan udah cetak ke-7 di tahun 2018. Ceritanya ngikutin perjalanan seorang cowok si Aku yang gak bisa move on dari mantan terindahnya yang sekarang udah nikah sama orang lain. Dalam usaha lupain si mantan, dia malah terus keinget masa lalu. Meski dia ketemu banyak cewek baru, ada yang agresif, ada yang diam-diam perhatian, bahkan ada yang super cerdas, semuanya cuma jadi pelarian aja. Pikirannya tetap balik ke si mantan. Ada satu kutipan di buku ini. Aku telah mencintai seorang perempuan, dan dia meninggalkanku. Satu-satunya kesalahanku adalah karena aku terlalu mencintai perempuan itu. Dan sialnya, aku tidak bisa mencintai yang lain lagi. Rasanya kayak dihantam kenyataan kalau cinta itu gak selalu soal berjuang, tapi juga soal menerima kalau gak semua hal bisa diperjuangin. Buku ini serasa ngajak kita ngobrol, penulisnya nyampein cerita kayak lagi curhat santai tapi dalam banget. Endingnya, jangan harap happy ending ya, tapi lebih ke refleksi gimana patah hati juga bisa bikin kita lebih paham sama perasaan kita sendiri. Fisik bukunya juga oke banget, ukurannya pas buat dibawa kemana-mana, jadi cocok nemenin kamu pas lagi santai. Covernya juga simple tapi nyentuh. Meski ada kekurangan kayak plot yang agak lompat-lompat, justru ini bikin ceritanya jadi kayak moody sesuai banget sama nuansa hati si tokoh Aku. Kalau kamu lagi pengen baca cerita cinta yang gak cuma soal happy ending, tapi lebih ke perjalanan hati yang realistis, Cinta Tak Pernah Tepat Waktu ini bakal bikin kamu merenung. Siapin hati kamu ya, karena buku ini bakal ngingetin kamu kalau kadang cinta itu gak selalu soal bahagia, tapi juga tentang belajar berdamai sama patah hati.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.

0: waspada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Pernah kepikiran buat hapus akun Facebook karena udah jarang dipakai nggak sih teman Pro 2? Atau mungkin mau rehat dulu biar nggak terganggu medsos? Nah sebenarnya gampang kok, kamu tinggal pilih aja mau hapus sementara atau dihapus permanen. Kalau cuma pengen istirahat, cukup nonaktifkan akun lewat menu pusat akun di pengaturan. Nanti profil kamu bakal disembunyiin, tapi akunnya bisa diaktifin lagi kapan aja. Tapi kalau udah mantap mau hapus permanen, langkahnya juga mirip. Bedanya itu tinggal pilih opsi delete account gitu kan. Jadi kalau udah dihapus secara permanen, semua data kayak foto, postingan, dan video bakal hilang selamanya. Jadi ingat ya, kalau cuma mau rehat, cukup nonaktifin. Tapi kalau mau benar-benar move on, baru deh dihapus permanen. Biar lebih aman, rutin cek akun lama kamu ya. Jangan sampai disalahgunakan orang.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Ah, kita on radio deh. Sekarang ada yang viral lagi. Ini dari seorang ayah ya, yang viral gara-gara sangat mencintai anaknya. Ya memang sih semua ayah mencintai anaknya gitu ya. Tapi walaupun ayah ini sedang sakit, ternyata dia menyempatkan diri untuk menonton siaran langsung sang anak meski baru saja jalanin operasi. Baru keluar operasi guys. Ya pastinya masih rasa sakit, rasa takut masih ada. Tapi tetap pada saat nonton live anaknya, tetap dia stay gitu guys. Ini mencuri perhatian netizen guys, sampai viral gitu ya. Dan yang pastinya, kalau misalnya kita sayang sama anak atau mungkin juga orang yang kita cintai gitu kita guys ya, apapun bisa kita lakukan gitu ya. Memberikan semangat yang pastinya dengan tap-tap layar sambil menonton gitu ya aksi anaknya, walaupun lagi berjuang melawan sakit gitu ya, tapi tetap yang pertama kasih sayang untuk memberikan dukungan, itu yang paling penting menurut sang ayah. Aduh, jadi terharu teman-teman berdua ya. Inilah cinta kasih seorang ayah kepada anaknya.

0: runway.
1: Sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
2: Pasti dong, tapi lewat media apa?
1: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro 2.
2: Emang cocok buat anak muda?
1: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
2: Format iklannya ribet nggak?
1: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
2: Gas deh! Gimana dong caranya?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
3: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.
4: Kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Abdi, Abdi, aku bawa kue nih, mau gak?
1: Wih, enak banget. Mau dong, minta satu.
0: Cuci tangan dulu dong.
1: Loh, cuci tangan? Ini kue menghindari masalah ya?
0: Bukan cuci tangan itu maksudnya. Cuci tangan pakai air.
1: Alah, gak usah. Tanganku bersih kok. Nih, lihat. Kayak gak tahu tanganku aja.
0: Dih, tangan yang kelihatannya bersih belum tentu hygiene. Kalau gak cuci tangan, kamu gak boleh minta kue ini.
1: Iya, aku cuci. Mana kuenya?
0: Udah habis, kelamaan.

Ada yang viral dari seorang anak yang ternyata punya kebutuhan khusus, guys. Dan yang bikin viral adalah ibu dan bapaknya, ya, yang membagikan momen perjuangan anaknya yang merupakan seorang anak ABK yang saat menjalani kehidupan sebagai mahasiswa, guys. Dari kecil sampai dia jadi mahasiswa yang pastinya sangat effort banget orang tuanya untuk memperjuangkan pendidikannya gitu ya. Dan yang ngaku dari orang tuanya sempat khawatir dengan sang anak yang akan mengalami perundungan atau kesulitan beradaptasi di lingkungan kampus. Tapi kekhawatiran itu perlahan hilang karena anaknya disambut hangat oleh teman-temannya, bahkan para rektor, oleh dosen, semuanya itu sangat mensupport anak ini, guys. Waduh, ini salah satu hal yang diimpikan semuanya oleh semua orang.

0: mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadi

Generasi Muda sebagai headline. Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja. Teman